0: mewakili, pokoknya mewakili Kota Padang atau Sumbar.
1: Berawal dari provinsi dulu.
0: Berawal dari provinsi dulu. Sama halnya kayak Bintang Radio.
1: Betul, Bintang Radio.
0: Tapi memang sayangnya mereka udah berusaha semaksimal, tapi memang pasti yang namanya juara dicari yang terbaiknya.
1: Betul.
0: Lagi
1: Pro 2. Yang kita dukung yang ini aja, berarti korwilnya aja ya.
0: Korwilnya sekarang perwakilannya tuh ada yang dari Bukit Tinggi satu sama,
1: dan satu lagi Pekanbaru.
0: Pekanbaru itu dia.
1: Putra dan putri. Enggak apa-apa, kita dukung aja ya nanti ke tingkat nasional, dan tentunya pasti akan relay ke Pro 2. Bisa nonton nanti. Tenang aja.
0: Oke lah, ini bakal masih berlangsung ya Tepang Pro 2 ya, karena Porprovi 16 Sumbar 2026 itu dijadwalkan berlangsung pada 2 sampai 14 Oktober. Dan sementara ini kontingen Padang yang masih terus berupaya untuk mempertahankan posisi puncak sekaligus mengejar target juara umum. Betul. Dan semoga itu terjadi.
1: Yes.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih, Kak? Panas ini.
0: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer.
1: Beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta%.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Bebas, si Patinama agak ke depan dia, disuruh di tengah jalan.
4: Cukup jauh berada di kota plastik,
5: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ska du gå då?
1: Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
2: Yup.
1: Ternyata kalau kita lihat ya dari luar studio ini, kalau cuacanya cerah
2: kalau
1: ya.
2: Kalau di sini gelap, Tan.
1: Iya, tapi itu kelihatan mata apa sih sinar mataharinya yang menyinari daun-daun yang menjadi kekuningan. Daun-daun yang selama ini menemani kita.
2: Berpuisi dia, berpuisi. Jadi memang kalau dilihat sekarang ya Tan ya, tidak matahari masih ngumpet.
1: Enggak, ini kelihatan itu ini nih, terang banget itu.
2: Oh, ini
1: daun-daunnya iya. Mataharinya udah mulai muncul, teman Pro 2, berarti tadi gara-gara kabut mungkin. Atau emang kan masih sisa-sisaan semalam lah. Udara hawa-hawanya.
2: Tapi semalam memang hujan, cuman bentar sih Tan, cuman setengah jam apa.
1: Nah, itu dia masalahnya. Tapi kan agak gede.
2: Agak berat-berat.
1: Dan kalau gitu teman Pro 2, kita juga coba lihat ya untuk perakiraan cuaca provinsi Sumatera Barat kali ini untuk beberapa wilayah di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026.
2: Betul, dilansir dari bmkg.go.id. Mungkin dimulai dari hujan ringan dulu kali ya Tan ya.
1: Wow, iya ternyata banyak.
2: Yang ringan-ringan aja dulu ya.
1: Yang ringan-ringan dulu aja, boleh, boleh, boleh. Kayak pesisir selatan teman Pro 2 itu diperkirakan hujan ringan. Terus di Solok ini dengan suhunya 19-25 derajat Celcius.
2: Dingin.
1: Ya makanya itu. Terus juga ada Padang Pariaman, Agam, lalu Pasaman, Kepulauan Mentawai. Terus juga Pasaman Barat. Dan selain itu untuk yang hujan ringan, Kota Padang Panjang, suhunya juga 19-25 derajat Celcius.
2: Lalu
1: Kota Payakumbuh sama Kota Pariaman. Itu yang diperkirakan untuk hari ini ya teman Pro 2 ya. Kemungkinan ada hujan ringan, walaupun kita gak tahu hujannya pagi, siang, sore, atau malam. Kayak kemarin Padang diperkirakan hujan ringan, ternyata hujannya malam-malam.
2: Tapi memang harus selalu prepare, khususnya yang berkendara nih, jas hujan ya selalu dibawa. Payung juga, sedia payung sebelum hujan.
1: Betul.
2: Cakep
1: sekali. Oh, mau mantun tuh ceritanya. Kirain mau mantun.
2: Terus itu hujan ringan, yang lainnya berawan ya Tan ya. Yang lainnya berawan, tanah datar berawan.
1: Si Junjung juga.
2: Betul. Kota Padang, kota kita tercinta. Tercinta gak tuh?
1: Asik boleh.
2: Juga berawan Tan. Oh iya ternyata berawan.
1: Berawan kan, cerah kan berarti hari ini kan. Dharma Seraya, Solok Selatan juga berawan teman Pro 2. Sawah Lunto juga.
2: Yep, Dharma Seraya juga ya.
1: Kota Bukit Tinggi juga teman Pro 2.
2: Betul, Kota Bukit Tinggi berawan. Hatiku cerah, matahari bersinar.
1: Ku gendong anak-anak, enggak ya?
2: Dia emang
1: tasku ya teman Pro 2 ya. Ini betulnya dia nyanyi anak, kayak gini karena memang dikit lagi mungkin udah punya momongan ya.
2: Ya.
1: Oke lah, itulah ya Robby.
2: Yep.
1: Untuk cuaca, perakiran cuaca pada hari ini di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berarti ya hampir sama-sama ada rata-rata ada yang berawan dan juga hujan ringan.
2: Yes.
1: Oke lah, kita lanjut dulu ke lagu berikutnya menemani pagi hari kamu maupun perjalanan kamu yang mau pergi ke pasar, pergi jalan, ke kantor,
2: betul,
1: kuliah.
2: Ke pantai.
1: Ke pantai, iya sih betul sih. Tapi kalau yang untuk anak-anak sekolah ini udah gak kelihatan karena memang PJJ. Dan pastinya untuk kamu yang keluar itu harus sedia masker sebelum menghirup udara yang tidak segar.
2: Betul, masker sekarang masih murah kok.
1: Iya, jangan sampai dimahalin lah, jangan mahal lah.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Lagi santai di sore hari,

0: quero garoto.
1: Prodo FM Padang, teman terbaik kamu.
2: Yo, selamat Sabana pagi, kita masih di program, udah di segmen gado-gado ya Tan ya.
1: Yoi, dari tadi kita udah kasih banyak obrolan informasi dari
2: ayo, dari
1: BMKG Minangkabau. Dan juga teman Pro 2 pada pagi hari yang cerah. Ih, kalau dipikir-pikir ya, pagi-pagi cerah gitu kan. Secerah ketika kita udah punya pasangan. Iya ampun.
2: Langsung ya.
1: Bangun-bangun sudah morning. Apalagi kalau misalnya pasangannya ya misalnya belum nikah ya. Tapi udah koplan gitu kan, udah emang ini, tapi emang harus beda rumah. Biasanya pakai pesannya tuh WA atau SMS. Kan ada morning call tuh. Tapi kalau dulu lu gimana ya? Misalnya mau ngasih pesan gitu kan. Kayaknya kalau misalnya mau ngasih pesan pagi hari ini pakai kertas, pakai surat, dirimnya nggak tahu kapan.
2: Dulu pakai telepati Tan.
1: Telepati, oh iya bolehlah telepati ya.
2: Pakai pesan kan nggak mungkin ya, lama nyampainya.
1: Lama nyampainya ya. Tapi kan emang kalau dulu untuk pesan-pesan gitu kan, kayak mau ngirim-ngirim surat itu kan kalau ketika teknologi belum hadir, itu ada yang namanya ini teman Pro 2, kayak kantor pos atau pos Indonesia. Dan itu yang biasanya ngirim-ngirimin, selain ngirimin surat ya ngirim-ngirim barang. Pokoknya ngirim-ngirim paket teman Pro 2. Nah, kenapa aku ngomongin kayak gitu teman Pro 2?
2: Karena
1: tanggal 9 Oktober ini, ini masyarakat dunia
2: nih,
1: bukan hanya Indonesia.
2: Ya.
1: Itu memperingati Hari Pos Sedunia. Karena ini jadi momentum untuk mengingat para peran layanan pos dalam hubungan masyarakat dan juga mendukung kegiatan ekonomi, terus juga menyediakan berbagai layanan yang masih dibutuhkan sampai sekarang loh teman Pro 2.
2: Masih.
1: Karena kayak kemarin pos di Pos Indonesia aja, aku ketika di sana masih banyak banget yang menggunakan layanan tersebut.
2: Betul, untuk kirim barang. Rata-rata sih kirim barang ya.
1: Kirim barang, terus juga barang. Biasanya kan ada juga beli apa namanya tuh materai juga bisa.
2: Padahal kalau beli di kantor pos lebih murah.
1: Jadi emang selain di penggunaan pesan instan yang saat ini kayak WhatsApp, terus juga kalau dulu awalnya kan SMS,
2: betul,
1: media sosial, layanan digital yang semakin luas, tapi jaringan pos itu tetap teman Pro 2 dia tetap mereka eksis. Tuh punya peran penting.
2: Betul.
1: Juga layanan pos nggak hanya berkaitan sama pengiriman surat, tapi juga paket, dokumen, barang, layanan keuangan dan juga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Tapi juga kayaknya dokumen-dokumen penting kayaknya masih sih pakai Pos Indonesia sih.
2: Betul. Kalau dulu kan orang pengen pacaran kan masih surat menyurat ya. Dikirim kata Patang tadi tuh.
1: Iya,
2: tapi nyampe menyurat. Lama seminggu. Tapi dinanti-nantikan nih. Waduh, mana nih belum udah start. Oh, buku bahkan dulu sebelum ada tukang pos pakai burung merpati.
1: Nah, itu termasuk juga burung merpati dulu katanya gitu.
2: Iya.
1: Juga pos itu malah menggunakan burung merpati. Betul, untuk mengirim pesannya.
2: Sekarang ke manusia ya. Jadi
1: ke manusia, gimana tuh maksudnya ke manusia?
2: Maksudnya mengirimnya manusia. Atau kan pos maksudnya.
1: Oh iya. Distribusinya kan juga ada menggunakan transportasi moda. Dan itu dikendarai sama manusia teman Pro 2. Tapi walaupun kayak gitu, kalau sekarang-sekarang mungkin di kedepannya kayak Cina udah mulai tuh. Mereka kalau ngirim paket ada robotnya otomatis
2: gitu
1: tuh.
2: Ya.
1: Nah, kalau ngomongin Hari Pos Dunia teman Pro 2, untuk sejarahnya itu erat dengan berdirinya Universal Postal Union atau UPU. Ini organisasi internasional yang memang mengordinasikan sistem pos antar negara. Jadi UPU didirikan pada 9 Oktober tahun 1874 di Bern, Swiss. Organisasi ini kemudian jadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Juli 1940. Ntar lu nih. Oh, berarti dari Postal Union, Universal Postal Union. Oh, memang pos antar negara.
2: Iya.
1: Kemudian tiba-tiba jadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di 1 Juli 1948 dan memiliki peran dalam mengkoordinasikan kebijakan serta sistem layanan pos di berbagai negara.
2: Gitu.
1: Ya, akhirnya tanggal 9 diterapkan jadi Hari Pos Dunia
2: ya.
1: Dan Kongres UPU yang berlangsung di Tokyo, Jepang tahun 1969 teman Pro 2. Dan akhirnya negara-negara yang jadi anggota UPU memperingatinya dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan layanan pos.
2: Betul, kegiatan-kegiatan yang berlainan dengan pos itu kayak ini ya, kayak surat-menyurat, kirim-kirim barang gitu, kirim-kirim pesan.
1: Mungkin ya, kita gak tahu juga ya, karena kan kalau itu harian, itu mah layanan harian udah ada.
2: ada juga pameran perangko di sini.
1: Nah, itu pameran biasanya tuh
2: program literasi, kompetisi menulis surat internasional.
1: Nah, kompetisi ya juga tuh bisa tuh. Hmm. Untuk menulis surat.
2: Ah, terus awatan selain Hari Pos Sedunia, 8 Oktober juga nih.
1: 8 apa 9 nih? 9. Ini tanggal 9 nih, jangan lupa nih.
2: 9 Oktober ini.
1: Masa mau mundur lagi sih harinya sih?
2: Adalah hari ini sehat banget Fatan. Karena namanya Hari Telur Sedunia. Nah, aku baru tahu nih, ternyata ada ya Hari Telur Sedunia nih.
1: Oh, sehat karena protein ya.
2: Betul.
1: Dari ayam.
2: Kamu suka telur enggak?
1: Ya, suka lah.
2: Suka ya? Telur rebus atau telur goreng?
1: Semua telur suka.
2: Oh, semua telur suka.
1: Karena kalau dulu-dulu ya, telur rebus itu yang apa bulat-bulat itu, yang apa sih namanya? Ya telur direbus yang sama cangkang-cangkangnya. Kan pas dibuka itu yang kuningnya nah.
2: Kuningnya.
1: Kuning telur tuh dulu pas SD tuh emang enggak suka. Tapi entah kenapa sekarang tuh kayaknya nikmat aja gitu. Oh, enak gitu. Aja. Belum lagi telur asin. Nah, telur asin juga sama tuh.
2: Telur Brebes.
1: Telur Brebes.
2: Wah, tuh terkenal banget tuh.
1: Iya.
2: Kalau kita ke Jawa tuh lewatin Brebes pasti mampir beli telur asin. Jadi Hari Telur Sedunia itu diperingati setiap Jumat kedua Oktober. Tahun ini tuh bertepatan dengan tanggal 9 Oktober.
1: Oh, berarti Jumat 2 Oktober.
2: Betulan.
1: Ya. Apa? Jumat kedua.
2: Kedua.
1: Jadi minggu kedua di hari Jumat. Tapi kebetulan kalau untuk tahun ini ya bertepatan dengan tanggal 9 Oktober.
2: Tahun 2027 kita enggak tahu ya. Jadi memang telur itu merupakan salah satu bahan makanan yang tinggi protein dan harganya relatif terjangkau. Aku tuh suka kan beli telur tuh seini. Apa kalau beras kan segantang sih
1: seperempat sekilo. Sekilo
2: kalau di Sumbar nih ini beli telurnya ini satu apa namanya?
1: Satu sak, satu sak bukan satu sak.
2: Satu lagi. Semen.
1: Sak semen.
2: Kalau telur itu ini apa waktu itu aku baru kemarin beli telur. Pakai
1: satu papan.
2: Iya, papan kalau di Sumbar istilahnya apa ya?
1: Satu peti.
2: Bukan satu peti juga. Pokoknya pakai tempat gitu teh. Pakai cangkangnya tuh. Aku beli selapi.
1: Satu tray.
2: Enggak. Kalau di Sumbar selapi.
1: Salapi.
2: Selapi setengah lapi itu maksudnya
1: satunya. Oh, kalau di Sumbar gitu ya, selapi.
2: Selapi. Itu aku sering beli satu lapi tuh karena dan habis dalam waktu seminggu udah habis.
1: Iya, kalau misalnya sampai 3 minggu enggak tahu tuh ntar isinya udah warna ini aja, hitam aja.
2: Keluar ayam ya,
1: keluar kelamaan. Ayam. Ih, tapi iya tahu. Kalau misalnya ngomongin telur itu kan kadang-kadang apa ya agak khawatir. Ada video dia buat pop mie nih atau buat mie. Kan kadang-kadang memang langsung campurkan telurnya kan. Ya, tapi pas diceplok juga. Tuh pas dibuka itu warna hijau. Aduh.
2: Anak ayam ya?
1: Bukan ayamnya. Udah busuk. Ya ampun. Itu ngenes banget sih karena udah enggak bisa dimakan semuanya tuh. Telurnya enggak bisa dimakan, mie-nya juga enggak bisa
2: ada
1: dimakan.
2: Ada mie instan yang dalamnya ada telur ya?
1: Enggak ada. Enggak namanya mie instan kan direbus.
2: Oh, iya.
1: Terus mau pakai telur kan biasanya langsung dicampur
2: betul,
1: kan.
2: Betul. Tapi pas lihat ternyata telurnya busuk. Oh iya. Tapi emang telur ini ya bahan pangan yang apa ya mudah diolah mau jadi apapun pakai telur pasti enak.
1: Terus juga paling affordable lah.
2: Dan murah.
1: Buat sarapan bisa lah tiga.
2: Bikin tapi jangan pakai kuning telur.
1: Ah betul. Tapi jangan banyak-banyak mempro dua pagi hari ya paling dua aja lah jangan sampai empat katanya juga nggak baik sebenarnya kalau banyak-banyak sih kalau telur rebus empat gitu.
2: Ya senormalnya aja lah gitu. Kalau terlalu banyak juga ya nggak. Semua yang berlebihan tuh nggak baik kan.
1: Terus kalau misalnya tadi ngomongin dimasak apa aja variasinya, aku pernah loh Rob. Bukan makan tapi masak. Ini telur nih. Ya di ini aja variasi aja di apa namanya eksperimen
2: dicampur mie enggak?
1: Enggak, itu mah udah biasa.
2: Jadi martabak mie gitu.
1: Martabak mie.
2: Tapi
1: telur, kasih saus, kasih kecap, diaduk-aduk, kasih garam udah gitu doang tuh.
2: Oh, apa tuh? Tapi masih
1: belum matangnya, masih diaduk-aduk di kan luar ceplok tuh.
2: Luar ceplok, iya.
1: Pas digoreng kan sebenarnya enggak bisa terurai itu yang namanya saus sama kecap. Jadi cuman seadanya aja. Tapi enak.
2: Enak. Itu Fatan suka di kosan tuh. Suka bikin?
1: Enggak di kosan dulu pas SD. Makanya bukan pas SD, pas SMP kalau enggak salah. Makanya kadang-kadang pas itu tuh karena udah seneng bisa nih masak dan enak rasanya langsung dikasih tahu. Ini mama aku berhasil masak ya.
2: Terus kata mama apa? Makanan apa ini gitu?
1: Enggak dong. Kan bentuknya telur juga, warnanya doang emang agak gelap tuh.
2: Gitu.
1: Nah, ada juga telur dadar. Tapi pas diaduk ya biasa dulu. Dia cuman kasih micin atau garam. Nah, pas digorengnya itu di ini
2: ada tekniknya ya.
1: Di acak-acak tuh. Tapi dikasih kecap.
2: Orak-arik.
1: Itu mantep. Mantep juga tuh.
2: Iya, kamu bisa bikinnya?
1: Itu mah simpel.
2: Simpel ya.
1: Simpel.
2: Ya, aku bikinin ya, nanti aku coba.
1: Ah, makasih, makasih. Gak ada menggorengan di rumah. Oke lah kalau gitu teman Produa, nanti kita lanjut lagi ya.
2: Yep.
1: Obrolan kita di Gado-Gado.
2: Yes.
1: Pokoknya yang ngobrolin apapun, kalau ada yang mau gabung sama kita juga.
2: Boleh banget.
1: Mau curhat, boleh.
2: Mau diucapin ulang tahunnya hari ini 9 Oktober, boleh.
1: Oh, boleh.
2: Nama kamu siapa? Okto, Oktober kan?
1: Oh iya, boleh. Atau Okta.
2: Okta,
1: boleh. Atau tako boleh juga.
2: Emang ada tako?
1: Kan kebalikannya.
2: Oh iya.
1: Takoyaki. Takoyaki gurita ya teman-teman berdua ya.
2: Betul.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: ska du gå då?
1: Sembulo 8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di sama pagi bersama aku dan Fatan.
2: Yoi, pagi hari.
1: Pagi ya, hari.
2: Pagi hari, betul. ngomongin pos tadi ya. Kan dulu emang mungkin surat menyurat melalui pos gitu kan.
1: Iya.
2: Terus juga kalau PDKT-an tuh kalau surat menyurat enggak mungkin kan, karena biasanya orang PDKT-an atau deket-deket itu ya teman-teman sebaya, teman-teman sekolah, enggak mungkin yang tiba-tiba. Kan dulu belum ada Instagram atau belum ada ya bisa kenal orang yang jauh banget daerahnya dari kita. Biasanya kan cuma sekitaran ini doang kan ya?
1: Iya.
2: Sekitaran sekolah doang paling tuh.
1: Tapi pos itu dipakai kalau LDR-an.
2: LDR-an.
1: LDR-an.
2: Emang dulu-dulu ada LDR-an kalau orang dulu-dulu. Kalau sekarang kan LDR-an bisa karena ada HP.
1: Iya. Ini pakai pos.
2: Pernah ngalamin?
1: Belum lah.
2: Belum ya.
1: Zaman aku tuh dulu SMS.
2: Ah sih, iya SMS. BBM-an.
1: Ya, aku enggak pakai BBM sih. Cuman zaman BBM ya. SMS.
2: Ih, dulu iya ya. Aku
1: pager.
2: Juga
1: pager.
2: Pager.
1: Aku pernah mau pakai pager bapak aku waktu itu.
2: Pager tuh?
1: Pager itu kayak apa ya? Pager.
2: Nokia coba, bukan? Pakai Nokia bukan?
1: Bukan merek Nokia, ada mereknya apa gitu. Coba searching deh pager. Cuman
2: hampir sama kayak SMS kan?
1: Sama kayak
2: kan?
1: SMS sama, betul. Bentuknya tuh kayak Tamagotchi. Tahu Tamagotchi? Nah, pager tuh bentuknya kayak Tamagotchi. Tamagotchi tuh permainan ini, permainan anak anak waktu aku muda tuh tren banget.
2: Iya, sekarang Tamagotchi. Udah tua ya. Oh ya ampun. Gitu.
1: Emang kenapa nih Fata nanya-nanya nih?
2: Enggak, lagi mau tahu aja orang-orang tuh PDKT-an dulu kayak gimana sih? Terus juga kalau sekarang nih, karena kan sekarang lebih variasi lagi, lebih bermacam-macam lagi PDKT-annya.
1: Betul. Apa namanya kalau sekarang tuh ini cari perhatian.
2: Cari perhatian
1: dengan berbagai cara.
2: Banyak tahu sekarang tuh PDKT, bukan PDKT-nya lah, status-status hubungan tuh sekarang lebih beragam jenis macamnya.
1: Iya.
2: Karakteristiknya.
1: Iya.
2: Ada yang cuman with benefits aja. Waduh, ya ampun.
1: With benefit enggak tuh, cuman cari ambil manfaatnya aja ya.
2: Iya.
1: Yang manis-manis aja, yang jeleknya dia enggak diambil.
2: Iya, ambil. Tapi ya itu, ya sebenarnya enggak masalah sih, karena kan yang namanya hubungan suatu saat. Menurut Robi gimana? Emang kan namanya nanti hubungan nikah itu ya sama-sama pasti bakal ada pengeluaran yang harus ini.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Tapi masalah kalau misalnya hubungannya belum sah, kalau
1: kayak pacaran ya.
2: Iya kayak pacaran gitu, kalau pakai benefit-benefit itu rungkat enggak sih? Itu harus makan di restoran, ntar yang bayarin siapa, terus makan di ini, harus keluar sana sini jalan-jalan kemana kemari, terus seandainya udah nggak ada uangnya tuh ya udah berarti nggak ada hubungan apa-apa lagi tuh.
1: With benefit itu kayaknya model-model gaya-gaya orang-orang, bukan orang Indonesia deh, orang-orang barat ya kayaknya.
2: Enggak, orang Indonesia udah banyak kayak gitu tuh.
1: Iya betul, karena ya udah namanya hubungannya. Kalau memang harus ini sih, kalau mau traktir gantian gitu. Hari ini aku ya, minggu depan kamu gitu.
2: Oh ganti-gantian?
1: Ganti-gantian.
2: Oh kalau aku mah aku aja.
1: Mantap, gentle ya, gak apa-apa. Tapi ada juga kayak gitu.
2: Ada juga. Dia tuh benefitnya itu bukan secara material. Tapi ya secara adalah pokoknya adalah hal yang seharusnya gak dilakukan ketika belum gitu. Sah tuh makanya ketika udah kayak ngerasa merasa cukup puas atau kayak ngerasa
1: campakan ya.
2: Ini akhirnya udah deh, ntar aku mau ganti yang lain aja.
1: Nah itu
2: hati-hati teman Pro 2.
1: Itu gaya-gaya barat itu.
2: Iya itu yang gaya-gaya barat itu teman Pro 2, hati-hati tuh. Ada yang emang cuman kepikiran gitu doang, pikiran aneh-aneh doang tuh teman Pro 2. Kadang-kadang di ghosting langsung tuh.
1: Di ghosting. Dan ya udah cari yang lain gitu. Dan mereka ya ngegalau cuman bentar aja. Kalau kita kan berhari-hari tuh ngegalau.
2: Ah tapi ini nih, ini aku soalnya butuh insight-insight.
1: Okay.
2: Karena aku kayak orang yang baru keluar dari gua.
1: Padahal kamu masih muda ya.
2: Kalau dulu jatuh cinta, yang namanya jatuh cinta memang manis.
1: Iya.
2: Itu emang selalu ngalamin teman Pro 2. Tapi emang kalau aku sendiri orangnya apa ya, bukan dapat insight sih, lebih pacaran tuh nggak, jangan sampai pacaran dulu. Karena kan emang pasti ada apa-apa yang perlu dikeluarkan. Makanya tapi satu sisi kan sekarang udah merasa dewasa nih.
1: Betul, udah berpenghasilan.
2: Udah berpenghasilan. Tapi pada akhirnya itu ini menjadi
1: PR.
2: Iya, menjadi PR untuk aku sendiri. Iya betul, menjadi PR untuk diri aku sendiri ketika mau coba PDKT-an sama seseorang tuh akhirnya kayak insecure aja. mundur terus
1: mundur jatuh ke jurang.
2: Jatuh ya. Hati-hati. Jatuh ke jurang, enggak ada yang ini, enggak ada yang ngelametin gitu kan, enggak ada yang ngulurin tangan. Ya ampun, sedih banget. Tapi ya itu, kalau kalau Robi sendiri pernah enggak sih PDKT-an gitu sama seseorang pas SD lah, SMP atau kuliah?
1: Aku kenal perempuan itu, bukan kenal perempuan maksudnya.
2: Kalau kenal perempuan dari kecil, dari bayi juga udah kenal perempuan. Mana yang namanya perempuan, mana yang namanya
1: mulai ngobrol ya, mulai ngobrol tuh waktu aku SMP. Aku kan ikut organisasi.
2: Kalau ngobrol, enggak, kalau ngobrol sama perempuan tuh pasti dari kecil, Robi.
1: Enggak juga, aku kan pendiam dulu.
2: Oh, ya ampun. Si pendiam enggak tuh, si paling pendiam enggak tuh. Tiba-tiba.
1: Kalau main kan ngobrol, main tuh ada komunikasi ya. Itu ngobrol ya. Tapi kalau ngobrol lebih ke aku ngobrol terus aku nyaman sama dia tuh atau SMP.
2: Asik. Tapi berani nyoba deketin?
1: Enggak.
2: Ya, sayang banget ya.
1: Karena aku waktu itu masih cupu, itu loh istilah cupu.
2: Ada deh istilahnya.
1: Iya, jadi aku senangnya sama orang, suka ngobrol. Tapi yang lebih dalam tanda kutip berani itu si ceweknya. Jadi mancing-mancing gitu kan, ngajarin gitu kan, kayaknya lebih expert deh.
2: Mancing-mancing apa kepedean tuh?
1: Ah, nggak tahu ya. Tapi aku ngerasa kok ini orang ini banget gitu. Padahal aku biasa aja. Okay. Tapi aku nyaman ngobrol sama dia. Karena organisasi juga kan. Yeah, yeah. Awalnya ngomongin organisasi kan. Ini habis itu ujung-ujungnya apa namanya? Jajan yuk gitu, jajan.
2: Itu ya step by step kayak gitu step berarti step. dari awal, walaupun kalau Bang Robi enggak sampai pacaran hubungan sih, selanjutnya enggak ya, karena enggak berani ya.
1: Enggak.
2: Cupu. Tapi itu kalau ya ampun ngomongin masa-masa SMP, SD emang jatuh cinta itu aneh. Lucu.
1: Sendiri.
2: Masa-masa kecil yang lucu memang.
1: Kamu ini enggak suka olahraga enggak? Dulu suka. Kan ada kelas meeting nih. Kan ada tuh misalkan ada cewek yang kita suka tuh, kita entah kenapa kayak jago gitu, ngerasa jago.
2: Oh, pas kita olahraga
1: karena
2: gitu.
1: Dia ngeliatin. Kelas meeting karena dia ngeliatin. Habis itu kayak jago gitu padahal sebenarnya biasa aja gitu.
2: Itu nah itu sampai ke bawah-bawah sampai dewasa biasanya tuh. Jadi karena kita dari kecil tuh kebiasaan pas diperhatiin sama orang yang kita suka akhirnya kita merasa harus lebih wah lagi. Sampai dewasa gitu juga tuh padahal mungkin kegiatannya apa ya? Entah nge-game atau pas lagi jadi pembicara. Ternyata ada orang yang kita suka. Langsung tuh kita lebih pembicaranya lebih kayak iya beginilah
1: itu,
2: memang
1: ya. Iya itu aku bilang caper itu tuh cari perhatian.
2: Tapi it's okay.
1: Gak apa-apa. Itu kan ini teknik.
2: Teknik.

0: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: FM, teman terbaik kamu.

Dikutip dari rri.co.id. Pemerintah menetapkan biaya platform maksimal 8% dalam ekosistem transportasi online. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengaturan perlindungan pengemudi ojek online OJOL melalui Peraturan Presiden Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagan

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
0: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Good Friend, untuk mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.

0: Gado gado.
1: Robby.
2: Yep.
1: Aku jadi kepikiran masalah yang caper. Jadi keinget kan banyak banget nih. Sebenarnya dia caper bukan untuk memikat wanita, karena memang akhirnya wanita yang dia suka itu udah menjadi kekasihnya. Nah, ketika udah jadi kekasih itu, entah kenapa kayak jadi ngerasa jagoan harus selalu melindungi. Makanya kan ada sempat yang rame tuh, orangnya gak salah nih, mungkin kesenggol dikit lah ceweknya. Tapi tuh cowoknya langsung kayak ngerasa wah dihantem lah, padahal bapak-bapak tuh ada juga. Terus juga yang bersuami suami istri nih kan, yang parkiran, masalah parkiran. Kan ada ya kebijakan tentang parkiran ya teman pro 2 ya. Kalau mau parkir itu cari yang kosong. Bukan kayak apa ya, tiba-tiba kamu turun dari mobil dan kamu cari dulu yang kosong. Kalau udah kosong, situ kamu stay dulu, pakai diri kamu sendiri, badan kamu, baru ntar mobil kamu ikut. Ada juga yang kayak gitu tuh.
2: Kayak gitu.
1: Jangan kayak gitu teman pro 2, itu gak boleh tuh teman pro 2. Bukan gitu kebijakan dan peraturan parkirnya. Nah, gara-gara itu, kan istrinya dia berdiri nih.
2: Apa sih
1: istilahnya
2: tuh? Oh, yang lagi rame-rame itu
1: apa sih istilahnya kalau ngetem?
2: Ngetem, maksudnya ngejagain lah.
1: Ngejagain
2: parkirnya kosong tuh gitu.
1: Iya, pokoknya gitulah. Akhirnya kan ditegor karena ya harus ada mobilnya, Makanya mending mobil orang mau masuk.
2: Enggak boleh
1: nih. Nah, cocoklah di situ. Nah, si cowoknya nih yang suaminya ini merasa enggak terima lah. Katanya istrinya diomelin-omelin. Nah, enggak, kepadanya kan cuma dibilang baik-baik ya. Enggak boleh kayak gini, harus ada mobilnya dulu. Sampai tuh buka baju tuh. Nunjukin ototnya. Mana sini? Ada kayak gitu ya, ampun.
2: Iya. Oh, itu jangan-jangan kalau dengan adanya info-info kayak gitu, Fatan jadi takut untuk ini ya, untuk
1: apa?
2: Untuk apa namanya, berhubungan dengan seorang wanita.
1: Enggak. Itu beda konsepnya, beda lagi tuh. Itu maksudku yang cowok-cowok yang caper.
2: Oh, caper.
1: Tapi emang kalau dibilang dari keberaniannya, kayaknya emang ngedeketin cewek tuh mereka berani-berani semua
2: berani
1: tuh. Karena ada juga tipe-tipe cowok yang kalau mau PDKT-an tuh asal nyeplos nyeplos aja, langsung frontal.
2: Iya. Ih, langsung kamu, to the point ya.
1: Kamu cantik banget sih hari ini.
2: Ya. Gak jadi pacar aku gitu ya.
1: Iya, basa-basi dulu lah.
2: Iya. Karena emang banyak banget kan jurus-jurus untuk memikat wanita.
1: Jurus-jurus
2: gitu.
1: Apa aja suhu? Tekniknya, ajarin dong.
2: Ya, suhu gitu. Pokoknya ada teknik ini, ada teknik brutal.
1: Teknik brutal nggak ada. Tapi emang
2: ada teknik spy.
1: Spy.
2: Dikepoin dulu. Dia jam berapa nih? Misalkan waktu enak sih waktu zaman sekolah atau kuliah ya. Zaman dia dosen jam berapa nih belajar ininya, istirahatnya jam berapa? Nongkrongnya di mana aja? Jam ini ke tukang fotokopi gitu-gitu.
1: Waduh,
2: dikepoin.
1: Tapi lebih agak creepy sih, serem jatuhnya ya. Bener-bener dipantau setiap hari ya. Tapi nggak mungkin nggak se apa sih sedetail itu kali. Ada juga emang orang kayak dia tuh mungkin ngeliat dari jauh, oh ternyata kesukaannya makanannya ini. Atau mungkin dari info-info temennya minta cerita dia suka apa aja sih. Terus kalau jalan-jalan kemana. Nah, itu jadi menjadi sebuah pintu untuk dia mencoba PDKT-an sama cewek yang dia suka. Jadi langsung deh mulai tuh. Kamu suka ini ya? Kayaknya kita boleh nih makan bareng-bareng di yang kamu suka nih. Pizza misalnya.
2: Kau siapa kamu gitu ya?
1: Kan teman sekelas. Aku ngajak aja. Kamu lagi lapar enggak? Boleh kayaknya nih makan dulu itu gitu ya. Itu yang ini ya. Bukan spy sih, istilahnya apa ya?
2: Itu teknik, salah satu teknik. Mendekati orang banyak-banyak macam caranya, Tan. Bahkan ada cara yang ini enggak benar nih.
1: Apa?
2: Melalui ini, melalui apa namanya? Melalui orang pintar.
1: Ada
2: kayak gitu tuh, ada loh.
1: Itu aneh, itu nyari jodoh tuh namanya tuh. Tapi jodohnya aneh-aneh.
2: Itu dia. Padahal mah ya nggak bisa kayak gitu, harus melewati persaingan.
1: Asik.
2: Kadang harus banyak soalnya.
1: Iya. Itu tuh makanya ada orang yang emang mentalnya udah siap, emang mereka tuh nggak tahu nih emang mau coba-coba atau emang jatuh cinta. Akhirnya ya frontal itu suka gombal-gombalin dulu atau mungkin yang tadi kayak spy gitu atau juga ada yang emang dia nyoba ngejar terus sama pro 2. Karena aku dapat cerita.
2: Iya.
1: Ada ini cerita dari cewek langsung ya. Dia tuh jadi dideketin sama ya bisa dibilang adik kelasnya lah.
2: Adik kelas.
1: Awalnya kan dia ngerasa enggak nyaman ya karena ini adik kelas
2: adik
1: kan.
2: Kelas,
1: mana mungkin ada adik kelas suka sama kakak kelas? Ada-ada aja.
2: Ada-ada aja.
1: Termasuk aku juga. Tapi ya pas itu waktu SD.
2: Oh, SD.
1: SD.
2: Kecil sekali ya.
1: SD kecil sekali ya. Tapi ya cuman ini aja. Iya, yang namanya jatuh
2: kagum,
1: cinta.
2: Kalau itu kayak kagum deh. Atau kagum. Cinta monyet lah.
1: Enggak, emang jatuh cinta aja. Tapi kan enggak, akhirnya enggak sampai ke step berikutnya karena ya.
2: Karena dia udah lulus ya.
1: Bukan. Karena kakak kelas. Gimana sih kita ngerasa ini?
2: Udah ini ya, nah, persaingan dari ya.
1: Itu akhirnya diceritain awalnya dia kayak penyanyi kafe. Ternyata di situ ada yang emang dia suka ke kafenya dan ternyata suka juga nih sama penyanyinya nih. Cewek ini nih. Akhirnya cobalah dengan Instagram DM-DM-an dulu. Itu ngebahas masalah penampilan-penampilannya.
2: Iya.
1: Makin lama ternyata makin lama makin ini dah langsung kayak aku suka sama kamu.
2: Terpikat
1: ada gitu
2: ya.
1: Teman Broadway. Jadi ada step-stepnya. Pokoknya satu hal yang dikasih tahu tuh tentang kenyamanan dulu. Makanya betul, dari komunikasi ngobrol-ngobrol dulu.
2: Kalau nyaman enak ya. Ngomong yang lain enak gitu.
1: Jangan sampai tiba-tiba dedar aku suka sama kamu. Loh, siapa Anda kaget, tiba-tiba?
2: Kaget.
1: Langsung insecure, ilfeel lah itu orang.
2: Menjauh deh.
1: Menjauh, dan itu yang aku alami. Yang namanya belajar gitu.
2: Mungkin
1: kan.
2: Mungkin karena ini kali ya, terobsesi kalau pengen dapat dia lebih cepat kali ya.
1: Bisa jadi. Enggak, kalau aku enggak obsesi ya. Ini aku enggak obsesi ya.
2: Cuma karena pengen cepat aja gitu ya, karena kalau dipendam lama-lama
1: itu
2: takut kehilangan momen ya.
1: Enggak, karena ini menarik ya, lucu ya. Enggak tahu kenapa.
2: Lucu menarik nih.
1: Lucu dan menarik. Bang Robi juga pernah kan yang namanya ngerasin jatuh cinta kan?
2: Pernah.
1: Itu sebuah perasaan yang gak bisa diuraikan dengan kata-kata. Tapi benar-benar seamburadul itu.
2: Iya, seamburadul.
1: Seamburadul itu. Awalnya kita gak tahu nih kenapa nih hati. Tiba-tiba hati kita, jantung kita nih selalu berdebar kencang-kencang. Kita belum tahu, belum sadar. Sampai akhirnya naik sepeda malam-malam. Masih belum tenang nih hati. Sampai akhirnya menyadari, oh ternyata ini yang namanya jatuh cinta. Step-stepnya udah aku kayak udah aku rasakan, udah aku alami. Ketika
2: melayang-melayang
1: aku,
2: ya?
1: Melayang-melayang. Tapi kayak
2: padahal kamu naik sepeda ya.
1: Enggak, step-stepnya tuh benar-benar sampai jauh itu udah aku alami. Jadi kayak tahapan-tahapannya awalnya masa ini yang mengganjel, terus akhirnya merasa gitu ya? Menyadari, oh ternyata lagi jatuh cinta.
2: Gitu.
1: Tapi satu sisi ada juga merasa tahap penerimaan, dimana akhirnya menyadari ini apakah kita bakal lanjut dulu nih mau nyoba deketin dia, atau kita akhirnya harus menjauh dulu, mundur dulu nih karena kita belum siap ketika punya hubungan.
2: Oh, gitu.
1: Dari
2: ada pergalauan, ada sesi-sesi pergalauan gitu ya?
1: Iya, iya betul, sesi-sesi pergalauannya ada sampai akhirnya ketika dia udah pergi. Dan itu yang tahapan yang paling sangat menyakitkan ketika kita harus menerima gimana nih perasaan ini biar hilang.
2: Tapi udah diungkapin belum masih dia?
1: Udah. Ya itu salah. Karena kenapa? Karena nggak menjalin komunikasi, nggak menjalin hubungan dengan baik. Tiba-tiba langsung frontal ngungkapin perasaan itu kan kadang-kadang seharusnya nggak gitu teman Broadway.
2: Sekarang baru tersadar ya itu salah ya mungkin ya udah belajar ya
1: ketika dia udah pergi udah tuh itu perasaan harus kayak sakit hati tapi juga akhirnya harus menerima. Ya udahlah. Daripada ngeganggu kan biarin aja lah hidup dia aja.
2: Semoga aja dia baik-baik aja ya.
1: Menemukan yang terbaik asik.
2: Betul.
1: Ih terlalu ini ya kalo, pagi-pagi yang ngegalau ya teman Produa ya.
2: Kalau enggak ada yang baik ya udah balik aja ke aku lagi gitu.
1: Jangan dong. Tapi boleh-boleh lah. Boleh. Amin aja.
2: Coba ya spill dulu dia sekarang di mana posisinya.
1: Ya ngapain ya spill. Tapi itu menarik sumpah. Ketika enggak beneran. Ketika jatuh cinta itu aku gak tahu teman Produ juga mau lima hal yang sama lah. Ada tahapan-tahapan
2: mungkin
1: yang
2: mungkin boleh diceritain ke kita ya.
1: Iya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yang pokoknya benar-benar perasaan tuh naik turun tuh.
2: Betul. Merubah kita ya secara tidak sadar.
1: Nah itu fase-fase terakhir itu yang akhirnya dar banget tuh.
2: Nangis gak tuh?
1: Enggak sih, gak masa selebay itu sih. Sedih. Nah kalau Bang Robi sendiri ceritanya gimana nih?
2: Kalau aku suka sama orang dulu aku ini. Kan aku secupu itu tuh Tan. Nah, jadi aku gak sempat, aku suka cuman aku gak ngungkapin suka itu ke dia gitu. Kagum lah gitu. Tapi gak sempat ngomong ke dia. Dia keburu sama teman aku gitu.
1: Aduh. ditikung sama teman sendiri.
2: Iya, coba aku ngasih tau ke teman aku suka sama dia, pasti dia nggak bakal nikung.
1: Nggak juga, malah juga ya. Ada juga yang emang adrenalinnya kayak gitu. Oh berarti belum suka dikasih ya. Tahu ya?
2: Belum.
1: Malah kadang-kadang yang bikinnya menyakitkan kan itu.
2: Iya.
1: Ada cerita orang dia jatuh cinta sama seorang perempuan. Kan pastinya ngobrol, diobrolin kan sama temennya kan. Terus juga mungkin harapannya ini teman bisa ngebantu.
2: Iya.
1: Mulai dari jalurnya ke dia dulu, biar nanti tiba-tiba deket.
2: Tapi
1: masalahnya kan kalau jalurnya artinya temennya ini yang harus ngobrol kan.
2: Betul.
1: Ternyata temennya yang nyambung sama dia. Akhirnya sama-sama punya perasaan. Yang awalnya jatuh cinta.
2: Itu sakit tuh kayak
1: ditikung
2: gitu.
1: Dah tuh sama temennya. Ada yang kayak
2: aku
1: gitu.
2: Aku kan aku ngop sendiri gitu.
1: Ngop
2: aku
1: sendiri.
2: Gak ngomong ke laki-lakinya, gak ngomong ke dia gitu.
1: Gak ngomong ke temennya.
2: Yeah.
1: Kadang-kadang harus hati-hati ya teman-teman, berdua ya sama teman kamu
2: harus
1: sendiri.
2: Harus sabar ya. Tapi itu dulu lah. Kalau sekarang sih udah enggak lah.
1: Udah ini kan?
2: Udah
1: punya someone kan?
2: Iya.
1: Someone special, setiap pagi ada morning,
2: yeah.
1: Setiap malam ada night.
2: Iya.
1: Ya ampun, aduh. Semoga aku segera.
2: Amin, kita doain ya Dek Fatan.
1: Aduh.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
8: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: स्वीक किया फिर से स्वीक किया।
1: Yo, balik lagi di Sabanan Pagi di 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di segmen mikir versus mikir.
2: Iya, pikir
1: versus pikir.
2: Kita di segmen pikir versus pikir ya, teman Pro 2.
1: Kita harus mikir nih Fatani ya.
2: Kita bermain game. Gimana game ini juga bisa kamu ikuti jika mau gabung di 0751274822 atau WhatsApp 0811665908.
1: Mantap.
2: Kali ini hobi untuk gamenya. Ini apa ya namanya ya? Buat kata. Nanti ganti-gantian.
1: Buat kata.
2: Jadi nanti ya, ganti-gantian buat menentukan dua huruf terakhirnya.
1: Okay.
2: Dan dari dua huruf terakhir itu harus buat satu kata. Nah, nyebutinya juga langsung ganti-gantian.
1: Oke.
2: Nanti kalau misalnya udah agak nyerah atau udah agak lama, entar dihitung 5 detik nih atau 10 detik lah. Dan gak jawab, nah berarti itu kalah.
1: Contoh-contoh.
2: Contohnya misalnya dari aku ya. Misalnya aku dulu nih yang nentuin, nanti yang jawab Bang Robi nih, baru gantian aku. Buat kata dengan huruf terakhir itu atau dua huruf terakhirnya EM. Jadi EM, em.
1: Oke. Apa gitu?
2: Iya, apa langsung?
1: Oh, bekem.
2: Bekem apa?
1: Oh, enggak ada ya.
2: Bekam ada baru.
1: Bekem ada. Apa? Kalau bekam AM ya. Kalau bekem enggak ada ya.
2: Bekem enggak ada.
1: Malam.
2: Malam mah bisa.
1: Tapi malam. Yang bener.
2: Oh iya, malam ya.
1: Iya.
2: Oh iya, betul. Malam enggak ada.
1: Ini oh gitu, dua kata ya. Sungkem.
2: Sungkem. Sungkem boleh.
1: Ya gitu. Oke. Okay.
2: Terus aku palem.
1: Iya, bisa-bisa. Bertanam. Enggak, bertanam enggak. Apalagi tuh. Jadi sebanyak-banyaknya tan.
2: Sebanyak-banyaknya kalau misalnya lama enggak jawab, hitung 10 detik enggak jawab berarti kalah.
1: Oke, siap.
2: Oke ya.
1: Oke.
2: Dari aku dulu berarti ya.
1: Boleh, boleh.
2: Buat kata.
1: Ini nanti kita cepet-cepetan atau?
2: Iya, ganti-gantian.
1: Ganti-gantian. Oh,
2: ganti-gantian.
1: Okay.
2: Bang Robi dulu. Ya. Ini Bang Robi dulu nih, baru saya Bang Robi, Bang saya.
1: Siap, siap.
2: Buat kata huruf terakhirnya AM.
1: Banyak tanam.
2: Ruam.
1: Oke. Makam.
2: Malam. Nah, tadi tuh.
1: Tanam.
2: Tanam tadi udah.
1: Oh, tadi udah ya?
2: Udah.
1: Kelam.
2: Kelam boleh. Silam bisa.
1: Sulam.
2: Sulam juga boleh.
1: Silam tuh apa ya?
2: Silam tuh artinya gelap, kelam, redup.
1: Oke.
2: Ah, kelam juga. Sama aja.
1: Oke. Udah, itu
2: ya,
1: kamu
2: kelam.
1: Itu. Oke. Suram.
2: Sampan malam. Malam udah belum sih?
1: Udah.
2: Oh, udah ya. Faham.
1: Oke, betul.
2: Apalagi?
1: Ini.
2: Coba ya, kita 10 ya. 9 8 7 6 Oke. Ini dari dead air ini kita ya. Udah, berarti kayak gitu.
1: Okay.
2: Nah sekarang Robi, silakan.
1: Buat kata yang belakangnya AR.
2: AR. Suar.
1: Oke. Belajar.
2: Mahar, asik.
1: Sinar.
2: Bakar.
1: Modar.
2: Modar itu emang bahasa ini, tapi kayaknya lebih
1: coba deh.
2: Modar tuh bahasa Bekasi. Oh, enggak. Modar ini ada
1: kan?
2: di KBB ada.
1: Bahasa Bekasi.
2: Modar ya. Damkar.
1: Damkar ke ini kepanjangan.
2: Ya, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan kata, sebuah kata yang ada maknanya.
1: Oke. Ini liar.
2: Pakar.
1: Besar.
2: Sambar.
1: Oke. Ini Kampar.
2: Kampar apa?
1: Nama daerah Kampar
2: ya.
1: Kampar Riau.
2: Hah?
1: Iya. Provinsi Riau.
2: Kampar, Kampar, Kabupaten di Provinsi Riau. Okay. Kampar ya, Tampar.
1: Sumbar.
2: Hei, boleh. Terus Lapar.
1: Lapar boleh. Gambar.
2: Terestrial. AL. Besar.
1: Udah.
2: Oh, besar udah.
1: Udah.
2: Kalau gitu sukar.
1: Oke. Okay. Pemancar.
2: Terus bentar ya, teman pro 2 ya. Liar udah belum sih? Liar?
1: Udah.
2: Oh, liar udah ya?
1: Ayo.
2: Terdampar? Dampar. Iya, terdampar, terdampar.
1: Kekar.
2: Mawar.
1: Oke.
2: Apalagi apa? Apa nih teman pro 2? Ada yang tahu enggak lagi teman pro 2?
1: Pesiar.
2: Apa siar? Betul. Bakar tadi belum? Udah belum bakar. Daftar asik.
1: Iya, benar.
2: Simpel, simpel.
1: Gambar udah ya?
2: Gambar udah.
1: Sukar udah.
2: Sukar udah.
1: Kotoran itu AN.
2: AN beda.
1: apa ya? Pintar.
2: Pintar. Kamper. Oh iya enggak ada.
1: TER.
2: Kampar. Blitar nama daerah. Oh,
1: iya. Ini
2: kita masih menunggu ya sama Pro 2 ya.
1: Untuk suar belum? Suar.
2: Suar udah kayaknya tadi.
1: Udah ya? Udah ya?
2: Udah.
1: Apa? Ayo, ayo apa?
2: Ayo, ayo, ayo dan
1: aku oke, kalah.
2: Aduh.
1: Udah banyak soalnya.
2: Banyak ya.
1: Apa ya? Udah.
2: Nyoba sekali lagi kali ya.
1: Boleh.
2: Dari aku nih ya.
1: Boleh.
2: Belakangnya MO.
1: MO.
2: Mo.
1: Mo, oke. Okay. Kemo boleh enggak?
2: Kemo bisa.
1: Bisa ya?
2: Kemoterapi.
1: Kemoterapi
2: kan?
1: Ya. Tapi kemo.
2: Kemo, iya, kemo.
1: Boleh.
2: Bisa boleh lah.
1: Oke, siap.
2: FOMO.
1: Oke.
2: Okay. Ntar yang belakangnya H jangan ini ya, jangan disebut ya.
1: FOMO maksudnya?
2: Enggak, yang depannya H jangan ya. Itu ada tuh. Iya, pokoknya FOMO. Ntar ada yang H-nya enggak, jangan.
1: Enggak usah. Ya enggak apa-apa, itu kan kata juga.
2: Enggak, jangan. FOMO dah, aku FOMO. Robi apa?
1: Lupa dah FOMO, apa yang ngomong. Kamu boleh ya?
2: Iya, boleh.
1: Ini sumo.
2: Sumo. Slow mo.
1: Boleh, slow motion ya.
2: Slow motion.
1: Termo.
2: Termo ada.
1: Kan termometer.
2: Iya, termo. Iya, di sini enggak jadinya.
1: Iya.
2: Tapi enggak apa-apa lah, termo.
1: Orang tahu, ngerti maksudnya.
2: Ayo. Termo. Termo enggak ada sini.
1: Termometer enggak?
2: Termo. Ini di ini ya, aku KBBI ya. Ada sih termo hidrometer. Ya udahlah, enggak apa-apa lah.
1: Enggak apa-apa ya.
2: Enggak apa-apa, kasihlah. Terus Komo.
1: Komo nama klub sepak bola.
2: Komo nama klub sepak bola. Ah, asik. Yang
1: lagi rame. Momo boleh enggak?
2: Momo siapa tuh?
1: Nama orang.
2: Nama orang ya. Terlalu di nama-nama
1: jangan,
2: enang,
1: jangan,
2: ya.
1: Jangan. Yang aku ganti. Ini. Lamo. Lama. Alamo. Lama bahasa Padang.
2: Tapi tulisannya gimana Lamo?
1: Lamo, L-A-M-O, Lamo. Itu lama sebenarnya kan kalau di Padang kan jadi
2: iya,
1: O. Ya atau ganti deh, gak boleh deh yang aneh.
2: Gak apa-apa kalau emang ini ada tulisannya. Oh iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Lamo.
1: Oke.
2: Terus, Lamo. Lamo. Oke lah, orang ngasih sendiri bingung sendiri ya. Oke. Untuk yang mau nih masih belum nih.
1: Aku lagi sekali lagi gak? Biar adil. Kan dua sama dua. Oke.
2: Boleh.
1: Aku lagi ya. Oke. Belakangnya ini. Banyak nih. Pasti gampang. PA.
2: Sapa.
1: Oke. Kelapa.
2: Siapa.
1: Siapa udah?
2: siapa udah tadi
1: siapa
2: kan
1: udah?
2: Siapa udah?
1: Siapa
2: udah?
1: Ya. jadi bingung nih.
2: itu dari tadi kita orang nyasi sendiri, bingung sendiri kadang-kadang kita nih.
1: Jerapah. Atau pakai aha ya. Pakai ha,
2: jerapah.
1: Ini
2: itu apa? Ih padahal tadi gampang banget lah. Sering disebut nih tadi nih. Katanya banyak tadi.
1: Iya,
2: harus sendiri.
1: Tempat.
2: Oh, di tempat ya. Apa? Nah, padahal dari tadi tuh paling suka tuh siapa? Apa?
1: Mengapa?
2: Ya bolehlah, mengapa? Terus kelapa.
1: Udah.
2: Oh, kelapa udah ya. Malapa.
1: Ada sih nama daerah ya. Malapa. Mendingan ganti satelit.
2: Satelit. Satelit Malapa.
1: Enggak.
2: Apa?
1: Palapa.
2: Oh, satelit Palapa.
1: Pernah dengar enggak?
2: Pernah.
1: Nah, itu petik sama aku ya sekarang.
2: Yang kata
1: ya.
2: Dijual kan?
1: Heeh.
2: Enggak usah dong. Aku cari dulu lagi lah.
1: Masih ada kok.
2: Iya, banyak, tapi ya itu. Ini pagi-pagi udah Jumat, udah waktunya santai kayaknya dulu ya.
1: Gempa.
2: Oh iya, gempa. Terus sapa udah.
1: Iya, kayak gampang tapi kayak ternyata susah juga ya.
2: Ini makanya itu. Tiba-tiba bingung. Oh, kita belum sarapan kayaknya ya.
1: Bisa jadi.
2: Makan dulu lah. Makan dulu di lapan. Ayolah kalau gitu. Berarti dua sama lah. Okay, boleh dua sama lah.
1: Nanti kita lanjut lagi dengan games yang lainnya. Ini teman berdua. Tapi setelah lagu berikut ini.

0: Melihat dinding atau kertas penuh coretan krayon seringkali membuat orang tua pusing. Namun, bagi anak usia dini, coretan abstrak itu adalah bentuk komunikasi pertama mereka sebelum bisa membaca dan menulis. Saat anak-anak mencoret-coret, sebenarnya ada 3 proses hebat yang sedang terjadi. Yang pertama, melatih otot tangan, yaitu memegang dan menggerakkan krayon, melatih motorik halus anak. Ini adalah modal penting agar mereka bisa memegang pensil dengan benar saat sekolah nanti. Yang kedua, menuangkan emosi, yaitu goresan garis tebal atau tipis adalah cara jujur si kecil, mengungkapkan rasa senang, marah, atau cerita yang ada di dalam kepala mereka. Yang ketiga adalah mengasah otak. Saat anak menggambar garis melingkar dan menyebutnya kucing, otak mereka tuh sedang belajar mengenali simbol dan berimajinasi. Tips untuk orang tua, jangan larang mereka, sediakan kertas bekas yang luas atau area dinding khusus yang boleh dicoret-coret. Alih-alih mengkritik hasilnya, cobalah bertanya, "Wah, seru sekali, bisa ceritakan ke ibu, ini gambar apa ya, nak?"
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Wikia versus Wikia.
1: Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Robi, kita lanjut lagi kali okay. Ini gamenya beda lagi nih.
2: Oke. Okay.
1: Ini game receh aja semia sih.
2: Tadi imbang ya di segmen pertama ya.
1: Boleh.
2: Di segmen ini aku harus menang.
1: Boleh. Ini
2: apa, Fathan?
1: Kita harus nyebut angka dari 1 sampai 21.
2: Oke.
1: Nanti ganti-gantian.
2: Oke.
1: Tapi challenge-nya? Setiap orang itu cuman boleh maksimal nyebutin 3 huruf. Ini harus berurutan ya, dari 1 sampai 21, 1 okay. 2 3 4 5 pokoknya sampai 21.
2: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya sampai ada yang nyebutin antara Robi atau aku nyebutin angka 21-nya, itu kalah. Nah, jadi gimana caranya biar angka 21-nya kesebut sama orang?
2: Bentar, aku masih belum ngeh nih, belum mudeng nih.
1: Jadi kan 1 sampai 21 nih diurutin.
2: 1 2 3.
1: Nanti ganti-gantian.
2: 1 2 3 gitu.
1: Iya, tapi ada maksimalnya. Boleh misalnya kalau Robi mau 1 2 3, ntar aku lanjut 4 5. Atau Robi boleh 6 1 doang. Pokoknya maksimal 3 doang.
2: Okay,
1: 6
2: okay.
1: 7 8. Nanti pokoknya yang terakhir nyebutin angka 21-nya ini yang kalah.
2: Oh, ngerti.
1: Jadi gimana caranya biar gak kesebut tuh angka 21?
2: Oh, ngerti.
1: Coba ya.
2: Oke, ngerti.
1: Kita
2: berurutan ya. Oke. Okay.
1: Kita sweet dulu.
2: Yang
1: gunting atas batu.
2: Oh, oke.
1: Okay. Aduh, terlalu jadul, Bang. Tua. Gunting kertas batu.
2: Oke,
1: Bang Robi ya. Menang. Mau siapa duluan nih? Aku duluan yang
2: maju. Tapi maksimal 3 angka ya?
1: Iya, atau Robi duluan?
2: Aku duluan ya.
1: Oke. Okay. Nah. Silakan.
2: Ya. 1
1: 2 3
2: 4
1: 5 6
2: 7
1: 8 9
2: 10
1: 11 12
2: 13 14
1: 15
2: 16
1: 17
2: 18 19
1: 20.
2: Iya.
1: Itu maksudnya.
2: Tadi harusnya 18-20 harusnya ya.
1: Oke.
2: Kalah.
1: Okay. Nah itu gitu. Udah cuma sekali doang ya gitu. Soalnya kalau ini masa nambah lagi hurufnya sampai 21. Apa mau nyoba lagi?
2: Nyoba 15 gitu. Gak boleh 15.
1: Enggak, 21.
2: Apa sih nama gamenya tuh?
1: Gak tahu, pokoknya tebak-tebakan aja.
2: Kenapa harus 21? Kan bisa ganti yang lain gitu.
1: Coba
2: bisa
1: ya ganti yang lain ya.
2: 17 misalnya.
1: 17, boleh lah 17.
2: Okay, tapi tetap sama 3 maksimal.
1: Maksimal gitu. 3. Dari aku okay. Ya berarti okay, ya.
2: Kamu, okay.
1: 1, 2, 3.
2: 4.
1: 5, 6.
2: 7.
1: 8, 9.
2: 10, 11, 12.
1: 13.
2: 14.
1: 15, 16, 17. Aduh.
2: Padahal
1: 16, 17. Bang Robi udah.
2: Harus 15. Oh iya, aduh. 15, tapi 16. Kamu sebut 17 tadi.
1: Iya lagi ya, pakai sial kesebut lagi.
2: Lagi. Lagi.
1: Udah lah gitu aja.
2: Udah selesai dong berarti.
1: Udah selesai gitu aja teman Prodo gamenya.
2: Tapi seru apalagi sih. Ya. Gitu aja deh. Apa namanya. Sebutin angka tapi gak boleh nyebutin angka. Misalkan ada angka tiganya. Misalnya 1, 2, 4, 5, 6, 7. Kelipatan 3 dan ada angka tiganya. Ngerti gak?
1: Gimana?
2: Jadi 1, 2, 3 nya gak boleh disebut. 4, 5, 6 gak boleh disebut. 7, 8, 9. Sebenernya gak boleh disebut. Langsung 10. Pokoknya yang kelipatan 3 sama ada angka 3-nya itu gak boleh disebut.
1: Nah terus
2: 1, 2, langsung 4,
1: terus
2: sampai, 5,
1: sampai seberapa?
2: 8. Sampai kalah. Sampai salah.
1: Oh,
2: tapi
1: coba.
2: Ada angka 3. 13 kan ada angka 3 itu. Jadi harusnya habis 10, 11, 14.
1: Boleh coba-coba.
2: Nah, kayak gitu ya.
1: Coba.
2: Nah, itu agak susah tuh ya.
1: Emang gimana sih coba-coba?
2: Ah, coba ya dari angka ada angka 3-nya dan kelipatan 3 ya. Oke, mulai. 1
1: 2
2: 4
1: 5
2: 7
1: 8
2: 10
1: 11
2: 14
1: 16
2: 17.
1: Ah, maksudnya kelipatan 3? Oh iya, 18.
2: Hey.
1: 18 sama kelipatan 3?
2: Iya.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya lagi 18. 19 juga lagi ya? 19 tuh 2. Enggak, 19 enggak ya? Oh gitu. Oh hitung-hitungan ini ceritanya.
2: Oke.
1: Bingung ya.
2: Mulai lagi dari angka terakhir tadi 18 ya, berarti mulai 19 gitu ya. Oke. Sampai angka sampai kena gitu. Mulai, berarti aku yang mulai ya.
1: Boleh, boleh.
2: 19
1: 20
2: 22
1: 2 25
2: Oke. 26
1: 27 Wah salah lagi.
2: Itu kan kalau 3
1: 3 kali berapa sih 27 teman. Oh iya 3 kali 9 tuh 2. Iya betul lagi. Aduh.
2: Oke lanjut ya.
1: Kurang pandai tadi, nih kayak gini ya. Nih
2: lanjut lagi 28
1: lanjut, tadi lanjut, ya 28
2: 28
1: 28 29
2: Nah ini banyak nih.
1: Nah dihitung dulu tuh dia
2: 40
1: 40 Oh iya. Iya. Karena 30 juga 1 3 3 40. Berarti kan sebentar ya, kita hitung juga ya. 43. Sorry, 44 maksudnya.
2: Salah juga. 41 42 yang kena.
1: Iya, 42 walaupun enggak kelipatan 43 iya.
2: Iya.
1: Walaupun enggak kelipatan 3 tapi tetap enggak boleh 3-nya ya.
2: Oke, bentar ya. Aku berarti ya.
1: Oke. Udah sampai situ ya. Udah capek nih, belum sarapan lagi itu nomor 2. disuruh hitung-hitung. Tapi seru. Itu kelipatan 2. Ya. Apa mau lanjut kelipatan 2 kayaknya enggak mungkin ya.
2: Atau mau ganti challenge lagi?
1: Apalagi
2: kelipatan 5 kali ya.
1: Kelipatan 5. Lebih simpel enggak sih kelipatan 5?
2: Tapi ada unsur angka 2-nya. Enggak boleh.
1: Maksudnya?
2: Jadi 1 3 4 6 jangan ya kelipatan 5 gampang deh, kelipatan 4.
1: Tambah pusing nih.
2: Kelipatan 4 dan kelipatan 3 gimana?
1: Yang satu dulu aja, yang tiganya aja kagak ini. Lagi apa ini?
2: Kelipatan 4 tapi ada unsur angka 2 ya. Jadi 1 3 5 6 8 gitu. Ada
1: Coba.
2: Eh, kelipatan dulu deh.
1: 1.
2: Tadi apa ini peraturannya? Kelipatan 4 dan ada angka 2 ya.
1: Iya, yang ngasih peraturan, yang lupa. Iya, itu enggak boleh ada yang 2, enggak boleh ada yang 4.
2: Oke, ya.
1: 1
2: 3
1: 5
2: 6
1: 7
2: 9
1: 10
2: 11
1: 13
2: 14
1: Oh, kelipatan 4 tapi keempatnya enggak apa-apa sebut ya. 15
2: 17
1: 18
2: 19
1: 30. Enggak, 31 31 31.
2: Oke. 33.
1: Entar dulu.
2: Iya benar.
1: Iya kan 30.
2: 30 kan kelipatan 4. 30 tuh kelipatan 4 enggak sih?
1: 1 iya, 2 iya. 3 4 5.
2: Enggak.
1: 6. Iya.
2: 30 apa?
1: 4 kali 6
2: 24.
1: Oh iya. 24. Allahu Akbar. 4 kali 6 24 ya. Harus 30 ya. Aduh, kena lagi.
2: Lagi.
1: 30 berarti.
2: 31 berarti ya. Oke ya, 31.
1: 31 33
2: 34.
1: 34. Oh iya 34. 35.
2: 37
1: 38
2: 39
1: 41
2: 42
1: 43 42 duanya enggak boleh.
2: Oke.
1: Oke, ntar dulu ya sama Prodo ya. Kayaknya sarapan dulu nih. Tiba-tiba disuruh hitungan matematika.
2: Kan emang harus mikir.
1: Harus
2: kan
1: mikir ya.
2: Dia
1: versus pikir ya. Tapi itu jadi, juga akhirnya refreshing lagi untuk kali-kalian. Karena kalau dulu SD sering banget, SMP sering. Malah. Satu kali, satu.
2: Dulu
1: jangan.
2: Dulu tuh malah aku waktu SD... apa namanya, cek kuku, abis itu apalin perkalian. Kalau
1: cek kuku, dicek kuku dulu gak tuh?
2: Masuk kelas, cek kuku, abis itu apalin perkalian. Kalau enggak ini gak masuk kelas. Aku kayak gitu dulu, aku apalin dulu tuh perkalian. Okay. Tapi dulu, sekarang kan metode beda. Anak-anak sekarang pintar-pintar.
1: Iya, tapi katanya sekarang metode perkalian atau aljabar tuh udah dibedakan. Katanya udah lebih jelas lagi, lebih
2: pintar
1: lagi. Kalau dulu kita perkalian kayak dua angka. 12 kali 12 itu kan 2 kali 2 dulu, 2 kali 1, 2 disilang dulu, silang-silang metodenya beda lagi. Beda lagi. Sama sekarang ada tahu yang pertanyaan gini. Ini yang paling sering banget. Jadi ini ada manusia, di atasnya ada seekor burung.
2: Oke. Okay.
1: Itu misalnya totalnya 40.
2: Oke. Okay.
1: Terus manusia burungnya di samping nih. Mm-hmm. Ini jadi 30. Mm. Nah, berapa ukuran burungnya ini?
2: Mm. Nah, itu kayak soal ini ya, SKD SAB tuh. Ya.
1: Berarti burung misalnya manusia jadinya X, burungnya Y. X tambah Y sama dengan 40.
2: Oh, gitu.
1: Terus
2: 40 sama dengan 2X.
1: X ya. Di minus Y. Ah, pokoknya gitu lah, aljabar lah. Nanti aja lah teman pro 2. Kita nunggu guru matematika aja sampai sini.
2: Kita bikin program kali ya.
1: Program matematika nggak tuh, nggak ada visualnya, gambarannya ntar bingung.
2: Ya, tapi dulu waktu zaman covid waktu nggak masuk kan lewat radio, guru kita undang ke studio belajar lewat itu.
1: Oh iya.
2: Iya rame dulu tuh.
1: Oh belajar ya, belajarnya bukan matematika aja kan?
2: Nggak, cuman lewat YouTube. Jadi orang kan nggak belajar jadi kita undang ke radio lewat YouTube, lewat YouTube. Banyak tuh yang nonton tuh. Sekarang kan udah normal.
1: Oke lah kalau gitu teman pro 2, ternyata gak kerasa waktu bergulir begitu cepat. Dan ternyata sekarang udah hampir jam 10 aja. Ini waktunya aku pamit undur diri Robby, karena Robby yang bakal terus nemenin kamu sampai jam 12 nanti.
2: Yes.
1: So kita akhiri kebersamaan kita di Sabana Pagi kali ini. Thank you semuanya yang udah stay tune ya di 90,8 FM. Dari segmen On Day to Day, gado-gado, sampai Pikia versus Pikia.
2: Tetap happy ya teman pro 2.
1: Kita bakal cari game-game yang seru lainnya pokoknya.
2: Tetap happy menghadapi weekend besok.
1: Menghadapi weekend besok ya, harus tetap happy ya.
2: Kayak kamu yang happy deh.
1: Yoi, asik. Playnya udah mau langsung ke Bekasi pakai sepeda kayaknya. Enggak. Terlalu berlebihan.
2: Iya, jauh sekali.
1: Oke, thank you Robby. And bye semuanya teman pro 2, jangan lupa bagi selalu.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Jumat 9 Oktober 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, sebanyak 17 dari 26 kampung nelayan Merah Putih atau KNMP yang diusulkan di Sumatera Barat saat ini mulai persiapan untuk pembangunan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Saif Dinon, kepada RRI mengatakan pembangunan KNMP mendapat dukungan anggaran mulai dari 4 hingga 22 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Menurut Saif Dinon, KNMP diarahkan untuk memperkuat ekonomi komunitas nelayan melalui Koperasi Merah Putih. Keberadaan koperasi diharapkan dapat memutus rantai distribusi yang panjang, memperkuat akses permodalan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan. Informasi berikutnya teman Pro 2, sekolah rakyat terus dikembangkan pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf saat berkunjung ke Kota Padang mengatakan program tersebut menyasar keluarga pada desil 1 dan 2 termasuk anak yang pernah putus sekolah, belum pernah bersekolah maupun yang berpotensi putus sekolah. Sifulo atau yang kerap disapa Gus Ipul ini mengungkapkan di Kota Padang saat ini terdapat dua lokasi sekolah rakyat rintisan, yakni satu di lokasi penyelenggaraan dan saat ini dan satu lainnya memanfaatkan gedung Universitas Negeri Padang atau UNP. Sementara itu, sekolah rakyat dengan gedung permanen di Sumatera Barat baru terdapat di Kabupaten Dharmasraya. Menteri Sosial mengatakan pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki sedikitnya satu gedung permanen sekolah rakyat dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Informasi berikutnya teman Pro 2, Han So Heng dan Kang Yu Seok, Sung Jun, Lee Sung Min, dan Rain resmi bergabung dalam serial live action Solo Leveling original Netflix. Kelimanya akan beradu akting dengan Byeon Woo Seok yang sebelumnya dipastikan menjadi pemeran utama Sung Jin Woo. Solo Leveling awalnya dikenal sebagai web novel sebelum diadaptasi ke dalam bentuk webtoon dan serial animasi. Ceritanya mengikuti Sung Jin Woo, hunter peringkat E yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan luar biasa setelah mengalami kejadian yang hampir membunuhnya. Kehadiran deretan pemain tersebut melengkapi jajaran karakter dalam adaptasi live action Solo Leveling original Netflix. Serial ini akan membawa kisah Sung Jin Woo dan para hunter ke dalam format live action dengan sederet karakter yang ikonik. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa dari Padang, teman terbaik kamu. Welcome back teman Produa semuanya. Selamat pagi di hari Jumat. Adem banget ya hari ini teman Produa. Mataharinya ngumpet. Tadi sempat ada nongol, tapi sekarang mataharinya ngumpet lagi. Karena memang prediksi hari ini dari BMKG itu diprediksi Kota Padang itu berawan ya teman Produa ya. Wah, asik banget nih teman Produa. Tapi beberapa sekolah juga libur karena ini PJJ. Dan ada juga terima lapor ya labet semester hari ini. Jadi memang agak sepi nih di Jalan Sudirman 12 teman Produa kalau aku lihat dari sini. Tapi kamu walaupun di jalan sepi kamu gak boleh sepi ya. Hati kamu harus selalu riang, kamu harus selalu happy. Kenapa? Karena kita ada di program Produa Hitlist.

Aku akan nemenin kamu teman berdua sampai jam 12 siang hari ini. Sebelumnya gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ceria dan bahagia ya teman berdua ya. Yang tadi olahraga hari ini karena memang hobi olahraga. Keren, kamu keren, pertahankan teman berdua. Dan kalau kamu olahraga pasti capek kan? Nah, kalau capek asiknya emang dengerin Brodo Hit List untuk request lagu biar recharge lagi energimu ya. Jadi sampai jam 12 yang ini teman-teman, aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun nih, dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan juga makin smiley.

Wah, udah banyak banget ini yang request di WhatsApp. Tenang, tenang. Sabar, sabar. Pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kalian seperti biasa teman produk aku ngabuterin musik aja, juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalau kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 66 55 908. Dan kalian boleh gabung di live streaming kami di RRI Digital teman produk. Kamu download aja di Play Store, itu lebih enak. Kamu dengerin aku lewat handphone, gak harus nenteng-nenteng radio yang berat banget teman brodo. Yang penting ada sinyal dan ada kuota. Atau mungkin kalau kamu gak sempet di handphone, megang handphone, kamu lagi di depan komputer nih, lagi ngerjain tugas weekend, tugas di hari Jumat. Nah, kamu boleh live streaming juga nih teman brodo di website rri.co.id. Nanti pilih aja menu searching, terus pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Karena semua lagu baru, lagu-lagu terupdate itu adanya di Pro 2, teman Pro 2. Silakan request, ini WhatsApp udah banyak banget yang masuk. Tenang, tenang, tenang, teman Pro 2. Nanti aku juga akan tulis di Instagram rri_Pro2Padang untuk hari ini ya, teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap dengerin sampai selesai, teman Pro 2. Karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini ya. Stay tune bareng kita. Lanjut dulu ke lagu berikutnya, teman Pro 2. Ini lagu terbaru nih. Ini lagu asik banget, teman Pro 2, dari Flora Kes, Your Somebody Else. Ini lagu lama sebenarnya, teman Pro 2, tapi lagi happening hari akhir-akhir ini ya. Cek ide teman Bro. Yang lain aku tunggu ya requestannya, segera secepat mungkin.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
2: Mana sih, Kak? Panas ini.
1: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Mana beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
2: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
1: Yakin nih?
2: Yakinlah, 1000 juta persen.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. X-Drake nih, teman Bro 2. X-Drake balik lagi, ada drama nih teman Bro 2 dari X-Drake sama ajang Grammy Awards ini nih. Emang gak ada matinya ya, dan selalu seru nih untuk dikuliti nih teman Bro 2. Jadi ada keputusan yang sensasional untuk ngeboikot ajang penghargaan paling elit di industri musik barat ini. Jelas jadi bukti kalau sang rapper udah ogah capek hati nih sama sistem penilaian yang sering dituding itu subjektif menurut X-Drake nih teman Bro 2. Padahal ya kalau kita ngomongin soal angka dan stream, pencapaian Drake di tahun 2022 ini benar-benar gak ngotak alias gokil banget teman Bro 2. Gimana enggak nih, beliau nih si doi ngerilis 3 album sekali sekaligus dalam waktu berdekatan aja tuh udah prestasi langka ya. Apalagi ketiganya tuh langsung ngegaspol di tangga lagu dunia. Mulai dari album Iceman, Habib T, sampai album Made of Honor. Jadi semuanya tuh sukses ngebuktiin kalau dominasi Drake di kancah hip-hop global tuh masih terlalu kuat untuk digeser ya. Dan puncak kejayaannya pas ketiga album tersebut benar-benar menguasai 3 besar tangga album Billboard 200 secara berderetan teman Bro 2, tiga-tiganya nih masuk album Billboard 200.

Tapi sayangnya nih teman Prado, prestasi komersial setinggi langit itu rupanya nggak bikin pihak Recording Academy otomatis meliriknya nih dengan kacamata yang objektif. Jadi lewat lirik lagu Make Them Now di track penutup album Iceman ini, teman Prado, X-Drake blak-blakan nyindir kalau kerja kerasnya kayaknya bakal terus dianaktirikan nih sama para juri Grammy Awards, katanya gitu nih. Jadi dia melakukan sikap tegas nih yang sebenarnya tuh bukan yang pertama kalinya loh teman Prado ditunjukkan sama pelantun God's Plan tersebut. Jadi dalam beberapa tahun kebelakang nih, X-Drake emang kelihatan makin menjaga jarak ya, dan milih untuk jalan sendiri ketimbang harus ngemis-ngemis piala dari ajang yang menurutnya kurang fair, katanya teman Prado. Dan tentunya langkah berani ini juga makin nambah panjang daftar musisi top dunia ya yang milih buat nolak atau mangkir dari Grammy Awards karena merasa ada ketidaksesuaian visi dan misi. Apalagi tren boikot kayak gini tuh makin sering kejadian nih, termasuk dari musisi-musisi besar lainnya yang ngerasa karya mereka tuh lebih pantas dihargai lewat cinta fans ketimbang piala emas Grammy Awards gitu teman berdua. Dan pada akhirnya nih fans setia pasti bakal tetap ngeramein ya dan nge-stream karya-karya terbaru dari sang rap titan nih tanpa peduli ada piala Grammy di kamarnya atau enggak. Toh teman Prado, warisan musik dan rekor chart yang udah dipecahin Drake ini bakal jauh lebih abadi dibanding sekadar trofi penghargaan tahunan.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
3: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
4: Ditujukan untuk masyarakat yang belum punya tabungan sama sekali di Bank Nagari. Sekarang bisa buka rekening tabungan tanpa harus datang ke bank, cukup melalui aplikasi Olin by Nagari. Persyaratannya hanya menggunakan iKTP, lalu install aplikasi Olin by Nagari melalui Play Store atau App Store, ikuti arahan pada aplikasi seperti foto KTP, foto selfie, hingga membayar setoran awal Rp100.000 melalui transfer, dan rekening tabungan pun jadi. Terus waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi. Jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email, atau telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencurigakan. Apabila ingin berbelanja online, pastikan melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli, agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita akan coba cek ya teman Produa, requestan kalian di WhatsApp ataupun di Instagram RRI_Prodopadang. Sebentar. Oke, ini ada yang cek nih, yang request ini dari Mas Theo. Dia request lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Nah, ini lagu tahun, sebenarnya lagu lama teman Produa, tahun 2023 ya. Mungkin lagi pengen banget dengerin lagunya ya Mas Theo ya. Oke, siap-siap, nanti akan kita puterin ya. Halo, selamat pagi, aku mau request dong lagu Sabrina Leonor. Tapi ini gak dikasih tahu nih judulnya apa. Kalau gitu aku ambil sendiri deh. Karena Sabrina Leonor kan banyak lagunya ya teman Prodo ya. Ada Selesai, ada Haha, ada Sembuh Kembali, yang Haha aja ya. Terus Mina C ini request lagu Selena Grace. Selena Grace, apa namanya, judulnya Sumpah Mati ya. Sumpah Mati. Jelek suara aku ya. Ini pemenang Indonesia Idol ya untuk season ini, dia dikasih lagu ini Sumpah Mati dan masih dalam request juga nih. Nah, halo Kak, selamat pagi deh. Baru banget ini Putra. Halo Putra. Kita sapa dulu. Halo Putra. Putra. Aku Putra dari Riau, mau request lagu Pergi Bukan Meninggalkan dari Action. BTW aku ngefans sama kamu, semangat siarannya, asik. Bentar, kita cek dulu ya teman Prodo ya.

Nah, ada nih lagu ini sebenarnya lagu lama nih Putra nih, lagu tahun 2022 nih, baru di request sekarang. Tapi seperti liriknya ya, pergi tak meninggalkan. Ini kayaknya dalam banget ya teman Brodo ya, pergi tak meninggalkan, disuruh kasih kata penyemangat dong lagi galau nih. Nanti deh aku kasih tahu. Ya, nanti kita request, kita cek yang lain dulu nih teman Bro 2. Nah, Gia Indrawari 1000 kali. Nah, ini udah lama banget nih enggak ada yang request lagu ini teman Bro 2. Akhirnya di request lagi. Ini sebenarnya lagunya lagu bulan Februari ya. Nah, karena kan si Gia bikin album lagi di bulan Agustus kemarin. Nah, tapi dia minta yang 1000 kali. Oke, terus apa lagi nih? Adieu, meski takkan selalu indah. Oke, okay. Ini juga lagu lama nih teman Brodo, tapi dia masih masuk dalam chart ya untuk lagu Adieu ini ya. Dan rame banget teman Brodo. Kalau kalian lihat di YouTube masih banyak banget yang request atau yang nonton lagu Adieu ini teman Brodo. Lalu apa nih? Oke, saudara ditunggu kata penyemangatnya. Ini XX lagi Putra, kenapa harus sedih kah? Di hari Jumat ini harus selalu happy, oke? Okay? Apalagi Jumat berkah. Jadi nggak boleh apa namanya sedih-sedih. Oke, okay, boleh nggak apa-apa sedih sementara aja ya. Jangan sering-sering gitu. Karena kalau selalu sedih nanti kasihan orang-orang yang ngelihat kita gitu teman berdua, jadinya nggak mau ngobrol sama kita karena kan kita sedih gitu. Coba kalau kamu happy pasti orang pasti pengen banget sama kamu gitu, pengen selalu ngobrol sama kamu gitu. Mungkin saran aku gitu Putra. Oke, nanti aku puter ya setelah ini ya. Oke teman berdua, aku masih tunggu requestannya sampai jam 12 ini. Kita puterin dulu ya lagu-lagu dari kalian. Check it out teman berdua.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, siap-siapin tisu dan pasang mode mellow nih teman Pro 2 nih. Jadi karena ada berita sedih dari dunia musik indie rock, band asal Irlandia atau Inggris Raya ya, yang lagu-lagunya sering banget nemenin kita galau malam-malam nih teman Pro 2. Koda Line baru aja ngumumin babak akhir perjalanan mereka teman Pro 2. Jadi lewat rilisan album kelima mereka yang berjudul We Were Only Young pada awal Oktober ini, mereka resmi nyatakan kalau album tersebut bakal jadi penutup alias album terakhir sepanjang karir bermusik mereka. Waduh, sedih banget teman Pro 2. Pasti kerasa banget kan vibe-nya nih teman Rodo, mengingat udah lebih dari satu dekade mereka nemenin masa tumbuh kembang kita ya lewat anthem lagu legendaris galau legendaris kayak All I Want dan High Hopes. Nah, usut punya usut nih teman Rodo, album We Were Only Young ini ternyata benar-benar personal karena diracik langsung dari pengalaman hidup sang frontman Steve Gerrigan dalam 4 tahun terakhir. Isinya tuh ngangkat cerita soal pernikahan, rasa kehilangan yang dalam, sampai pergumulan batin tentang keraguannya untuk terus nulis lagu. Waduh.

Gak heran kalau album ini kerasa banget magisnya ya, karena jadi wadah untuk ngerangkum tema cinta, kesedihan, dan ketidakpastian hidup secara apa adanya. Dan sebagai track andalan dan penutup perjalanan, lagu berjudul All I'll Ever Need itu benar-benar ngena banget di hati, karena nyeritain betapa gak ada artinya punya segalanya di dunia kalau orang yang kita sayang lagi gak ada di sisi kita. Waduh, sedih banget ya teman Brodo ya. Jadi lewat balutan vokal yang super hangat dipadu petikan gitar akustik yang catchy, lagu ini sukses bikin pendengarnya ngerasa kayak lagi dengerin mereka nyanyi langsung di kamar kecil ya, kamar mandi ya. Kan sambil nangis di toilet. Kenapa sih orang kalau mau nangis itu di toilet? Nangis mah di kasur gitu ya. Jadi meski memperjalanan Koda Line sebagai band harus berakhir di album ini nih teman Brodo, setidaknya mereka nutup buku cerita panjang mereka dengan cara yang paling manis dan elegan ya. Nah ini aku putar salah satu lagu mereka dan aku juga suka lagunya. Ya lagu terbaru dari mereka nih di awal Oktober ini, Who Will Save You Now. Check it out teman Brodo.

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyebut transformasi industri hijau dapat membuka peluang ekonomi baru bagi industri nasional. Melalui perdagangan karbon, pelaku industri dapat memperoleh nilai tambah dari penghematan energi dan penurunan emisi. Sarmuji menegaskan, pengurangan emisi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban lingkungan, hasil efisiensi tersebut juga dapat dikonversi menjadi komoditas bernilai tambah di pasar karbon. Untuk mendukung penerapan industri hijau, pemerintah tidak hanya menyiapkan regulasi, pelaku industri juga mendapatkan pendampingan dan panduan teknis agar dapat memenuhi ketentuan serta menerapkan prinsip industri hijau dalam proses produksi.

0: Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan.

0: makan loh. Mesin serba tahu. Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
0: Iya, jangan diulangi ya.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini, teman Pro 2, edisi hari Jumat. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya, banyak banget. Jangan lupa teman Pro 2, besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu ya. Stay tune, keep spirit teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti di setelah ini kita akan beralih teman Pro 2 ke untuk siaran langsung siaran luar studio untuk sholat Jumat di Masjid RRI Angkasa teman Pro 2. Nanti setelah itu untuk santai siang akan dipandu oleh Uda Gusfri teman Pro 2. Nah, tetap stay tune aja di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Ini soal lagu terakhir dari kalian teman Pro 2. Kalian ada yang request lagu Jepang ya? Langsung aja aku putar Bubble dari Yorushika. Check it out.

0: 148 Hijriah. Para pendengar RRI Padang, Masjid Angkasa RRI Padang, tempat kami melaporkan ini berada di Jalan Sudirman 12, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dan Masjid Angkasa ini teman Pro 2, mohon maaf para pendengar, ini resmi bertransformasi dari status surau menjadi masjid pada Mei 2026 dipimpin oleh Ketua Pengurus Bapak Yusril. Dan alhamdulillah pendengar, kita sama-sama beberapa jamaah yang hadir telah selesai melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, dan kami informasikan pendengar sedikit lagi akan ada ceramah sholat Jumat yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Syafri Aldi, SPD MPD. Sekedar informasi pendengar, azan zuhur untuk zuhur di sholat Jumat hari ini yaitu sekitar pukul 12.09 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, langsung saja kita menuju mimbar untuk mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Padang dan sekitarnya. Dan nanti akan dilanjutkan ke ceramah sholat Jumat dengan tema persiapan untuk hari esok. Selamat mendengarkan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها بخلق الناس بخلق حسن رواه الترمذي Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar menjadi orang yang bertakwa kepadanya dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Allah tidak membedakan kita. Allah tidak memandang status kita. Allah tidak memandang keturunan kita. Allah tidak memandang rupa dan pekerjaan kita. Yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Siapa orang yang paling bertakwa? Yang paling bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang paling banyak ibadahnya, sedikit maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada hari ini tergerak hati kita, terlangkah kaki kita. Kita tinggalkan aktivitas kita, kesibukan kita, pekerjaan kita. Kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu rasa itu kita syukuri. Karena kalau masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat keimanan masih ada pada diri kita. Ada saudara-saudara kita yang biasa-biasa saja, tidak sholat Jumat, santai-santai saja, orang azan santai-santai saja. Maka kita yang hadir pada hari ini, pupuk terus keimanan kita, karena keimanan hari demi hari akan naik turun, bahkan bertambah, bisa saja dengan berkurang, tergantung aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan semakin banyak, semakin sering, semakin semangat kita bersalawat kepada Rasulullah, kita mendapat syafaat yaumil akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus banyak bersalawat kepada Rasulullah? Allah dan malaikat saja mengucapkan keselamatan kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
sesungguhnya Allah dan malaikat mengucapkan keselamatan kepada Nabi, selamat kepada Nabi. Kita umat Nabi Muhammad yang membutuhkan syafaat, yang membutuhkan pertolongan, dan apa yang kita jalankan pada saat ini merupakan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka perbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul dari khutbah kita pada siang hari ini adalah persiapan untuk hari esok. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari berganti, bulan berganti, dan tahun pun berganti. Kita selalu melewati itu. Usia kita bertambah, berganti hari, bertambah usia. Tapi sejatinya di hadapan Allah, jatah kehidupan kita semakin sedikit. Tidak ada satu manusia pun tahu kapan dia meninggal dunia. Tidak ada yang bisa memprediksi di mana dia meninggal dunia. Semua itu rahasia Allah. Kenapa Allah rahasiakan? Karena ada satu tempat yang istimewa yang Allah persiapkan kepada orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, setelah diperiksa semuanya ternyata amalnya baiknya banyak, maka telah Allah sediakan surga yang tidak bisa kita bayangkan di dunia ini bagaimana keistimewaannya. Kalau Allah beritahu, kalau Rasulullah sampaikan kapan kita meninggal dunia, bagaimana kita meninggal dunia, di mana kita meninggal, mungkin kemaksiatan itu tidak akan kita lakukan. Karena rahasia itulah Allah ingin melihat siapa yang benar-benar beribadah kepadanya, siapa yang bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hawal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Panggilan pertama adalah kepada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini di dalam hati, dia ucapkan dengan lisan, dan dia lakukan dengan perbuatan. Kita semua sudah orang yang beriman ini semua. Alhamdulillah. Kalau tidak orang yang beriman, berarti kita tidak beribadah kepada Allah, tidak yakin. Berarti keyakinan itu sudah ada iman pada diri kita. Setelah kita yakin kepada Allah, setelah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, kita lanjutkan di ayat ini. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tetapi di dalam proses hidup dan kehidupan yang kita jalani ini, ternyata kita tahu mana yang dilakukan itu boleh, mana yang dilakukan tidak boleh. Kita tahu mana perbuatan yang disuruh oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Kita tahu. Tetapi ternyata masih banyak orang yang beriman tetapi melanggar syariat Allah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ingat, musuh kita di dunia ini ada. Ada yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat yang mana? Setan. Sudah berjanji setan kepada Allah,
bahwa akan menghasut anak cucu Adam. Kenapa? Mereka sudah pasti masuk ke dalam neraka, tinggal mengajak teman-temannya. Siapa di antara manusia yang lemah imannya? Siapa di antara manusia yang lemah ketakwaannya? Akan dibawa, akan dihasut. Tetapi ingat, Allah telah membekali kita dengan pikiran. Kalau kita turunkan hawa nafsu, kita turunkan sebuah bisikan dari setan, maka akan dilakukan perbuatan buruk itu. Tetapi kita sebagai manusia yang berakal, ketika ada bisikan jahat itu, ketika ada bisikan yang tidak baik itu, baik dari manusia atau dari setan, ingat, Allah bekali kita pikiran untuk mengingat dan merasa kira-kira bisikan itu, arahan itu, suruhan itu, apakah melanggar syariat agama atau tidak. Maka orang-orang yang mampu membentengi dirinya adalah orang-orang yang menyeimbangkan hati dan pikirannya. Kalau kehidupannya banyak sekali bisikan hawa nafsu dan diturutkan, maka itulah, tahu itu perbuatan yang tidak baik tetapi tetap dikerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian setelah kita menjadi orang yang bertakwa, Allah ingatkan lagi, persiapkan diri kita untuk hari esok. Apa itu hari esok? Yaitu akhirat. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita semua akan meninggal dunia. Tetapi sebelum meninggal dunia, alhamdulillah saat ini, ketika ditanya pada diri kita, misalkan jatah umur kita tinggal satu hari, pertanyaan itu kembalikan kepada kita, ketika jatah hidup kita satu hari, tinggal hari ini, malaikat datang, malaikat menyampaikan, apakah siap kita? Kalau misalkan jatah umur kita satu hari ini, rasa-rasakan pada diri kita. Kalau kita merasa sudah siap, Ustaz, alhamdulillah, berarti ibadah kita sudah banyak. Tetapi masih ragu-ragu, masih ada kecemasan pada diri kita, maka persiapkanlah itu. Karena kita masih di dunia, masih bisa mempersiapkan diri, masih bisa menghitung-hitung apa yang pernah kita lakukan, mulai dari kita sadar apa yang kita lakukan sampai pada hari ini, sejatinya kita bisa menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan, baik perbuatan jahat maupun perbuatan buruk. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan kita menjadi orang-orang yang menyesal. Banyak di antara saudara-saudara kita saat ini yang sudah meninggal dunia, Allah ingatkan dan Allah sampaikan kepada kita, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Apa? Saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia saat ini, ya Allah, ya Tuhan kami, kami sudah melihat azab kamu, kami telah melihat di mana tempat kami nanti, kembalikan kami ke dunia. Itu penyesalan orang-orang saat ini yang sudah meninggal dunia, tetapi ternyata ketika ada hitung, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Satu hal sebelum kita tutup, jangan pernah tinggalkan sholat wajib apapun alasan kita. Kita laki-laki tidak ada alasan syar'i. Pergi jauh ada tata cara sholat jamak dan qasar. Ketika kita sakit ada tata cara bagaimana sholat wajib ketika kita sakit. Bahkan tidak mampu menggerakkan tubuh kita, dengan hati dan mata pun bisa kita sholat. Tidak bisa kita kena air, ada tata cara sholat berwudu dengan tayamum. Satu hal, jangan pernah tinggalkan sholat wajib, karena itu adalah ibadah yang pertama ketika seseorang meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri untuk hari esok, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan baik dan kita masuk ke dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita rapatkan saf dan diluruskan.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

menjagaku. Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi siang hari ini sama Gus Pri di tanggal 9 Oktober tahun 2026 teman Pro 2. Hari Jumat. Berkah enggak tuh hari Jumat yang teman Pro 2? Mudah-mudahan pada berkah ya. Habis sholat Jumat terus bisa lanjut lagi deh aktivitasnya siang hari ini. Jangan lupa juga untuk makan siang alias maksi teman Pro 2. Sambil ditemani sama info-info dan hiburan dari Pro 2. Kita kayak yang satu ini dulu di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
4: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke informasi seputar olahraga. Ada Mira Andriva yang lolos ke semifinal China Open untuk pertama kalinya nih, teman Pro 2. Setelah menaklukkan Ekaterina Alexandrova pada Kamis 8 Oktober 2026 ya. Petenis Rusia itu menang 7-6. Dan kemudian 7-6 dalam waktu 1 jam 53 menit di National Tennis Center Beijing. Andriva mengalahkan unggulan ke-19 tersebut untuk pertama kalinya dalam 3 pertemuan keduanya. Nah, sebelumnya ia selalu kalah tanpa merebut satu set pun dari lawannya ya, teman Pro 2. Pertandingan berlangsung ketat dengan dua atau kedua pemain harus menyelesaikan setiap set melalui tie break. Andriva sempat unggul 5-2 pada set kedua, tapi Alexandrova bangkit dan memaksakan tie break ya. Andriva kemudian menghasilkan pukulan forehand winner untuk unggul 3-2. Nah, ia memenangi 5 dari 6 poin terakhir sehingga memastikan kemenangan dan tiket ke semifinal. Keren ya, teman Pro 2. Selama 2026 ini, Andriva telah mengkonversi 296 break point dalam pertandingan utama WTA. Terbanyak di antar pemain lainnya. Nah, ia juga mencatatkan 1.350 winner, hanya kalah dari Elena Rybakina, Arina Sabalenka, Linda Noskova, dan Jessica Pegula. Kita lihat nanti di semifinal apakah mampu melaju hingga babak final dan menjadi juara.

Nomor 2 dikutip dari rri.co.id. Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat infrastruktur air untuk mendukung pengembangan pertanian di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kawasan Sentra Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional, KSPEAN, tersebut ditargetkan menggelar panen perdana pada November 2026. Lebih lanjut, informasi ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: Enemies ahead.
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
0: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
0: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
0: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
4: Lagi santai di sore hari,

Tombro 2 FIA mengeluarkan peringatan cuaca panas. Nah, ini menjelang GP Formula 1 Singapura akhir pekan ini nih, Tombro 2. Peraturan terkait akan diberlakukan selama balapan. Sri Times memberitakan aturan berlaku pada sprint dan balapan di Marina Bay. Peringatan cuaca panas kembali diberlakukan tahun ini. Direktur balap Rui Marquez memperkirakan suhu Singapura melampaui 31 derajat Celcius saat balapan. Nah, kondisi tersebut menambah tantangan pebalap GP Singapura ya. FIA menginstruksikan seluruh tim melakukan pencegahan demi keselamatan pebalap. Nah, langkah ini menghindari kelelahan dan kenaikan suhu tubuh berbahaya yang tentunya bisa berdampak juga terhadap kondisi kesehatan pebalap ya, teman Pro 2. Tim menyiapkan pompa, selang, dan sistem pendingin pengemudi. Perangkat mengalirkan cairan melalui rompi tahan air dengan sejumlah tabung. Seluruh komponen wajib tersedia di mobil meski pebalap tidak menggunakannya. Kebijakan ini merujuk pengalaman GP Amerika Serikat 2025 dan Austria 2026. Kita doain deh, teman Pro 2, pebalapnya dalam kondisi yang baik-baik aja dan tidak mengalami kenaikan suhu yang drastis selama balapan nanti ya, sehingga bisa bertanding dengan maksimal.

0: gak sempat-sempatnya sebat. Lah, saya kebagian asapnya.
1: Santai, Bang. Cuma sebentar kok.
0: Bentar doang, tapi efeknya lama.
1: Ah, lebay. Saya sudah ahli multitasking.
0: Oh ya? Satu tangan pegang rokok, satu tangan pegang setang. Kalau ngerem mendadak, yang diselamatin rokoknya duluan.
1: Aduh, panas.
0: Nah, itu baru namanya efek langsung.
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Ini bukan kisah kasih di sekolah ya teman berdua, tapi kisah dari Troye Sivan yang resmi merilis album studio keempatnya, She Is The Best, bersamaan dengan single baru FF teman berdua beserta video musiknya. Nah sebelum perilisan, penyanyi asal Australia ini kayak ngasih apa ya, petunjuk gitu deh, kayak kode-kode gitu teman berdua lewat postingan di X dengan menyebar video tersebut sebagai kayak apa ya, kayak cuplikan gitu. Nah ia bahkan menegaskan lewat balasan di unggahan yang sama bahwa videonya bukan sekedar itu aja teman produa, tapi lebih dari itu, alias ada versi yang lebih panjangnya lagi. Nah video yang disutradarai Garden von Steiner ini menampilkan Troye menghabiskan sebagian besar durasinya di dalam video musiknya teman produa yang emang belum pernah dirilis sebelumnya. Nah klip ini menampilkan momen-momen Troye yang menjadi pusat cerita di dalam lagunya. Soal makna lagunya nih teman produa, Troye menyebut lagu ini sebagai lagu cinta abadi untuk seseorang yang belum dikenal, atau setidaknya begitu menurutnya. Gimana ya caranya, belum kenal tapi udah kayak cinta abadi banget nih. Lagu ini menggambarkan dirinya di titik paling jatuh cinta dan betapa sepinya mencintai seseorang yang belum hadir gitu loh teman berdua. Nah She's the Best ini menjadi tindak lanjut dari Something to Give Each Other tahun 2023 dan dijadwalkan dan diawali dua single yaitu She's the Best dan Party. Keduanya juga mendapat visual yang mewah. Yang pertama nih dibintangi Nicole Kidman, sedangkan yang kedua dinarasikan Sir Ian McKellen, aktor yang dikenal sebagai Gandalf. Kamu nonton gak dulu filmnya teman produksi? Please mari nonton sih di The Lord of the Rings, yang itu loh, yang jenggotnya panjang itu loh teman produksi. Eh benar gak ya? Ya benar, Gandalf the Grey, itu dia. Nah kita tunggu aja di nanti seperti apa perilisannya teman produa. Kalau yang sekarang ada She's the Best duluan yang bisa kamu simak di channel YouTube-nya Troye Sivan. Tapi kita dengerin juga lagu-lagu berikut ini di Produa FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: HP-nya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Saat perjalanan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita tuju, kita terkadang merasa perjalanan pergi lebih lama dibandingkan dengan perjalanan pulang. Padahal, rute jalan yang kita lalui untuk pergi dan pulang merupakan rute yang sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa perasaan yang dialami saat pulang disebut dengan istilah return trip effect. Peristiwa ini bisa terjadi karena adanya rasa familiar dengan lingkungan saat di perjalanan pulang yang telah dilewati saat perjalanan pergi. Hal ini juga bisa terjadi karena tidak adanya target tepat waktu yang kita buat saat perjalanan pulang.

Nomor 2, Jade resmi bekerja sama dengan komposer pemenang Oscar Hans Zimmer dan Bleeding Fingers Music di lagu terbaru Into the Deep. Ya, nomor 2, karya kolaborasi ini diciptakan khusus sebagai lagu soundtrack serial dokumenter Blue Planet 3. Lagu ini ditulis Jade, Hans Zimmer, dan Tom Lucas, nomor 2. Into the Deep didapuk jadi pengiring cuplikan perdana Blue Planet 3 yang ditayangkan oleh saluran BBC. Serial dokumenter alam legendaris ini, nomor 2, bakal kembali dipandu oleh narator Sir David Attenborough. Nah, bagi Jade, kolaborasi ini jadi pencapaian besar berikutnya usai masuk dalam daftar nominasi Mercury Prize 2026. Jade mengungkapkan proses penulisan lirik dilakukan langsung sembari nih menyaksikan rekaman visual alam dari Sally Real tersebut di atas aransemen musik orkestra yang digarap oleh tim Hans Zimmer.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Sumatera Barat harus didorong meningkatkan kapasitas agar mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Hal tersebut diungkapkan Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Ari Anindya Hartika, dalam kegiatan apresiasi UMKM melalui kegiatan Jawara Lokal. Ari mengatakan perkembangan pemasaran digital telah membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Namun perluasan pasar tersebut juga menghadirkan tantangan baru. UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, namun juga harus mampu mengemas, memasarkan, dan mengirim produk dengan cepat kepada konsumen. Karena itu sinergi antara pelaku UMKM dan perusahaan jasa logistik perlu diperkuat agar perluasan pasar yang telah dibangun melalui kanal digital dapat diikuti dengan layanan pengiriman yang memadai.

Penyanyi sekaligus aktor Hwang Min-hyun kembali ke dunia musik melalui single digital terbarunya, Hour. Dilansir dari laman Star News Korea, Hour menjadi lagu utama dalam single tersebut. Lagu ini menampilkan aransemen minimalis yang didominasi dengan permainan gitar. Lagu Hour mengangkat kisah tentang perasaan yang tetap sama meski waktu terus berjalan. Perubahan musim dan rutinitas yang dilewati bersama menjadi bagian dari cerita dalam lagu tersebut. Melalui agensinya, Pledis Entertainment, Hwang Min-hyun menjelaskan makna yang ingin disampaikan melalui lagu Hour. Ia menyebut lirik lagu tersebut menggambarkan hubungan yang tetap bertahan di tengah berbagai perubahan. Ia juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat kembali menyapa penggemar melalui aktivitas bermusik. Hwang Min-hyun berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pengalaman berkesan bagi para penggemarnya. Lansir laman Sumpi, pencapaian Bumbaya sebagai MV debut grup K-pop pertama yang mencapai 1,9 miliar views. Rekor tersebut juga menjadikan Blackpink sebagai artis K-pop pertama dengan 3 MV mencapai angka tersebut. Sebelumnya, 2 video musik Blackpink telah melewati 1,9 miliar views di YouTube.

Keduanya adalah Do dan Kill This Love yang dirilis pada tahun berbeda. Dengan pencapaian terbaru ini, Bung Bayah kembali mencatat sejarah bagi Blackpink di YouTube. Rekor tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan grup selama satu dekade.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Selamat sore dan selamat bertemu kembali. Kita hadir lagi nih di sore hari ini jam 15.29 menit waktu Indonesia Barat. Di sore ceria ya teman Pro 2, kali ini edisi Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman dari Isaac Unan. Ada Sarah, Aisyah, dan Naya yang udah hadir di studio Pro 2 RRI Padang. Halo semuanya.
1: Halo Bang.
0: Halo. Panggilnya Bang kayak berasa tua banget deh. Tapi teman-teman masih kuliah?
2: Masih.
0: Oh, wajar berarti. Aku udah lama ya kuliahnya. Sekarang semester berapa sih?
2: Beda-beda sih Bang. Kalau aku semester 5.
0: Semester 5, kalau ini Sarah.
2: Iya, aku Sarah.
0: Ini yang di tengah Aisyah.
3: Aisyah, Bang.
0: Dan satu lagi ada Naya. Nah, Aisyah semester berapa?
3: Kalau aku semester 4.
0: Semester 4, iya. Berarti lebih senior Sarah.
3: Iya, betul.
0: Lah.
2: Oh iya.
0: baru sadar.
3: Sama
2: enggak
3: sih Sarah?
2: Kamu angkatan berapa?
3: Oh iya, maaf, aku baru ingat, aku masih berasa jiwa aku masih ada di semester 4, Bang.
0: Jadi?
3: Aslinya aku semester 5.
2: Iya, sama kita.
0: Oh gitu. Ternyata. Bisa gitu ya, jiwanya masih semester 4 ya.
3: Jujur karena masih UTS sekarang ini kayak enggak kerasa udah UTS aja gitu.
0: Apa? Udah UTS berarti?
3: Iya.
0: Kalau udah UTS udah beda semester berarti gitu ya?
3: Iya.
0: Oh ya, kalau Naya semester berapa?
4: Aku semester 7 Bang.
0: Oh.
4: Jujur malu.
0: Kenapa malu sih?
4: Karena kan aku masih muda-muda kayak malu banget.
0: Enggak dong, justru harusnya bahagia biasa sampai semester 7 ya enggak,
4: iya,
0: teman-teman? Karena mencapai semester 7 pasti enggak gampang, udah banyak ini enggak
2: lika-liku kehidupan.
0: Lika-likunya.
4: Jujur banyak banget asli.
0: Banyak banget kan ya enggak. Kalau semester 7 itu udah selesai ngapain aja sih? Kayak magang udah gitu ya.
4: Semester 7 magang udah, terus udah mulai nyusun skripsi jujur. Udah masuk ke adegan dewasa perkuliahan sih.
0: Adegan dewasa perkuliahan ya, nunggu-nunggu dosen gitu ya.
4: Betul.
0: Oke, tapi ini kegiatannya kayaknya kayak orang enggak sibuk masih di Isaac. Gimana sih teman-teman?
2: Aduh, Isaac gak sesibuk itu.
0: Oh gak sesibuk itu, kayak aku dulu pernah ngobrol-ngobrol juga kan sama Isaac. Kita dulu bahkan punya program khusus tuh sama Isaac. Apa ya dulu namanya? HPM Kingdom namanya.
3: Oh.
0: Pernah tau gak?
2: Jujur gak tau.
0: Oh enggak ya?
3: Udah lama mungkin ya.
0: Ya udah lama, udah beberapa tahun di Pro 2 waktu itu sempat. Kita ngundang Isaac terus topiknya beda-beda tuh tiap kita on air kan. Kadang ngajak teman-teman biasanya dari luar negeri juga, ada yang dari Vietnam waktu itu. Mungkin itu volunteernya juga kali ya, kan ada exchange volunteer gitu kan.
3: Iya, betul banget Bang.
0: Nah, kalau teman-teman sekarang gimana, kok gak ngajak bule-bule Asia juga gitu?
2: Aduh, sebenarnya ada ya kita
3: Bang. Kita sebenarnya lagi ada juga bule yang datang di sini dan dia itu dari Afrika, dari Cameroon.
0: Oh, dari Afrika.
3: Benua Afrika.
0: Bahasanya ini enggak?
3: Dia
0: bisa di ini enggak bisa dipelajari juga enggak sama kita gitu.
3: Nah, kalau di Cameroon sendiri itu katanya dia pakai dua bahasa, satu French, satu English. Jadi dia emang mostly pakai French sama English. Dan
0: oh,
3: dia
0: gitu.
3: Fun fact-nya kalau di Padang itu dia lagi ngajar bahasa Inggris di Kota Padang. Jadi dia ngajar di sebuah lembaga les bahasa Inggris, yaitu kami partneran sama Oxbridge English namanya.
0: Oke.
3: Okay. Itu tuh dia ngajar di sana Bang, dan ini udah masuk ke minggu pertama dia untuk ngajar sama Oxbridge itu. Gitu.
0: Ngajar setingkat apa? Kayak SMP gitu, SMA atau apa?
3: Nah, dia sebenarnya kalau dari Oxbridge itu ada campur gitu Bang. Jadi kayak ada anak-anak preschool juga, anak TK, anak SD, anak SMP juga ada. Dan dari Oxbridge-nya itu sendiri juga sebenarnya soon to be bakal ada IELTS juga, program IELTS. Jadi bakal di-create gitu lah, dibuat program sama si bule itu. Jadi kami lagi kayak Ada kolaborasi juga sama Oxbridge-nya itu, Bang.
0: Gitu. Oh, gitu. Jadi lembaga penyelenggara tes kemampuan bahasa Inggris gitu ya maksudnya?
3: Lebih kayak persiapan buat IELTS
0: itu. Oh, persiapannya di situ. Yang mau ujian IELTS gitu ya, bisa belajar
3: jadi
0: juga.
3: Jadi dia bukan hanya belajar bahasa Inggris biasa juga. Insya Allah dia bakal buka persiapan bahasa Inggris IELTS juga.
0: Sama apa sih? Oxbridge.
3: Oxbridge.
0: Oxbridge.
3: Iya, Oxbridge English.
0: Oxford gitu enggak? Bukan.
2: Bukan.
0: Itu apa sih Oxbridge itu? Emang namanya aja itu ya?
3: Iya, namanya Oxbridge.
0: Ada. Oxbridge itu yang apa? Jembatan, ya enggak? Tulisannya kayak Oxbridge yang kayak, bukan ya?
3: Sepertinya, iya. Kalau bridge, iya jembatan Bang.
0: Iya,
3: tapi kalau Oxbridge itu mungkin lebih kayak kurikulumnya atau gimana gitu. Jadi dari Oxbridge.
0: Oke. Tapi kita sekarang ngebahas ISEC aja nih. Ini teman-teman kan dari ISEC ya.
3: Betul banget.
0: Katanya mau lagi ada event juga.
2: Even lebih ke kita mau bawa orang untuk keluar negeri gitu Bang. Dalam waktu dekat.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Mau dong ya, mau dong. Kayak ini yang diajak siapa nih teman-teman?
2: Oke, jadi sebenarnya ISEC ini kan organisasi yang berbasis kepemudaan ya Bang. Jadi fokusnya emang untuk exchange atau pertukaran. Jadi ada yang incoming tadi atau orang yang keluar datang ke Padang sama yang dari Padang datang keluar. Jadi tibanya semua pemuda dari kota Padang dan Sumatera Barat itu bisa ikut untuk keluar negeri kayak gitu.

0: based on background abang juga tuh bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan umur-umur yang di atas 30 tahun untuk ikut.
1: Oh, oke, okay. Masih ada kesempatan lah gitu ya. Benar. Tapi orang stereotipnya Isaac itu ini lekat dengan bahasa Inggris. Benar enggak?
2: Benar, bisa dibilang.
0: Bisa dibilang
2: ya,
0: gitu sih, Bang.
1: Tapi syarat dia kalau masuk Isaac harus pintar bahasa Inggris ya.
0: Aduh, sebenarnya dibilang syarat tertulis enggak juga, tapi okay, yang kayak ya udah orang tahu aja gitu, tapi enggak yeah, juga
1: bare kita minimumnya sama-sama gitu belajar.
0: Ya, tapi kita sama-sama belajar juga sih sebenarnya, Bang, di sini.
1: Oh, oke. Okay.
0: Enggak yang seahli itu enggak juga.
1: Iya, yeah, ya, yeah. Kalau di secara dokumen-dokumen buat masuknya mungkin enggak ada syaratnya. Gitu ya, tapi ya paling enggak ada basicnya mungkin, yes, ya belajar bahasa Inggris di mana gitu ya.
0: Betul.
1: Terus kalau di Isaac sebenarnya kan fokusnya tadi ke pertukaran pemuda gitu ya. Nah, yang sekarang ini yang lagi teman-teman ini teman-teman panitianya atau gimana?
0: Oh, enggak. Jadi kita tibanya itu adalah anggota dari si Isaac-nya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi kita
1: teman-teman nanti yang keluar negerinya.
0: Oh, bukan. Kita adalah orang-orang yang akan membantu para pemuda untuk keluar negeri itu, Bang.
1: Oke, okay. Fasilitator.
0: Yes, ya, bisa dibilang seperti itu.
2: Boleh.
1: Nah, itu kegiatannya ngapain aja? Maksudnya misalnya ada yang daftar nih. Itu emang harus anggota Isaac atau kayak jadi volunteer aja? Atau gimana sih caranya, maksudnya prosedur pendaftarannya itu kayak gimana tuh teman-teman?
3: Kalau buat volunteer ke luar negerinya mungkin prosedur awalnya tuh bisa cek di IG kami dulu, Bang. Jadi nanti tuh bakal ada postingan yang ngomongin soal volunteer. Nanti di scan aja QR code-nya, okay, terus isi G-form gitu. Nah, dari kami bakal bantu dari bikin akun, terus buat nanya-nanya mau ke negara mana, volunteer yang kayak gimana. Pokoknya kami yang ngebantu dari ngebantu buat ngejawab semua keraguan dari pemuda ini, Bang.
1: Oh, gitu.
3: Betul.
1: Jadi yang ragu-ragu nih bisa tanya ke
0: kita.
3: Iya.
1: Yeah. Sarah, Aisyah, dan Naya.
0: Iya, yeah, dan semua Isaac member lainnya.
1: Oh, sama yang lainnya juga. Yeah. Kirain bertiga doang. Nah, ini udah ada yang gabung kayaknya mau ke luar negeri nih ya.
0: Is, keren kali. Langsungin aja.
1: Coba kita sapa dulu deh. Halo Pro 2 FM, RRI Padang. Oke, okay, ternyata enggak jadi kayaknya masih ragu ya mau ke luar negeri apa enggak sih sebenarnya. Kalau udah yakin nanti boleh dicoba lagi deh nomor 2. Kita juga sore hari ini bisa kamu dengerin di frekuensi 90,8 MHz sama Pro 2, juga di aplikasi streaming kita di RRI Digital, juga di rri.co.id ya. Dan kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita RRI Pro 2 Padang. Nah, itu udah dadah-dadah ke kamera ya. Teman-teman, kita coba angkat dulu kali ya. Halo Pro 2 FM RRI Padang. Oh, belum lagi. Kalau enggak niat nelpon kok galak.
3: Oh, Judas.
1: Iya, iya, iya, iya. Eh, terus postingan tadi kan Naya bilang, nah kan. Naya bilang lihat postingannya di IG Isaac.
3: Yes, yeah, Lead Rangers betul. Unan, Bang.
1: Apa namanya?
3: Leadrangers.unan.
1: Lead Rangers.
0: Iya. Yeah.
1: Kok itu namanya? Bukan Isaac namanya?
0: Iya, jadi kita itu karena banyak ya, Bang, Isaac itu di Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi kita membedakan gitu. Yeah. Ada yang Lead Rangers UNA, nanti ada yang versi UI-nya kayak gimana dan kayak gitu.
1: Oh gitu.
0: Supaya enggak keblok.
1: Kenapa enggak Isaac UNAN kan bisa juga?
0: Iya, supaya enggak, kita itu pernah keblok sama IG-nya karena terlalu banyak gitu kesamaan kayak gitu.
1: Oh, namanya hampir sama gitu ya.
0: Iya, jadi mungkin dipikir spam atau apa gitu.
1: Tapi kan Lead Rangers ada juga, Lead Rangers UNAN, Lead Ranger UI sama juga, nanti sama-sama juga namanya.
0: Oh enggak, nanti si UI itu beda lagi namanya, bukan Lead Rangers.
1: Oh, punya nama masing-masing gitu ya. Itu ada artinya enggak namanya?
0: Sebenarnya enggak juga berarti banget sih, Bang.
1: Lead itu kayak lead memimpin,
0: iya,
1: gitu,
0: iya,
1: Lead Rangers.
0: Mm-mm. Rangers lebih ke karena kita di UNAN jadi Rangers gitu.
1: UNAN. Power Rangers.
0: Iya.
1: Iya benar sih, Power Rangers UNAN kayak markas Power Rangers, aku pernah dengar informasi itu. Kayak markas Gardon katanya. Halo Pro 2 FM RRI Padang. Nah, nanti deh ya. Terus itu kan yang di postingan IG-nya bisa dilihat gitu. Udah ada postingannya?
3: Udah bang, udah ada. Lumayan banyak sih bang. Abang mungkin bisa bantu lihat juga.
1: Oke, okay, nanti deh aku lihat ya. Lead Rangers. Di situ bisa di scan QR code-nya ada di situ ya?
3: Ada bang.
1: Oke, okay. Udah dipin belum postingannya?
3: Udah.
1: Oh udah.
2: Aman banget itu.
1: Aman.

0: Terus-terus ini tuh pendaftarannya udah dari kapan?
1: Kami udah buka dari tanggal 2 September, Bang.
0: Udah lama ya?
1: Lumayan sih, Bang.
0: Udah sebulan.
2: Iya, sebenarnya kita
0: sebulan lebih.
2: Iya, sebenarnya kita juga ada yang namanya summer winter gitu, Bang. Nah, sekarang summer kita winter. Lagi di winter karena nanti orang-orang ini berangkatnya di Januari kan, Bang. Jadi pas di winter kayak gitu.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Kalau di summer beda lagi tuh periodenya.
2: Beda.
0: Kemarin berarti udah sekali.
2: Di Agustus kemarin kita udah memberangkatkan 6 orang ke Turki 3, ke Thailand 3.
0: Oh iya, seru banget. Itu kita bisa milih negaranya sendiri ya?
2: Bisa banget. Kita bisa bantu misalnya teman-teman mau ke negara mana, nanti kita bakal bantu. Teman-teman apakah mau mengajar atau mau ngapain, nanti kita bakal bantu cocokin sama yang dia mau kayak gitu.
0: Oh gitu. Kalau mau jalan-jalan ada enggak?
2: Aduh.
0: Ini enggak ada ya, harus ada misinya gitu ngapain ke sana ya.
2: Karena kan sebenarnya ISEC ini untuk ngebantu SDGs juga kan, Bang.
0: Oke.
2: Jadi kita itu karena kita ngebantu SDGs, jadi volunteernya based on SDGs, apakah nanti SDGs 4 untuk quality education atau yang lainnya.
0: Oke, rata-rata emang mau ngajar ke sana?
2: Bener.
0: Yang 6 orang kemarin di Agustus itu ngajar semua?
1: 5-nya ngajar, satunya project tentang ngebantu partnership NGO di sananya, Bang.
0: Oh,
1: kayak
0: gitu.
1: Kayak bantu SDGs 17-nya.
0: Berarti sesuai apa ya, kemampuannya juga ya, masing-masing, ya, basicnya minatnya. Apa gitu ya. Berarti emang ini harus guru gitu atau gimana sih?
2: Enggak juga sih, kita backgroundnya bebas banget. Okay. Kalau misalnya untuk volunteering ini kita terbuka untuk siapapun gitu. Jadi enggak harus basicnya guru atau backgroundnya education tuh enggak.
0: Tapi ada, maksudnya kualifikasi untuk ngajar kesananya ada gitu?
2: Mungkin beberapa opportunity itu ada, tapi kebanyakan itu enggak terlalu mencantumkan. Yang penting dia deserve untuk ngajar dan lain sebagainya. Nanti karena ada interview juga, jadi di situ dilihat nih apakah emang ada kemampuannya di sana atau enggak.
0: Yang interview orang sana?
2: Yes, orang sana langsung.
0: Oh, oke, mungkin persiapan-persiapan interviewnya itu yang dibantu sama ISEC ya?
2: Iya, benar.
0: Oh, itu biasanya ngapain buat biar lancar interview? Ini biasanya nih daftar pertanyaan yang ditanya sama interviewer di sana gitu atau gimana?
1: Biasanya kami tuh ada sesi, nama itu IP klinik, Bang. Nah, jadi di IP klinik itu si calon exchange participant dia bakal dibantu dari segi pertanyaannya, terus juga simulasi buat interviewnya. Jadi pas interview tuh gak grogi atau takut gitu, Bang.
0: Oh, oke. Jadi melatih apa ya, banyak yang dilihat kepercayaan dirinya gitu. Betul. Ya. Terus ya kepercayaan dirinya bisa tumbuh kalau bisa ngejawab pertanyaan dan tahu arahnya kemana nanti gitu ya.
1: Bener banget.
0: Prosesnya itu aja, interview. Misalnya kayak lolos dari dari teman-teman, mungkin ada seleksinya juga?
2: Enggak, jadi kita itu kan pertamanya emang daftar dulu. Selanjutnya kita itu kayak ngeproses apakah opportunity yang dia pilih itu dan negara yang dia pilih. Setelahnya baru kita arahin ke negara sana untuk ngekondak yang namanya interview. Setelah interview sama orang sananya, udah berarti kalau misalnya lulus berarti lanjut ke pembayaran dan hal sebagainya kayak gitu.
0: Oh gitu. Kemarin yang teman-teman usulkan itu emang 6 orang atau sebenarnya lebih banyak dari itu, tapi yang lolos 6 orang?
2: Iya, lebih banyak daripada itu. Tapi mungkin karena kita masih terbatas ya, Bang. Jadi masih banyak yang kayak ngeghosting setelah dia daftar terus ngeghosting, akhirnya dia enggak lanjut.
0: Juga.
2: Iya, banyak. Jadi total yang daftar banget itu sebenarnya lebih dari 100-an. Tapi karena kebanyakan ada yang ghosting, terus dia ragu-ragu atau banyak ketakutan, jadi in the end-nya cuma 6 kayak gitu.
0: Oh,
2: gitu. Tapi itu udah cukup banyak.
0: Cukup banyak ya. Iya. Kayaknya yang ghosting-ghosting itu tadi yang nelpon sama deh orangnya.
2: Mungkin.
0: Mungkin ya. Terus-terus pilihan negaranya itu emang ke seluruh dunia atau ada pilihannya gitu? Ini tinggal pilih di negara-negara ini mau kemana gitu?
2: Sebenarnya kita ngebagi 3 benua ya, Bang. Jadi orang-orang itu tuh boleh pilih negaranya kalau misalnya di negara tersebut ada ISEC-nya kayak gitu.
0: Oh iya Kak. Kalau ada ISEC-nya di sana jadi lebih apa ya, lebih mudah gitu ya.
2: Iya, benar. Jadi ada opportunity yang kebuka di sana.
0: Benar. Katanya di Sumatera di UNAN doang ya? Apa di Sumbar? Di Sumatera kan?
2: Kalau misalnya di Sumatera Barat itu cuma ada UNAN. ISEC-nya UNAN.
0: Oh, di Sumatera bagian lain mungkin ada juga ya.
2: Iya,
0: di Sumatera Barat itu di UNAN, biasanya enggak di kampus kan? Iya enggak? Iya enggak sih?
2: Apanya nih, Bang?
0: ISEC itu biasanya bukan di lokasi, bukan di kampus gitu. Ada juga kan di tempat lain yang enggak di kampus?
2: Ada, sebenarnya kegiatan kita itu mostly emang di luar kampus kayak gitu. Paling kalau misalnya ada acara yang membutuhkan tempat gitu yang lebih prepare, mungkin kita di kampus. Tapi selebihnya kita emang banyaknya campur-campur sih, Bang.
0: Oke, itu dia ya cara daftarnya. Sekarang masih bisa daftar berarti?
2: Bisa banget.
0: Sampai kapan daftarnya, batasnya ini?
1: Kita daftarnya terakhir
0: sejam lagi ya. Buru-buru banget.
1: November atau Desember sih, Bang. Itu udah last banget.
0: Oke, karena mau dipersiapkan buat winter.
2: Iya, karena sampai sekarang itu kita udah berhasil meloloskan 5 orang untuk pergi di Januari besok. Jadi sekarang masih prepare gitu, Bang. Apakah masih ada pemuda-pemuda ini yang mau atau enggak kayak gitu.
0: Oke. Nah, yang 5 ini udah fix lulus nih.
2: Udah fix. Udah tinggal berangkat.
0: Itu kemana? 5 orang itu.
2: 5-5 ke Turki.
0: Kayaknya Turki seru sih.
2: Iya,
0: Turki
2: itu
0: masuk Eropa kan ya?
2: Iya, benar.
0: Oh, iya benar. Iya, seru sih kayaknya Turki, kayak udah pernah ke Turki aja. Terus kalau teman-teman udah pernah juga exchange kayak gitu?
2: Aduh, kebetulan ada satu orang yang pernah ke Thailand nih, Bang.
0: Oh iya.
1: Iya, Bang. Betul.
0: Wow, gimana Thailand itu gimana sih, Naya?
1: Jujur Thailand itu gimana ya jelasin Thailand ini? Sebenarnya 11-12 sama Indonesia, cuman lebih
0: dari kemarin kalah ya.
1: Takut banget. Lebih diverse gitu sih, Bang, Thailandnya yang aku lihat dan rasain selama 6 minggu di sana. Kayak
0: waktunya seminggu ya?
1: Aku 6 minggu, Bang.
0: Oh, 6 minggu.
1: Almost 2 months di sana.
0: Wow. Kenalan sama orang Thailand dong.
1: Of course.
0: Yeah? Pasti. Of course gitu. Terus ini harus belajar bahasa Thailand juga?
1: Jujur harus sih, Bang, karena setelah di sana aku tuh realize kalau orang Thailand ini pada enggak bisa bahasa Inggris.
0: Oh iya.
1: Iya, mau enggak mau aku yang belajar bahasa mereka. But it's so fun to do.
0: Bahasa Thailand lucu gitu kayak.
1: Jujur lucu banget.
0: Iya. Jadi kalau ada orang Thailand nih sekarang, Naya udah masih ingat enggak atau kayak itu tuh temporary gitu?
1: Dikit-dikit sih, Bang. Karena aku cuma ngafal yang bakal aku sering ulang-ulang gitu di rumah Thailandnya.
0: Yang krusial-krusial ya, mau minta makan gitu.
1: Betul,
0: apa ya.
1: Betul, minta makan, kamar mandi, mau pergi.
0: Apa, minta makan apa bahasa Thailandnya? Mau makan dong gitu.
1: Kalau mau makan, bentar, Bang.
2: recall dulu
0: ya. Ya udah lupa ini. Nih kayaknya, apa?
1: Kalau mau makan misalkan.
0: Iya. Yeah.
1: Shanakin.
0: Nah kan lucu.
1: Aduh.
0: Shanakin.
1: Iya, shan itu artinya aku, yeah. Nak itu artinya mau, kin itu artinya makan. Jadi dijadiin satu aja.
0: Oh, jadi secara teori nih kalau makan itu berarti konsonan terakhirnya ubah jadi i gitu ya. Terus awalnya di
2: kita juga mikir.
0: Enggak gitu ya.
1: Jujur bingung.
0: Iya. Terus emang 6 minggu. 6 minggu itu ngapain, Naya?
1: 6 minggu itu aku full ngajar di SD di salah satu provinsi di Thailand gitu, Bang, di Rayong nama provinsinya.
0: Itu jauh dari ibu kota enggak?
1: Kalau dari Bangkok itu 2 jam sih, Bang. Tapi itu kan cepat karena di Thailand itu banyak tol. Jadi cuman kerasa sejam setengah tuh udah sampai di Bangkok.
0: Oh. Itu masih berasa apa? Suasana kotanya atau lebih ke desa di sana?
1: Kalau di tempat aku tuh jujur kota banget karena cuma 20 menit buat ke mall, 3,5 jam buat ke pantai, jadi kayak gak berasa desa-desa banget sih, Bang.
0: Iya, kalau kesini kayak tinggi kali ya.
1: Kayaknya gak bukit sih, Bang.
0: Iya, bukit tinggi kan?
1: Gak sih, Bang.
0: Oh, gak bukit juga? Solo?
1: Pekanbaru tapi light gitu loh, Bang. Sedesa-desa itu kayak
0: Pekanbaru tapi lebih light gitu ya.
1: Iya, lebih di bawah Pekanbaru, tapi Pekanbaru tuh cukup melambangkan Rayong gitu sih, Bang.
0: Oh, oke. Jadi belum pernah ke Rayong, Pekanbaru aja dulu ya, biar hampir sama
1: betul,
0: lah
1: betul,
0: ya. Kalau Aisyah sama Sarah, kenapa enggak exchange juga?
3: Kalau dari aku sendiri, pertama dari waktu juga sih, Bang. Dari
0: waktu
3: karena udah mau semester 5 juga dan liburannya juga mau KKN juga besok, liburan semester. Jadi kayaknya menyelesaikan akademik yang ada di Universitas Andalas dulu gitu.
0: Teman-teman jurusannya apa sih? Beda-beda ya?
2: Iya, beda-beda.
0: Apa-apa? Masing-masing apa gitu? Kalau Naya apa jurusannya?
1: Aku akuntansi, Bang.
0: Oh, akuntansi.
1: Yes.
0: FEB?
1: Betul.
0: Oh, oke, kalau Aisyah?
3: Komunikasi, Bang.
0: Oh, komunikasi. Itu fakultas apa?
3: FISIP.
0: Oh, FISIP ya. Mm-hmm. Kalau Sarah?
2: Aku psikologi, Bang.
0: Oh, serem nih anak psikologi nih.
1: Bisa-bisa pikiran ya, Kak.
0: Iya, takut banget.
3: Drama.
0: Tapi kuliah psikologi itu di fakultas ini kan kedokteran ya?
2: Iya, UNAN di kedokteran.
0: Ih, itu biasanya lama-lama tuh tamatnya,
2: iya,
0: Sarah.
2: Iya, takut nih, Bang.
0: Tapi enggak ya. Iya, ya udah di fakultas kedokteran dan psikologi masuk ISEC lagi. Yes, mantap banget.
1: Sih, keren banget.
2: Amin.
0: Amin. Tapi abis itu nanti mau exchange juga, misalnya kayak udah selesai apa gitu. Misalnya lebih longgar nih kegiatannya, KKN udah selesai atau apa kayak udah selesai gitu, skripsinya udah selesai gitu.
2: Of course dari aku pengen banget ya, Bang, karena ngelihat teman-teman yang udah pernah gitu kayak duh aku juga pengen, apalagi kita bikin dampak ya di negara itu, jadi kayak
0: betul.
2: Sebenarnya aku di Januari pengen, tapi karena ada KKN jadi belum bisa merealisasikan.
0: Betul. Oh, ya pada KKN ya. Di Desa Penari enggak?
3: Aduh, jauh dong, Bang.
0: Iya, iya, iya, ya. Oke deh. Yang ngajar-ngajar ini berarti sekarang lagi prosesnya apa nih? Emang nunggu jadwal air lagi ya?
2: Iya, kalau yang outgoing yang mau ke luar negeri itu lagi nunggu-nunggu aja.
0: Oke, itu nanti sama kayak Naya juga 6 mingguan gitu, 2 bulanan gitu.
2: Sebenarnya tergantung sih, Bang. Kalau Naya kan ambilnya emang yang sebulan, tapi ada juga yang 4 minggu. Dan mostly yang lulus sekarang itu emang yang sebulan.
0: Oke, itu beda-beda juga, maksudnya ke berbagai wilayah di Turki juga, nggak satu titik gitu ya?
1: Mostly beda-beda sih, Bang, ada yang dapat di Ankara, ada yang di Istanbul, jadi tergantung dari mereka mau di mana.
0: Oke, Ankara itu ibu kotanya nggak?
1: Betul.
0: Ya kan? Iya. Oke, kalau Naya, kalau Aisyah sama Sarah, pengennya kemana? Kalau mau ke Turki juga?
2: Jujur, aku pengennya ke Korea.
0: Korea, nyongaseo, iya.
2: Apalagi kenapa pas tuh? Winter kan, Bang. Kalau winter tuh ada saljunya, jadi kayak berasa banget gitu kan. Korea gitu kan.
0: Oh iya, belum. Tapi lagi, bukannya musim semi lebih bagus di Korea gitu ya? Ya
2: enggak? Aduh, gak tahu ya. Aku lebih FOMO ke saljunya.
0: Oh iya, pengennya lebih ke salju gitu ya. Ya, drakor banyak sih dengan saljunya biasanya. Kalau Aisyah, kemana?
3: Kalau aku, kalau Asia sebenarnya target aku tuh antara Vietnam atau Thailand gitu. Tapi kalau misalnya ada diberikan kesempatan gitu, aku maunya pengen ke Egypt.
0: Mesir?
3: Iya. Tapi kalau diberi kesempatan.
0: Mesir itu di Afrika ya? Afrika gak sih?
1: Iya, Bang, di Afrika.
0: Iya, benar. Oke, terus setelah ini yang daftar-daftar masih... yang harus dipersiapkan kalau mau daftar apa nih?
2: Sebenarnya lebih ke mental sih, karena kita perlu komitmen juga ya, kalau untuk ke negara orang, apalagi dengan tujuannya volunteering kayak gitu. Kita jauh dari keluarga, belum lagi di situ kita sama keluarga angkat, namanya host family.
0: Oh, ada juga?
2: Ada.
0: Oh, itu siapa yang nyariin keluarga angkatnya di sana?
2: Isaac-nya yang cariin.
0: Yeah. Isaac sana apa dari tempat asalnya?
1: Isaac di sananya sih, Bang, yang nyari.
3: Isaac tempat programnya itu berjalan.
0: Tapi dijamin, maksudnya keamanan, keselamatan, kan gak bisa tinggal sembarangan di rumah orang. Takutnya nanti suka konflik di keluarganya gitu kan, serem juga.
3: Iya, betul banget. Jadi kalau di Isaac sendiri, kita ada host family itu ada standarnya gitu, Bang. Jadi sebelum dia menjadi host family, kita ada edukasi juga ke orang calon host family-nya itu. Jadi ada kita berikanlah standar-standarnya. Contohnya misalnya dia memberikan wifi, jaringan yang bagus, kemudian komunikasi yang baik, tempat yang aman, dan lain sebagainya gitu, Bang.
0: Masih sarapan gitu enggak?
3: Ada juga kualifikasinya. Jadi kita kayak menawarkan gitu, Bang.
0: Okay.
3: Kayak menawarkan memberikan makan siang at least atau setidaknya sekali sehari.
0: Oh, sekali gitu, sehari gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal makanan, Naya waktu itu ke Thailand, apa makanannya enak-enak gak di sana?
1: Jujur ini a bit irony sih, sedikit ironi karena aku gak cocok sama makanan di Thailand.
0: Oh iya?
1: Sungguh.
0: Kenapa karena, tuh? Kan ada mango sticky rice.
1: Mango itu
0: kan
1: sticky rice-nya enak sih, tapi aku gak cocok sama kayak tom yum. Pokoknya yang asam-asam tuh aku gak cocok.
0: Oh, jadi makan apa di sana? Mango sticky rice tiap mau makan.
1: Pengen tapi mahal. Aku biasanya ada nama makanan itu Thai boat noodle gitu. Kalau di Indo ibaratkan bakso sih, Bang.
0: Oke. Jadi enak yang banget. Nyari yang selaras-selaras gitulah ya makanannya di sana.
1: Betul.
0: Mungkin itu jadi pertimbangan kita juga kenapa ke suatu negara ya. Ini makanannya nanti cocok nggak sama lidah kita.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh, itu dia informasinya buat teman-teman yang mau daftar masih bisa lihat di IG-nya Lead Rangers.
1: .unan.
0: Nah, siapin aja mentalnya, terus kayak nanti mau interview nanti pasti dipandu sama teman-teman dari Isaac. Betul. Juga ya. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan lagi tentang event incoming global volunteer dan outgoing global volunteer ini, teman-teman?
3: Oke, mungkin dari incoming global volunteer, mungkin dari aku, kalau dari incoming global volunteer, kalau misalnya teman-teman yang dari lokal atau dari kota Padang itu mau ikut volunteer bareng bule di Padang juga bisa. Okay. Kita namanya ada lokal volunteer juga. Jadi itu biasanya diadakan ketika ada program PIK gitu, namanya program musiman. Jadi kalau di incoming global volunteer kita ada beda gitu bang, ada PIK musiman yang kata Kak Sarah tadi ada winter sama summer. Yeah. Terus kita ada juga ad hoc namanya. Ad hoc ini yang kayak apa ya bang ya, tidak terlalu menentu banget gitu. Jadi kalau misalnya ada bule yang mau daftar, terus dia mau melaksanakan program, itu langsung kita jalankan program. Tapi kalau misalnya ada, mungkin kita istirahat dulu. Kalau misalnya
0: lebih kondisional gitu ya.
3: Iya, kondisional. Kalau misalnya pick itu memang udah ada
0: jadwalnya.
3: Iya. Dan insya Allahnya kita kalau untuk pick itu mungkin sekitar 2027 besok, itu antara Mei sampai Agus lah ya, sekitaran segitu. Kita bakal ada heartbeat namanya bang. Dan kemarin kita baru banget habis audiensi sama Dinas Kesehatan Sumatera Barat untuk heartbeat itu sendiri. Dan insya Allahnya kita bakal mengusung tentang program kayak kampus sehat gitu. Jadi
0: heartbeat itu apa? Detak jantung?
3: Iya, heartbeat itu kita mengusung dari SDGs nomor 3 bang.
0: Apa tuh?
3: SDGs? Good health and well-being.
0: Iya,
3: jadi kayak
0: siap.
3: Ada kesehatan mentalnya, ada tentang gaya hidup sehat dan lain sebagainya gitu.
0: Itu yang incoming?
3: Iya, incoming. Jadi kalau misalnya incoming itu kan kita mendatangkan bule gitu ya bang. Jadi bule itu atau kita misalnya manggil exchange participant atau kependekannya EP kita panggil.
0: EP,
3: jadi
0: okay.
3: EP itu dia melaksanakan program di Padang sesuai jadi, program yang dipilihnya. Sama seperti kalau misalnya outgoing Kak Cimut, apa ya? Kalau kami Cimut? Manggilnya ada nama sendiri gitu bang.
0: Oh beda-beda, sayang gitu. Nama Isaac-nya.
3: Iya, nama Isaac-nya betul banget. Jadi gak terbiasa Kak Naya. Oke, Kak Naya. Jadi Kak Naya ini IP dari Isaac di luar sana gitu bang.
0: Terus yang selain yang boleh yang bisa ikut
3: lokal
0: kita,
3: volunteer
0: kita juga bisa.
3: Iya. Jadi pemuda-pemudi yang ada di Kota Padang ataupun di Kota Padang ini yang mau misalnya ikut volunteer bareng bule, jadi dia bukan hanya ikut volunteer biasa aja ikut program aja, tapi dia juga bisa merasakan cross cultural experience secara langsung di Kota Padang.
0: Dia bisa
3: belajar bahasa Inggris bareng bule, mendengar kan jujur sebenarnya kalau sama bareng bule ini bang, kita bahasa Inggris tuh kayak diuji banget speaking kita, diuji banget listening kita dan sebagainya.
0: Iya benar.
3: Karena kan bule ini dari berbagai macam daerah dia, jadi dia berbagai macam accent juga. Jadi kita harus mempelajari accent dia juga gitu.
0: Nah itu dia.
3: Betul banget.
0: Tapi grammarnya harus benar nggak kalau ngomong sama bule itu sebenarnya?
3: Oh nggak apa-apa kok bang.
1: Broken English aman kok bang.
3: Apa-apa.
0: Aman ya.
3: Selagi dia paham bang, itu intinya. Selagi dia
0: intinya
3: paham.
0: Ngerti ya. Komunikasi kan intinya itu ya. Sama-sama ngerti deh.
3: Oh, aduh, itu udah lebih dalam sih bang.
0: Oh. Gimana tuh?
1: Aduh.
0: Iya. jadi takut. Iya. Ada lagi Aisyah udah?
3: Kalau dari incoming global volunteer itu sih bang. Jadi kalau misalnya mau ikut volunteer, terus bisa ngobrol bareng sama bule juga, itu boleh banget ikut lokal volunteer. Nanti juga infonya bakal di-share juga di IG litrangers.una.
0: Nah, tungguin
3: jadi
0: ya nanti ya.
3: Jadi stay tune aja ya teman-teman.
0: Siap, kalau gitu. Naya atau Aisyah ada juga mungkin? Sarah?
1: Mungkin kalau buat outgoing global volunteer, since kami masih open regis bahkan sampai November besok, mungkin buat para pemuda-pemuda yang bingung nih libur semesternya mau ngapain, kayak masih di Padang-Padang terus, it's really okay to try global volunteer guys, karena itu bakal ngubah mindset kalian, ngubah cara kalian berpandang ke banyak hal sih menurut aku.
0: Nah itu dia ya. Sarah terakhir.
2: Kalau dari aku, mungkin teman-teman juga harus tahu kalau misalnya Global Volunteer itu sebenarnya kayak program yang self-funded gitu bang. Jadi dia emang pembiayaannya itu dari diri masing-masing. Okay. Tapi itu benar-benar worth it karena dia dapat
0: ya
2: dari mulai segala hal, dari mulai experience, terus belum lagi sertifikat, pengalaman, dan lain sebagainya. Dan kita juga sangat-sangat menemanin teman-teman di journey-nya itu. Jadi jangan takut buat mencoba kayak gitu sih.
0: Iya, jangan takut hilang deh nanti di sana ya.
2: Oh ya, ada informasi lagi nih bang, boleh
0: nggak?
2: Jadi di bulan ini itu kita kebetulan ada diskon buat Global Volunteer. Iya, benar banget. Iya, jadi kita tuh ada diskon untuk di bulan Oktober ini aja. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran atau apapun itu, boleh banget untuk DM-DM kita di Lead Rangers Unan.
0: Boleh tuh ya. Dimanfaatin diskonnya karena nggak setiap periode ada gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke deh, siap kalau gitu. Di... dicek aja langsung teman berdua ke IG-nya leadrangers.unan. Mau tanya-tanya mungkin di sana nanti ada teman-teman dari Aisyah yang bakal bantu jawab. Oke deh, terima kasih Naya, Aisyah dan Sarah udah hadir di Studio Pro 2 RRI Padang ya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin nanti ada yang exchange terus cerita pengalamannya kemana gitu ya. Kali ini kita cukupin dulu. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke deh teman-teman berdua, itu tadi dia obrolan kita sama teman-teman dari Aisyah Kunan. Dan tetap sama kita dulu, abis ini masih di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh? Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Bro 2 FM, era di Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Udah mau weekend aja nih besok ya. Dan buat kamu nih yang belum tahu, kayaknya ide buat weekend ngapain ya? Apalagi buat kamu yang lagi hemat nih tapi pengen tetap refreshing, teman Bro 2. Nah, kita share bareng-bareng ide weekend yang bisa kamu coba. Jalan kayak jalan pagi sambil explore area di sekitar rumah kamu juga bisa sih, teman Bro 2. Coba deh bangun sedikit lebih pagi dan jalan kaki di sekitar rumah ya, kos atau lingkungan yang jarang kamu datangi, teman Bro 2. Suasana pagi yang lebih tenang ini bisa membuat kegiatan sederhana terasa berbeda dari rutinitas sehari-hari. Nah, kamu bisa menikmati perjalanan sambil mendengarkan musik atau podcast favorit dengan volume yang tetap memungkinkan kamu nih memperhatikan keadaan sekitar ya, teman berdua. Kalau mau lebih seru nih, tentukan rute baru dan cari tempat menarik yang bisa dijangkau ya, teman berdua, dengan berjalan kaki. Kamu bisa melewati jalan yang belum pernah dilalui, misalnya menemukan kedai kecil, taman, atau sudut lingkungan yang sebelumnya nggak pernah diperhatikan. Nggak perlu menentukan jarak yang terlalu jauh sih, karena kamu bisa menyesuaikan rute dengan waktu dan kondisi tubuh, teman Bro 2. Nah, aktivitas kayak gini dapat membuat weekend terasa berbeda ya, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk tiket atau transportasi. Setelah selesai berjalan misalnya, kamu bisa membeli sarapan kalau emang udah menyiapkan budget, atau kembali ke rumah juga boleh untuk menikmati makanan yang udah tersedia gitu ya, teman Bro 2. Dengan cara sederhana kayak gini, kamu bisa mendapatkan suasana baru sekaligus mengisi waktu luang dengan kegiatan yang ringan.

0: nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Kamu Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Perum Bulog mencatat laba sebesar 2,4 triliun rupiah hingga September 2026. Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan data berdasarkan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ahmad Rizal menuturkan pencapaian itu menjadi momentum positif bagi perusahaan, apalagi catatan ini diraih saat keberhasilan pengadaan beras melampaui 4 juta ton. Lebih lengkap informasinya kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
5: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
4: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
5: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
4: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
5: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
4: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
6: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
0: Eh Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, gak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.
7: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov 16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu. 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
8: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tumpang Pro 2, ide berikutnya nih yang bisa kamu coba, yaitu dengan piknik sederhana di ruang terbuka ya. Kamu siapkan makanan dan minuman dari rumah, lalu cari taman atau ruang terbuka nih yang bisa dikunjungi secara gratis ya, Tumpang Pro 2. Kamu bisa membawa kayak alas duduk gitu ya, Tumpang Pro 2, buku atau kamera misalnya, atau permainan sederhana untuk menemani waktu santai. Nah, pilih tempat yang mudah dijangkau agar kamu gak perlu nih mengeluarkan banyak biaya untuk transportasi. Ajak juga teman kalau ingin menghabiskan waktu sambil ngobrol dan melakukan aktivitas bersama. Kalau sedang membutuhkan me time nih, nomor 2, kamu juga bisa datang sendirian dan menikmati suasana dengan ritme yang lebih tenang. Kamu bisa membaca buku misalnya, mendengarkan musik, ngambil foto, atau sekedar duduk sambil memperhatikan suasana sekitar gitu ya, Tumpang Pro 2. Dan kegiatan sederhana kayak gini bisa jadi cara loh untuk keluar sejenak dari rutinitas tanpa harus pergi jauh, menikmati udara terbuka dan suasana yang berbeda. Ini juga dapat membuat weekend terasa lebih menyenangkan, Tumpang Pro 2. Setelah beberapa jam bersantai nih, kamu bisa kembali menjalani aktivitas dengan pikiran yang lebih segar tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

musik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut

0: Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
2: Ya, nukar uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
1: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
2: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Prodo FM ada di Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau lagi malas keluar nih misalnya, kamu bisa juga ubah rumah atau kamar jadi tempat movie marathon loh, teman Pro 2. Pilih beberapa film. Atau serial yang udah lama pengen kamu tonton. Lalu buat daftar tontonan agar lebih mudah menentukan urutannya ya. Kamu juga bisa tuh menyiapkan cemilan dari bahan yang udah tersedia di rumah. Supaya gak perlu mengeluarkan biaya tambahan ya teman berdua. Biar suasananya terasa beda, rapikan area tempat menonton terlebih dulu loh teman berdua. Kamu bisa mengganti pencahayaan, menyiapkan selimut atau bantal yang nyaman. Nah, kamu juga bisa bikin minuman favorit untuk menemani tontonan, ya enggak, teman Pro 2? Matikan notifikasi ponsel jika ingin lebih fokus menikmati film atau serial tanpa banyak gangguan. Weekend di rumah tetap dapat terasa menyenangkan loh, teman Pro 2, ketika kamu sengaja menciptakan suasana yang nyaman ya, teman Pro 2. Enggak perlu beli banyak perlengkapan atau dekorasi baru, karena perubahan kecil di sekitar ruangan ini udah cukup loh untuk membuat pengalaman terasa berbeda ya. Setelah semua siap, kamu bisa menikmati waktu santai tanpa harus pergi jauh-jauh atau mengeluarkan banyak biaya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Tomang Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlangsung di Sudan semakin berdampak pada warga sipil. Kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya kelaparan dan guncangan iklim akibat fenomena El Nino, dilansir dari Xinhua, Jumat 9 Oktober 2026. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, melaporkan 4 orang tewas akibat serangan pesawat nirawak pada Rabu 7 Oktober 2026. Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, juga melaporkan gelombang pengungsian baru di wilayah tersebut. Lebih lengkap, informasi ini kembali bisa kamu akses di laman rri.co.id.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pernah minta kode OTP kamu.
1: Terus ini gimana?
0: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kamu berdua banyak sih cara yang bisa kamu coba ya, biar weekend di rumah tetap menyenangkan tanpa mengeluarkan banyak biaya. Salah satunya juga bisa kamu lakukan dengan pergi ke tempat gratis di kota kamu ya, teman berdua. Cari tahu ruang publik, perpustakaan, taman kota, museum dengan tiket gratis atau acara komunitas nih yang lagi berlangsung di sekitar tempat tinggal kamu ya, teman berdua. Kamu mungkin menemukan tempat yang selama ini belum pernah dikunjungi. Aktivitas kayak gini bisa ngasih suasana baru loh, teman berdua, tanpa membuat pengeluaran membengkak ya. Sebelum pergi, cek informasi tiketnya, jam operasional dan biaya tambahan agar rencana tetap sesuai dengan budget kamu. Itu dia beberapa cara yang bisa kamu coba nih, teman berdua, biar weekend kamu tetap menyenangkan dengan budget yang sederhana juga. Waktu juga Gus Pri harus pamit, abis ini mau coba mengaplikasikan ide-ide ini. Selamat berakhir pekan juga untuk kamu, teman berdua. Abis ini kita akan bergabung juga bersama Pro 1 RRI Padang mengikuti pengajian suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, ada lima hal yang harus kita lakukan setiap hari. Ketika kita mampu mendawamkan lima hal ini dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama adalah an-nukhafiza 'ala sholati fi awqatiha, menjaga sholat tepat pada waktunya. Sholat bagi kita tidak sekedar hanya aktivitas rutinitas, namun dia merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu menjaga sholat tepat pada waktunya, insya Allah beban hidup dan problem pekerjaan-pekerjaan kita seharian akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang, maka tinggalkanlah seluruh aktivitas kita, sepenting apapun pekerjaan itu. Maka kita harus memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Ada salat yang harus kita penuhi dalam 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba kita komitmenkan untuk melaksanakan sholat ketika sudah dikumandangkan, bagaimanapun kondisi kita, sesibuk apapun kita, maka sholat menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengabaikan panggilan azan dan melaksanakan sholat di akhir-akhir waktu, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan neraka wail bagi orang-orang yang lalai dalam sholat. Yang kedua yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah annatakallama bisidqi wala nakdziba. Berbicara jujur dan tidak pernah berbohong. Jujur dan bohong adalah perilaku yang sangat berbeda. Jujur dikatakan oleh Rasulullah SAW akan bermuara kepada surga, sedangkan orang yang berbohong akan bermuara ke neraka. Dan salah satu ciri dari seorang muslim itu adalah jujur. Dan salah satu orang yang berkhianat, orang yang dikatakan munafik, jika dia berbicara maka dia berbohong. Sarana-sarana kita untuk berbohong pada hari ini, pada saat ini, sangat berpeluang karena teknologi begitu berkembang pesat, sehingga kemudian dengan mudah kita melakukan pembohongan kepada orang-orang. Dan kalau kita selamat, maka berkata jujurlah. Qulil haqq walau kana murran. Katakanlah kebenaran walau itu sakit engkau rasakan. Yang ketiga adalah annuhsina ilan nasi wa nahtarimahum. Berbuat baik kepada semanusia dan menghormati mereka. Sesama makhluk Allah, maka kita saling menjaga, saling menghormati apapun agamanya. Maka menghormati sesama manusia itu penting. Apalagi kalau kita sesama muslim, maka lebih lagi untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Dan nomor tiga ini memberikan isyarat kepada kita agar kita tidak berperilaku sombong. Apapun jabatan kita, apapun status kita, di mata Allah itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling dimulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan penampilan, bukan jabatan, bukan posisi terpenting di dunia yang didapatkan, tapi dinilai mulia oleh Allah karena ketakwaannya. Kemudian yang keempat adalah annatajannabal ghibata wan namimah. Menjauhi ghibah, menggunjing. Namimah, adu domba, menyebar desas-desus. Salah satu yang membuat persaudaraan rusak itu karena namimah. salah satu yang membuat hati kita ini rusak karena menggunjing. Maka jauhilah sifat-sifat itu, karena sifat-sifat itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang walaupun dia melakukan kejelekan itu namanya ghibah. Sedangkan kalau seseorang mengadu domba antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, menyebar desas-desus berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu namanya namimah. Yang kelima adalah annaskurallaha ala ni'amihi kullayaum. Bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya setiap hari. Sifat seorang muslim adalah bagaimana dia ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun nikmat itu maka dia syukuri. Dan ketika dia ditimpa musibah, sekecil apapun, seberat apapun musibah itu, maka dia bersabar. Dan itu adalah sikap seorang muslim yang merupakan keajaiban, suatu hal yang takjub yang tidak ada pada pribadi-pribadi yang lain. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta, sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Aduh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
1: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
2: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodinya.
2: Lain hand body. Sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Selamat malam teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Padang memberikan penghargaan kepada 600 pelajar SD dan SMP yang aktif mengikuti kegiatan Subuh Mubarokah melalui program unggulan Smart Surat. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan penghargaan diberikan untuk memotivasi pelajar lebih aktif beribadah secara berjamaah dan mengikuti kegiatan keagamaan sejak usia sekolah. Melalui Smart Surau, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan kebiasaan positif bagi anak-anak. Karena itu, keterlibatan pelajar dalam kegiatan keagamaan perlu terus didorong secara konsisten. Maigus menyebut, pada triwulan ketiga, sebanyak 300 pelajar SD dan 300 pelajar SMP menerima penghargaan berupa uang tunai, masing-masing Rp300.000, karena konsisten mengikuti salat subuh berjamaah dan kegiatan subuh mubarokah.

Lawan Pro 2 film Laut Bercerita menghadirkan kisah perjuangan mahasiswa dalam menghadapi tekanan dan kehilangan di tengah situasi politik Indonesia. Sejumlah artis seperti Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo, dan Yunita Siregar meramaikan kehadiran film tersebut. Laut Bercerita disutradarai Yosep Angginoin yang sebelumnya sempat diangkat dalam bentuk film pendek. Sedangkan kisahnya diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori dengan judul yang sama dan terbit pada 2017. Film Laut Bercerita akan tayang pada 29 Oktober 2026, menceritakan tentang seorang aktivis bernama Biru Laut yang aktif dalam gerakan perjuangan bersama sejumlah sahabatnya. Sang penulis novel Leila S. Chudori mengatakan novel Laut Bercerita dibuat untuk membahas kejadian Mei 1998. Di sini dia mencoba mengajak Nezar Patria, seorang aktivis yang selamat saat peristiwa kelam penculikan. Leila meminta Nezar untuk menceritakan pengalaman mencekamnya ketika diculik dalam sebuah tulisan. Ini sengaja dibuat agar peristiwa kelam tersebut tetap abadi di ingatan masyarakat.

Informasi terakhir, Lawan Pro 2 menyambut perayaan anniversary ke-20 Upin Ipin. Les Kopak Production membawa teater musikal Upin Ipin ke Indonesia. Pertunjukan ini punya momen yang spesial karena diklaim jadi yang pertama kali digelar di Indonesia. Teater musikal dari salah satu animasi Malaysia paling populer itu memiliki tajuk Kembara Luar Biasa. Nantinya, para karakter dari Kampung Durian Runtuh akan melakukan sebuah pertunjukan musikal dan penuh petualangan menegangkan. Teater musikal Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa akan menampilkan 10 karakter kesayangan dari dunia Upin Ipin ke atas panggung. Nantinya petualangan tersebut akan diiringi sebanyak 15 lagu yang menggambarkan soal petualangan, persahabatan, keberanian, tawa, keajaiban, dan keluarga. Tentunya, teater musikal ini akan membawakan experience baru dalam menikmati tayangan Upin dan Ipin. Sementara itu, teater musikalnya akan diselenggarakan pada 19 Desember 2026 di Pullman Central Park, Jakarta.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman, yes, berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
0: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wede. Virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wede. Baik ya?
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Soalnya kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya sebenarnya.
0: Anyway, okay, kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babi di bass. Dan Babi di bass.
1: Babi di bass, oke, okay, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Tuh, betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan, dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum Guntur. Siapa kan? Guntur.
0: Benar. Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Okay. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh
2: karena mengingat perpolitikan silakan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Untur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Iya, kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh.
2: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan kiri? Kan?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua dia ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana yang jawab Babe?
1: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Okay.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik.
1: Oh iya.
2: Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Banyak beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lo.
0: Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Benar. Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya.
2: Kali dua sih.
1: Oh, L-nya 2. Oh, oke.
2: Arahnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produk yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di Music,
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
1: Asik. Oke. Ini nih, ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: banyak
1: nuansa-nuansa lucu.
0: Benar.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Benar.
1: Apa tuh? DJ.
0: Yo.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5 ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, ada not, oke.
2: Lagu dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
2: Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan.
1: Singkatkan. Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kalau lihat sih denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
0: Okay.
1: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
0: Widih.
1: City popan gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Biar ke genji-genjian gitu kan lagi
0: hype.
1: Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya, kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Maksudnya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
1: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
0: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu ya.
2: Saya lulusan Cagur.
0: Oh, dari situ ya.
1: Oh, iya. Itu beda ya. Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
0: Ya, bisa.
1: Top setan mungkin, kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim ya,
1: terlalu ekstrim.
0: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini ya kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
1: bener.
0: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
1: Nah kalau
0: yes, bener.
1: Kalau dari This is Iqbal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
2: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari temen yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Ya gue tuh masih SMS dulu.
1: Oh. Okay.
2: Ada tuh. Udah ada BBM, cuman. Kita belum seramai itulah.
1: Mm-hmm.
2: Terus tiba-tiba dia SMS kan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
0: Oh, oke.
2: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikin lah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
0: Wow.
2: 23 tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
0: Oh wow. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
3: Bener. SMS siapa?
0: Itu kan cewek.
3: Oh iya benar.
0: Cewek.
3: Iya benar.
0: Iya, Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar enggak mahal,
3: Kan ada paketnya dulu.
0: Ada paket SMS ya dulu.
3: Paket SMS tuh ada.
0: Aduh, orang dulu.
2: Per karakter.
3: Iya enggak ngerti.
0: Banyak yang enggak ngerti.
3: Gen Z enggak ngerti kayaknya.
0: Ya, enggak tahu talk mania ya. Enggak tahu pakai talk mania ya.
1: Oh, dari sisi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu. Justru jadi banyak banget ya, maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
0: Iya.
1: Sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
0: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
1: Iya, katanya.
0: Iya.
1: Kalau enggak
0: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
3: Benar.
0: Gitu kan. Kalau enggak gitu. Karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
3: lucu-lucu tuh.
0: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
3: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau di DJ ya.
0: Ini apa? Baru ingat gue.
3: Apa?
0: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
1: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
0: Armada, benar.
3: Iya,
0: Titi DJ oke.
3: Udah
0: bagus tuh.
3: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
0: Kiku Japu
3: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu.
0: Judulnya lucu.
3: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
0: Oke.
2: Dari Chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
0: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
3: Bener.
2: Ya, itu berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang nanti sini bahasa Jepang.
0: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Oh, ini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
2: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Kayaknya tuh akhirnya.
0: Oke.
2: Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
0: Oke.
3: Waduh,
0: asik nih.
3: Ya jadi tujuannya akhirnya.
0: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
2: Setelah. Setelah ikhtiar.
0: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
3: Bener. Gak salah tapi.
0: Iya. Setelah ikhtiar
3: akhirnya menemukan.
0: Iya bener.
3: Mana jalan pulangnya.
0: Bener.
2: Setelah gue kasih sisipan Arab biar gak kemana-mana.
0: Iya. Aman.
3: Mantap.
0: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
3: Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
0: Iya
3: ya?
0: Di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih Kak Junotnya.
3: Kak Junotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
0: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, okay, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
3: Apa itu? Ada kangen lagi.
0: Kangen nih. Lagi.
3: Nah, ini tadi tulisannya

0: gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
0: Okay. Di not biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya, iya.
0: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
0: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
2: Nanti kita bantu translate.
0: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
0: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
0: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oh. Okay.
0: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu Dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya. Oke. Okay. Ya benar, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
2: Gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini enggak, Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu enggak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya benar.
2: Cipratan cat, cipratan cat.
1: Ya benar. Astaga. Ya udah kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal teman berdua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya.
0: Dan emang khas banget beatnya sih kalau
1: City Pop ya. Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Masa kaget sih, kaget ya kalau harus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya ya,
0: iya
1: pop
0: sih.
1: Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
0: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
2: Yes.
1: Kiku Japu.
0: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
0: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
0: di,
1: itu?
0: Yang bulat-bulat di lapangan tuh kasih lah.
1: Gak tau lagi gue.
0: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
1: Bener.
2: Betul.
0: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi, oke.
2: Pendam aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani enggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
0: Berharap gitu, nih.
1: Hop. Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
0: Udah enggak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya.
1: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oke.
0: Benar. Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
0: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
1: Benar.
0: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget. Pressure.
1: Coba Kang.
3: Enggak. justru yang Income itu lagu teraman ya. Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
0: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
0: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
0: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau Income ya,
2: jadi ini cuma intranya lagi
0: maksudnya. Income. Income. Oh, Income.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih
0: terlalu plot twist ya takutnya ya
3: mualnya
0: oh iya iya iya Ingin Kamu tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya sinyal ke potong mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, sama lirik bahkan pas boleh diteruskan?
0: Oh, ya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
0: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Si Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu.
0: Nice.
3: Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lo hidup sama lo semuanya gitu. Pengen aku bikin jujur bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos sih ya, sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: lengkap ya.
3: Lengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
0: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya mudah-mudahan Income ini menjadi Income.
0: Amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh kayaknya, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
3: Bener.
0: Oke. Okay. Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
3: Betul. Ada siapa tuh?
0: Ada tadi ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
3: Benar.
0: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
3: Kangen lagi itu ya.
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
0: Oh,
3: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar yang main gitar nggak?
0: Saya kan ngedit, main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
3: Beda kan suka
0: beda,
3: ya.
0: Beda kan.
3: Oh, beda.
0: Beda enak ya kan.
3: Iya, paham.
0: Tapi ngerti.
3: Paham.
0: Iya maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat gue bikinin lagu dong
0: gitu.
3: Kan suka kayak gitu kan
0: iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
0: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: jadi cerita
3: gue ya. Ya udah seperti itu gitu.
0: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
4: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
0: Boleh, coba.
4: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
4: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
0: Atau Babe,
4: gimana?
5: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gitu.
5: Beliau selalu netral.
0: Oke.
5: Kita lagi konflik. Maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
0: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu. Nah,
3: iya benar. Kayak
5: gitu ya. Benar banget.
6: Iya. Sudah
0: sama. Oke.
6: Yang pasti sih kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
6: Okay. Gak ambil pusing.
0: Iya benar. Saling positive memahami aja. Positif
3: ya? Banget pokoknya.
0: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lo, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Tapi nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
0: Mungkin lagi
3: sibuk ya.
5: Bener banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
0: Iya. Zen ya. Orang Zen ini.
3: Orang Zen.
0: Sufi. Udah Sufi gitu sekali tuh, ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
3: Waktu kerja sama Dendels.
0: Iya. Anyer panarukan.
4: Okay. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
4: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga. Kita sudah ada satu MV, Yang Kangen Lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinot underscore Equal.
0: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
4: Kangen Lagi tadi ya.
0: Kangen Lagi.
4: Oke.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak.
0: This Is Equal ya.
4: Thank you Kang Dinot. Thank you Kang Giri. Thank you Babe. Thank you PUBG. Kang PUBG ya.
0: Thank you banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
4: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
4: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga
4: This Is
0: Equal.
4: Oke.
0: Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Ketemu lagi di program spesial kita setiap Jumat malam di Muda Bertakwa, teman Pro 2. Hari ini tanggal 9 Oktober 2026. Dan kita balik lagi. Kayaknya tuh aku selalu kebagian malam ya kalau cuma teman Pro 2, seneng banget ketemu lagi sama kamu. Kamu bisa dengerin siaran Muda Bertakwa ini di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar dan juga bisa dengerin di frekuensi terestrial kita 90,8 MHz. Dan kamu juga bisa tonton siaran ini di live streaming YouTube RRI Pro 2 Padang. Well, kalau gitu teman Pro 2, setiap Jumat malam kita bakal sharing juga ya sama narasumber kita hari ini, ada Kak Resti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Resti. Waduh. Oke. Baru masuk suaranya. Apa kabar kakak?
1: Alhamdulillah, Dek Cin apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan gak tadi kak?
1: Iya, gerimis.
0: Iya, gerimis ya. Emang Kota Padang lagi mendung banget lagi teman Pro 2. Dan kayaknya hari ini dingin banget ya, kayak apa aku dong yang ngerasain.
1: Kayaknya iya deh, terlalu dingin ya malam ini.
0: Iya benar banget. Kira-kira teman Pro 2, bahasan malam ini itu menarik banget judulnya. Hari ini tema kita adalah bertuhan algoritma. Bertuhan pada algoritma ya kak?
1: Bertuhan di zaman algoritma.
0: Bertuhan di zaman algoritma. Nah gimana tuh teman Pro 2? Nah sebelum itu, waduh udah ada jangan teleponnya belum mulai padahal. Boleh banget nanti ya telepon di 0751-27482 buat kamu yang pengen bertanya. Dan juga bisa ditanyakan di WhatsApp-nya kita 0811-66-55908. Nanti bakal aku tanyain langsung ke Kak Restinya ya teman Pro 2, belum mulai, sabar. Ya udah kalau gitu langsung aja Kak Resti, kita mau sharing tentang bertuhan di zaman algoritma. Silakan Kak Resti.
1: Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pro 2 semua. Semoga meskipun cuacanya lagi mendung, tetap semangat kita saling sharing malam ini, insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Oke, bertuhan di zaman algoritma, ya. Teman-teman Pro 2 pasti udah tahu ya algoritma itu apa, ya. Jadi algoritma itu karena sekarang kita hidup di revolusi industri 5.0 ya. Kita sekarang kan manusia itu menjadi subjek dari revolusi itu sendiri, yep. Dalam artian sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan seperti YouTuber, TikTokers atau content creator gitu ya. Nah algoritma itu sendiri kan sistem yang mengatur apa yang kita cari, apa yang kita jelajahi, yep. Nanti itu akan mengikut gitu ya. Misalnya kalau kita penyuka memasak, nanti di algoritma itu akan keluar seluruh resep masakan, yeah, gitu ya.
0: Iya betul.
1: Nah ini kemudian kan menggiring kita akhirnya menjadi candu gitu ya, menjadi kita bergantung kepada sosial media gitu. Nah yes, bisa dikatakan mungkin screen time kita itu bisa mungkin almost 24/7 ya.
0: Iya benar banget lagi.
1: Jadi kayak bangun pagi yang dilihat itu HP, yeah. Nanti sebelum tidur kayaknya harus tengok apa yang terjadi di dunia.
0: Betul.
1: Apa lagi viral, apa lagi trending gitu lah kan. Buka aplikasi terus apa nih yang lagi heboh, yang lagi hype gitu ya. Nah di kondisi sekarang bagaimana nih kita sebagai seorang muslim dan muslimah, khususnya seorang pemuda Islam, mensiasati itu, gitu loh. Apalagi apapun yang kita perbuat selama di dunia ini kan insya Allah nanti akan dipertanggungjawabkan, dihisab di hadapan Allah. Termasuk bagaimana kemudian kita masih mengingat Tuhan tidak selama apa di kondisi sekarang gitu ya. Nah Allah itu berfirman nih dalam surah Al-Jathiyah ayat 23. Di situ Allah mengatakan bahwa orang-orang yang bertuhan kepada hawa nafsu gitu, itu diperingatkan oleh Allah gitu. Apakah sekarang kita tergolong atau tidak nih kepada orang-orang yang bertuhan kepada hawa nafsu. Oke, jadi ini menarik sekali ya. Bukankah termasuk kita bergantung kepada sosial media ataupun standar sosial media atau mungkin algoritma dari sosial media kita itu, apakah itu bukan hawa nafsu ya?
0: Iya lagi.
1: Iya,
0: iya betul betul betul. Ya,
1: perilaku konsumtif kita terhadap tren, misalnya lagi hype sekarang model fashion kayak apa, terus tren seperti apa, atau misalnya kayak FOMO. Di Padang mungkin lagi viral ya, ada satu tempat yang lagi estetik terus kesana, berkunjung semua ke sana. Aku nggak mau nyebutin tempatnya. Nanti penasaran.
0: Iya, berbonong-bonong ke sana gitu ya kayak.
1: Ya kan? Terus kayak ada misalnya ada tempat baru opening gitu loh. Itu bisa antriannya sampai berlama, berpanjang-panjang gitu. Dan itu termasuk mungkin kayak di Padang sendiri begitu banyak tempat-tempat yang brand-brand ya, brand-brand kayak coffee shop atau sejenisnya, atau mungkin brand-brand fashion yang baru buka gitu loh. Nah itu kan diviralkannya kan di sosmed ya.
0: Betul.
1: Dan kemudian kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita, pokoknya aku harus jadi orang pertama yang datang ke situ. Aku harus jadi orang yang kemudian di sosmed aku, foto aku di situ harus ada gitu. Nah itu menjadi pertanyaan seharusnya buat diri kita, apakah kita sudah mulai seperti yang Allah peringatkan tadi, orang-orang yang bertuhan kepada hawa nafsu, seperti yang disebutkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Jathiyah ayat 23 tadi gitu loh. Nah jadi sebenarnya kan teknologi itu bukan hal yang haram sebenarnya. Ya silahkanlah, apalagi kaum muda muslim, janganlah menjadi orang yang saklek terhadap teknologi gitu. Itu yang harus kita pahami gitu. Jangan kita kemudian aku ingin menjaga diri, aku menutup diri dari semua teknologi yang ada. Aku gak mau menggunakan AI misalnya kan. Aku gak mau menggunakan sosmed. Ya itu pilihan sih boleh gitu, tapi jangan kemudian kita tertinggal. Ya meskipun teknologi ini lebih banyaknya di era sekarang itu dikuasai oleh barat ya, yang notabene bukan muslim gitu. Bukan berarti kita tidak mengikuti perkembangan itu. Cuman bagaimana kemudian kita membentengi diri kita. Nah, itu yang harus menjadi concern kita sebagai seorang pemuda dan pemudi muslim gitu ya. Kita tetap bisa berenang di dunia teknologi yang semakin hari semakin gokil. Ya bahkan kalau dulu itu drakor terus dracin, sekarang drama AI lagi populer banget nih kuliah lihat ya.
0: Iya, iya banget. Itu kayak kalau kita main games tuh ada iklannya terus tuh.
1: Iya.
0: Drama AI itu.
1: Mana perfect banget lagi visualnya.
0: Iya, kayak manusia banget ya kayak.
1: Iya, gitu loh. Nah, kita apakah kemudian harus menutup mata sehingga kita menjadi orang yang terbelakang dalam artian orang udah sampai ke mana gitu, kita karena saking tidak maunya terpengaruh oleh budaya barat, akhirnya kita tidak menggunakan teknologi. Nah, bukan begitu gitu. Jadi ini kemudian menjadi tantangan bagi kita gitu ya. Kalau di masa Rasulullah itu perjuangan para sahabat itu adalah bagaimana kemudian mendakwahkan Islam ke orang-orang yang pada saat itu belum mengenal Islam. Nah sekarang perjuangan kita sebagai pemuda adalah bagaimana kita mempertahankan identitas kita sebagai seorang muslim di tengah identitas muslim itu semakin kayak yaudah deh kamu kayak malu gitu loh dia mengakuinya gitu. Kayak harus dilihat dulu KTP-nya baru orang tahu bahwa dia muslim gitu loh. Nah itu yang kemudian menjadi tantangan kita. Banyak sebenarnya kalau kita kaji itu banyak ya tantangan di era digital sekarang gitu ya. Belum lagi kecanduannya yang kayak tadi gue bilang, screen time kita yang mungkin udah menjadi-jadi gitu ya, yang kemudian membuat kita secara tidak langsung sadar atau tidak sadar jadi antisosial kan. Kayak mungkin kalau dia sampai di rumah dia tidak lagi membangun komunikasi dengan keluarganya karena udah sibuk dengan itu gitu loh. Waktu yang akhirnya terkuras, deadline yang akhirnya numpuk. Ya, kita gak bisa pungkiri Gen Z sekarang sangat aktif ya. Maksudnya mereka punya tanggung jawab besar gitu, akhirnya kerjanya numpuk gitu ya. Nah yang paling parah itu apa? Ibadahnya jadi lalai.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Iya benar banget. Awalnya nunda-nunda, habis itu sama sekali.
1: Habis gitu. Itu lupa. Bangunnya jam 3 subuh, tapi emang 3 pagi tapi bukan untuk tahajud, tapi memburu live di e-commerce yang mungkin di jam itu banyak diskon
0: betul.
1: Atau sudah mulai kayak yang tadi lah, kayak nonton drama terus sampai berjam-jam, sholatnya nanti aja deh bentar lagi nih, ini belum mati ini ininya orangnya, atau misalnya apa sih namanya, kayak mungkin orang-orangnya belum ini nih, belum ketahuan siapa yang jahat gitu, belum ketahuan siapa yang salah gitu, akhirnya sholatnya ketinggalan gitu.
0: Betul.
1: Nah, atau yang paling parah itu apa? Apa yang dilakukannya itu sia-sia. Iya gak sih?
0: Iya.
1: Karena semuanya itu kayak dikejar-kejar gitu loh. Dikejar-kejar tren, dikejar-kejar viral, dikejar-kejar FOMO tadi. Ya kayak kosong. Kayak apa ya? Gak ada nilai gitu loh. Kalau misalnya nih teman-teman misalnya kayak kerja, itu kan ada nilai. Tahu teman-teman membaca ada nilai, teman-teman ibadah apalagi ada nilai, atau teman-teman melakukan hal-hal hal-hal positif dan produktif lainnya itu ada nilai. Tapi kalau semuanya itu bermuara kepada standar algoritma tadi, yaitu viewersnya harus segini, likesnya harus segini, kalau kemudian tidak sampai kepada tujuannya gitu loh, akhirnya itu kan kosong. Dia udah capek-capek begini begitu, tapi tidak sampai kepada keinginan yang diinginkan oleh algoritma sosial medianya. Nah, itu kita sekarang terjebak di situ. Dan teman-teman pemuda dan pemudi mungkin tidak menyadari itu, bahwa kita sudah terperangkap dalam kondisi yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana nih kemudian kita menyikapi itu? Gitu ya, karena kalau kita hanya bicara masalah saja tanpa solusi, kayak merasa dijudge nggak sih?
0: Iya
1: gitu ya.
0: Lagi
1: ya kan, kita dibilangin ini faktanya A, I, A, B, C, tapi nggak di ini. Nah, sebenarnya satu hal yang harus dipahami oleh teman-teman muda gitu ya, apapun kondisinya yang harus kita sadarkan adalah, satu, pertama kita ini siapa?
0: Ya.
1: Dan itu yang harus kita pahami, bahwa kita hadir di dunia ini, mau bahkan di dunia apa, kayak kalau dulu mungkin orang zaman dulu cuman dunianya cuma satu ya, real life gitu. Kalau sekarang kan kita ada dunia maya dan dunia nyata gitu ya. Dunia maya dalam artian di sosial media gitu ya. Nah, kita harus tahu kita ini siapa gitu loh. Kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu, baik di sosial media ataupun di dunia nyata, semuanya itu tetap dihisab oleh Allah gitu. Oke. Keterikatan kita dengan Allah yang kemudian akan mengurung kita, malam artian mengunci hawa nafsu kita supaya enggak lost nih. Ya. Ibaratnya gini. Kita mau ikut tren sesuatu misalnya, misalnya kayak tren fashion misalnya, kita harus tanya dulu gitu loh ke diri kita, ini Allah ridho nggak ya? Ya, dalam artian bukan sekedar oh ikut-ikutan biar nanti tren juga gitu, tidak, tapi ini Allah membolehkan tidak ya? Aku baru beberapa akhir ini ada menyadari sesuatu yang ngelihat ya, tapi kayaknya belum tren, tapi mulai akan menjadi tren. Jadi ada kayak gaya hijab yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam gitu. Nah, seperti itulah. Jadi kayak kita misalnya mengikuti tren gitu ya, ini trennya boleh atau tidak? Itu yang harus kita pahami pertama kali. Ini trennya diridhoi oleh Allah atau tidak. Yang kedua, tujuan kita ngelakuin itu apa? Gitu. Kalau misalnya kita tujuannya untuk sekedar mendapatkan pengakuan dari orang, dan padahal di situ ada nilai dosanya, ya lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau misalnya kita ingin misalnya kayak nge-branding sesuatu yang baik misalnya kan, dan itu tidak Allah larang, ya silahkan gitu. Atau misalnya kayak kita mau memunculkan sebuah sebuah opini, dan opini itu tidak berseberangan dengan aturan Islam gitu, ya silahkan. Nah, gitu yang harus kita pahami. Dan yang paling penting itu mencerminkan identitas orang muslim atau tidak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu yang juga harus menjadi menjadi pengingat bagi kita gitu. Kalau kita ikut begini, kadang kan ada tren-tren di kalangan kita para pemuda-pemudi ini yang kayak sebenarnya sih di dalam Islam itu enggak ada, bahkan mungkin itu disadur dari ajaran di luar Islam gitu. Nah, tapi karena kita tidak mau mencari tahu dan kayaknya malas mencari tahu, kemudian itu malah kita ikuti gitu loh. Yang kemudian akan membuat identitas kita seorang muslim itu jadi dipertanyakan gitu. Dia muslim enggak ya? Ya, banyak sebenarnya yang mungkin teman-teman Pro 2 lebih tahu ya, apa-apa saja misal kayak tren-tren yang di luar sana gitu ya. Karena di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 itu diperingatkan oleh Allah, kita harus memahami dan memperhatikan apa yang telah kita perbuat gitu. Jangan karena yang penyesalan itu kan datangnya belakangan. Yang di awal pendahuluan. Nah gitu, jangan kemudian kita udah ngelakuin ini, oh aku baru tahu ternyata itu nggak boleh, oh aku baru tahu ternyata ini salah gitu ya.
0: Padahal di awal bisa diceritahu duluan ya kayak.
1: Iya, nggak. Apalagi sekarang kan, kayaknya lebih gampang deh untuk mencari tahu gitu loh. Buku-buku di digital sudah banyak, terus tempat-tempat bertanya juga sudah banyak gitu. Asal jangan nanya ke AI ya kalau masalah agama ya.
0: Oke. Oke deh, karena sih kayaknya kita tahan dulu ya.
1: Okay.
0: Teman-teman Pro 2, buat yang mau bertanya udah boleh, buat yang pengen telepon udah boleh banget. Telepon kita di 0751274822 atau di 0811665508. Nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin kita terus di Muda Bertakwa malam hari ini.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Gambang, Ruti Keliling.
1: Terus kenapa namanya Ruti Gambang?
0: Nah, kenapa dinamain Ruti Gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih Ruti.
0: Iya, makanya Ruti Gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mbak Siti, udah bertanggung teman Pro2. Kamu masih dengerin kita juga di streaming rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital juga. Nah, kita mau lanjutin pembahasan kita tentang bertuhan di zaman algoritma. Benar-benar ya, kayaknya sekarang tuh udah mulai pindah ya. Kita apa-apa dikit-dikit arahnya ke sosmed, apa-apa dikit-dikit takut ketinggalan. Takut ini ya istilahnya tadi FOMO, fear of missing out, padahal mah gak ketinggalan apa-apa ya teman Pro 2. Terus mau biarin gitu aja gitu. Jadi kita lanjutin bahas ini sama Kak Restina. Gimana tuh Kak? Tapi menariknya gara-gara ada AI, aku tuh pernah lihat satu video di sosmed. AI, manusianya AI tapi dia dakwah Kak.
1: Okay.
0: Maksudnya tuh dia menyampaikan agama gitu. Nah itu gimana dalam pandangan kakak?
1: Okay. Pemanfaatan teknologi ya.
0: Yeah.
1: Jadi untuk AI sendiri itu masih ada perbedaan pendapat sebenarnya deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada pendapat yang mengharamkan bukan AI-nya tapi lebih kepada animasi yang dibuat lewat AI.
0: Okay.
1: Jadi yang berpendapat seperti itu menyandarkan kepada hukum menggambar dan melukis makhluk bernyawa. Jadi kan di dalam Islam itu kan melukis atau menggambar atau memahat sesuatu yang bernyawa, itu tidak boleh, seperti kayak bikin patung yang benar-benar maksudnya kayak overall itu benar-benar kayak manusia gitu loh. Atau misalnya kayak melukis yang benar-benar kayak manusia nyata atau kayak hewan banget. Nah, itu tidak boleh kan di dalam Islam. Nah, dan beberapa pendapat yang mengharamkan pembuat visual yang benar-benar seperti manusia via AI gitu ya, itu mengatakan bahwa itu gak boleh. Nah, cuman ini aku belum bisa menyimpulkan ya teman-teman Pro 2 dalam artian. Jadi boleh atau enggak nih? Nah, ini dikembalikan karena memang ini masih, kan AI juga baru-baru kayak ini.
0: Baru masifnya sekarang.
1: Iya, baru masifnya sekarang. Dan apalagi yang kayak benar-benar yang sampai bikin manusia, bikin drama kayak gitu kan juga lagi masif-masifnya. Jadi untuk kalau ditanya menurut aku kayak mana ya, mungkin kita sama-sama belajar lagi. Tapi pendapat itu sudah ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengharamkan atau melarang karena menyandarkan kepada hukum keharaman memahat dan melukis makhluk bernyawa, menyerupai makhluk bernyawa. Atau ada juga yang mengatakan bahwa boleh-boleh aja. Kenapa? Karena itu tidak menggunakan tangan mengerjakannya, tapi menggunakan prompt. Tapi dikembalikan lagi ke teman-teman, kalau penasaran ya silahkan dicari tahu. Dan aku sih belum berani untuk memutuskan mana
0: benar
1: yang benar
0: apa salah gitu ya.
1: Ya, aku hanya mengutarakan ini ada dua pendapat berbeda gitu. Oke. Tapi kalau kita lihat base-nya ke teknologi ya, boleh nggak? Gimana nih pemanfaatan teknologi untuk dakwah? Boleh banget gitu ya. Ya, kalau kita lepas dari hukum membuat video visual menggunakan AI ya, gitu ya, menggunakan teknologi sebagai media dakwah gitu, boleh banget gitu. Ya, karena kayaknya ya, ini pendapat aku pribadi ya, kayaknya jamaah online lebih banyak gak sih?
0: Iya, betul.
1: Kalau misalnya nih teman-teman muda gitu ya, diundang ke kajian ba'da asar misalnya di masjid gitu. Itu kayaknya benar-benar orang yang benar-benar niat untuk mencari ilmu yang akan datang.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Benar banget. Kebanyakan tuh pasti cari jalan pintas.
1: Iya.
0: Kalau ada disiarin nonton disiarin. Iya, benar-benar.
1: Mungkin kalau ustadz atau ustazahnya udah yang kelasnya udah influencer, influencer udah besar,
0: udah hype gitu ya, gitu,
1: udah hype, udah terkenal, dan itu dari satu bulan diumumkan di sosmed lagi, itu baru akan banyak sekali jamaah yang datang. Tapi kalau ya ibaratnya kajian ba'da asar, ba'da maghrib atau ba'da isya, kayaknya ya yang datang mungkin hanya orang-orang yang benar-benar mau mencari ilmu. Tapi di sosial media lagi scroll, apalagi algoritmanya misalnya tentang galau nih, ya algoritma galau nih. Terus mungkin awalnya ya nge-support kegalauannya, habis itu akan muncul ke, video Ustad misalnya, buat kamu yang galau ini ada di samping Ustadnya.
0: Iya, benar-benar gitu. Benar.
1: Nah, secara tidak langsung kan dia udah mengikuti dakwah se-Ustad tadi, udah sampai ke dia.
0: Iya, betul ya kan?
1: Jadi gak apa-apa sebenarnya kita menggunakan teknologi yang ada untuk berdakwah, menyampaikan sesuatu dan belajar sesuatu gitu loh. Aku juga baru tahu ternyata bahkan untuk ta'aruf pun ada aplikasinya loh.
0: Duh, jangan aplikasi Kak, ada platformnya, ada jasa penyedianya. Nanti tuh di ada foto apa animasi gitu, ada kriterianya, iya. Terus silakan hubungi kontak yang tersedia gitu-gitu. Nah, aduh,
1: untuk jalur jodoh aja kayak
0: ada.
1: Gitu. Apalagi untuk hal-hal yang lain. Jadi kayak kenapa sih kita tidak menggunakan teknologi itu untuk mengajar dan belajar gitu loh.
0: Benar.
1: Ya kan? Nah, makanya buat teman-teman gitu ya, kalau misalnya mau tidak, nah kalau kita di awal tadi buka, tidak mempertuhan hawa nafsu di masa atau di zaman algoritma ini, ya kita harus prioritaskan beberapa hal. Paling gampang itu kalau buat teman-teman, buat kita-kita, buat teman-teman kita yang mungkin mendengar ini udah mulai nilai diri sendiri, kayak
0: berefleksi gitu ya,
1: diagnosis diri sendiri kayaknya aku benar-benar udah kecanduan ya. Oke, kita kasih tips nih gitu ya.
0: Boleh Kak. Sekalian tipsnya apa tuh Kak?
1: Prioritas gak sih?
0: Prioritas.
1: Iya kan, sesederhana itu. Kalau sekarang kita prioritasnya masih pagi aku harus tahu ini, urus tahu itu, terus apa yang lagi viral, apa yang lagi itu. Kenapa kita tidak mulai dengan memprioritaskan hal lain? Segampang memprioritaskan sholat misalnya.
0: Benar. Tapi buat orang-orang yang lain yang bilang itu prioritasnya sulit banget ya kayak.
1: Iya.
0: Ada yang sih bilang sulit.
1: Bener, sholat. Padahal kan sholat itu ibadah yang paling mudah dan murah. Mudah kenapa? Karena kita gak ada butuh yang lain. Kita hanya butuh diri kita ditutup auratnya udah.
0: Sholat gitu ya.
1: Murah karena gak ada sepeser pun yang kita gunakan. Kayak maaf nih, misal kayak apa ya, ada ibadah-ibadah misal kayak zakat, itu kan ada materi yang akan kita kasih gitu ya.
0: Benar.
1: Sedekah ada materinya. Nah, tapi kalau sholat ya udah kamu dengan Tuhanmu gitu, kamu dengan Allah gitu loh. Oke, kenapa aku bilang sebenarnya menghindari kecanduan sosmed itu dimulai dari sholat. Sholat itu mengajarkan disiplin kan. Ya kan, ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita rubah pola pikirnya. Kita ubah bahwa aku hidup menunggu waktu sholat, bukan aku sholat karena ketemu waktu gitu.
0: Benar.
1: Misal nih sekarang nih kita kayaknya udah selesai isya ya, atau bisa kayak kita kerja deh pagi misalnya, pagi jam 7 atau jam 8. Nah, aku kerja jam 8 sampai jam 12 itu nunggu waktu sholat zuhur. Oke. Sehingga apapun yang kita lakukan ketika sholat zuhur masuk itu ya udah break, termasuk HP ditaro. Maupun kita lagi sehebat apapun nonton ini segala macam, ya udah taro gitu.
0: Padahal bentar doang ya kayak.
1: Iya,
0: dipikir-pikir kenapa berat banget ya buat orang-orang gitu ya. Buat kita juga termasuk melawan hawa nafsu tadi.
1: Iya. Kayak sholat zuhur itu mungkin kalau kita lengkap dengan rawatibnya paling lama 10 menit. Dari 24 jam dikasih sama Allah, 10 menit dikali 5 waktu yang wajib aja nih kita bahas ya. Ini kalau tadi kan
0: cuma 1 jam.
1: Nah. Kok berat banget sih? Ya kan. Kayak dan coba biasakan untuk ketika kita berhadapan dengan Allah, ya udah tinggalkan segala hal termasuk HP, gadget yang lainnya gitu loh. Jadi ketika kita mulai memprioritaskan sholat, diri kita terlatih bahwa saya setidaknya nih ya, meskipun sebenarnya full dari pagi sampai pagi lagi kita akan terikat dengan Allah, setidaknya dengan kita mendisiplinkan sholat, prioritas kita menyadari gitu loh, setidaknya dalam sehari aku harus menghadap Tuhanku selama 5 waktu gitu.
0: Oke.
1: Kalau kemudian kita memahami bahwa kita terikat dengan Allah, kita akhirnya akan menyadari bahwa apapun yang kita lakukan itu dalam pantauan Allah. Kenapa tadi? Karena aku dari jam 2 sampai jam 3 lewat 15 menit itu waktu asar. Berarti aku menunggu waktu asar. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan itu, secara tidak langsung dalam waktu penunggu itu, waktu penantian ya istilahnya, dalam waktu penantian itu kita akan sadar bahwa aku dalam pantauan Allah nih. Jadi apa yang aku kerjakan semuanya akan dilihat oleh Allah. Termasuk tadi standar yang aku jadikan standar hidup aku itu akan berubah secara langsung. Ah, peduli amat aku sama tren ini. Aku gak punya waktu untuk itu. Ah, peduli amat aku dengan keviralan ini. Ya terserahlah, yang penting sekarang aku dengan Allah. Dan yang paling penting apa? Meskipun kemudian dia akan berlayar di dalam atau berenang di dalam sosial medianya tadi gitu ya, dia akan tetap memperhitungkan Allah membenarkan atau enggak nih gitu. Mau posting sesuatu
0: ada pertimbangannya.
1: Nah, itu dia.
0: Okay.
1: Pertimbangan itu yang kita-kita yang muda-muda ini kadang lupa gitu ya.
0: Benar. Okay. Oke deh kak, ini gak berasa bentar lagi 4 menit lagi jam 9.
1: Oke, subhanallah.
0: Iya, cepet banget ya. Tapi sepertinya ada kalimat penutup atau closing statement dari kak Resti buat tema kita malam hari ini.
1: Kalau aku boleh meringkasnya dalam satu kalimat buat teman-teman Pro 2, buat kita-kita juga, reminder buat kita. Kita janganlah menjadi pengikut dari algoritma sosial media, tapi biarkan algoritma sosial media itu yang kita atur sendiri. Gitu. Jadi apapun kemudian, karena tuntutan algoritma sosial itu sebenarnya kayak versi dari tuntutan dunia nyata, tapi versi di sosmed nih gitu loh.
0: Betul.
1: Ya. Jadi sama aja sebenarnya, tuntutan dunia, tuntutan algoritma di sosial media gitu, sama aja. Jangan jadikan tuntutan itu menjadi standarnya kita, tapi jadikan bahwa Allah lah yang menjadi standar kita, karena segala hukum itu berasal dari Allah. Kalau Allah membolehkan kerjakan, kalau tidak ya tinggalkan. Jadi kalau misalnya pun di sosmed itu semua orang berkata lakukan, tapi kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Karena yang akan menghakimi kita nanti di akhirat bukan algoritma sosial, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala.
0: Masyaallah. Oke, terima kasih Kak Resti atas waktunya buat sharing-sharingnya juga. Semoga ilmu ya semuanya teman Pro 2 bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita tidak lagi bertuhan di zaman algoritma ini, kita tetap kembali ke Tuhan Yang Maha Esa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau gitu kita udahan dulu di Muda Bertakwa hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay dengerin aku dan juga Kak Resti sampai di jam 9 ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di program Muda Bertakwa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

9,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat malam. Apa kabar teman Pro 2? Well, ketemu lagi di Kopsteng ya di hari ini, tanggal 9 Oktober 2026. Sudah tanggal 9 aja ya, enggak berasa ya. Perasaan baru kemarin aja ganti bulan. Tapi sekarang udah tanggal 9. Bayangin betapa cepat waktu berlalu, teman Pro 2, tapi kamu enggak bisa move on dari masa lalu juga. Bercanda. Oke deh, malam hari ini seperti biasa di Kopsteng kita bakal chill, relax, bakal bahas yang ringan-ringan aja, tapi sometimes bikin kamu bakal throwback ke masa lalu ya, buat Uda dan Uni. Pasti bakal bikin kamu kangen juga kadang-kadang sama masa lalu, karena biasanya kalau hari gini tuh kalau Kopsteng bahasannya seputar masa lalu karena udah lewat gitu. Tapi malam hari ini aku tuh pengen nanya sama kamu teman Pro 2, tanya apa tuh, pernah gak sih kamu mengalami kejadian apa ya, kejadian yang kayak bikin kamu tuh kesel tapi ternyata ada untungnya? Nah, pernah gak kamu mengalami kejadian yang bikin kesel tapi ada untungnya ternyata? Apa tuh kira-kira kejadiannya? Boleh banget di-share, nanti kamu bisa gabung di 0751-27482 atau di 0811-665-5908. Kita tunggu ya, sampai di jam 11 nanti kita bakal ada di Kopsteng malam hari ini. Jadi buat kamu yang lagi dengerin aku, let's go, gabung di Kopsteng. Ini udah ada penelpon aja nih teman Pro 2, kita coba angkat dulu. Halo, selamat malam. Waduh, sayang banget mati teleponnya. Boleh banget nanti telepon balik ya di 0751-27482 atau di 0811-665-5908. Pernah gak sih ngalamin kejadian yang bikin kesel tapi ternyata kejadiannya punya untung buat kita, atau kayak ternyata tuh dia punya hikmah di balik itu gitu? Kayak kita dalam hati setelah itu kayak, untung ya kejadian ini terjadi

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang enggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Masih di Kopseng Teman Pro 2. Kamu masih dengerin 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, udah ada yang nelpon, kita angkat dulu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Cynthia.
0: Bang Wira, Bang Widira, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Bang Widira?
1: Masih tempat biasa.
0: Tempat biasa, baiklah. Oke, gimana harinya Bang Widira hari ini?
1: Kalau untuk hari ini, aman-aman aja, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Nggak ada yang bikin kesel ya?
1: Nggak ada. Okay. Kalaupun ada yang bikin kesel, ya palingan.
0: Apa tuh?
1: Nggak perlu dibahas lah.
0: Oh gitu, baiklah. Tapi malam hari ini by the way kita gak bahasin tentang itu. Apa? Bang Widira, ada gak sih kejadian yang awal mula itu bikin Bang Widira kesel tapi ternyata dia menguntungkan? Maksudnya tuh ada hikmah dibalik itu yang ternyata menguntungkan Bang Widira, pernah gak?
1: Sering.
0: Oh sering, kayak gimana tuh kejadiannya kalau boleh tahu?
1: Kan udah bikin janji kan. Tahu-tahu dia pasti ini untuk beberapa bulan, beberapa minggu ke depan lah. Ya, yang namanya kita udah atur kesepakatan, ya kita tunggu kan beberapa minggu ke depan.
0: Iya.
1: Yeah. Tahu-tahu pas waktunya tiba, ternyata nggak jadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, otomatis. kerjaan yang selama ini itu kan tertunda di sini kan?
0: Betul,
1: sama sekali nggak jalan. Pokoknya sama sekali nggak jalan ya, nggak bisa kerjain karena nunggu keputusan yang telah tadi.
0: Oh gitu.
1: Terus ya gimana ya kalau mau marah-marah asik. Terus lagi gimana ya? Saya waktu itu nggak dapat apa-apa lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang didapat hanya kecil aja justru kan.
0: Iya yeah, oke. Okay.
1: Kalau mau makan kan nggak ada gunanya juga. Terus pas itu kan siangnya. Abis makan siang itu ya udah kalau batal mau diapain lagi.
0: Okay.
1: Terus balik aja sekerjaan semula, terus masih ada beberapa tugas yang
0: masih harus dikerjain gitu ya.
1: Pas selesai itu makan siang pulang ke rumah kan.
0: Iya.
1: Yeah. Pas pulang ke rumah kan telepon. Gimana di rumah? Bisa ke ini kan waktu itu bilang kan ditunggu di rumah ya.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi nih kan gak tahu kan.
0: Iya.
1: Yeah. Namanya atas kan minta kita tuh datang ke rumahnya kan. Kita pas sampai rumahnya ada tugas baru buat kamu ya. Tetap mungkin nanti beberapa hari keluar kota kan. Kita ngecek yang di luar kota itu baru yang di sini. Yang di sini tinggalin aja juga sehat. Ya udah gak apa-apa. Terus kapan berangkat? Tapi itu kan ya terserah kamu lah. Okay. Kalau mau ntar malam ya, saya berangkat ntar malam.
0: Oke.
1: Okay. Tuh, mana nih ya? Ya udah, berangkat aja lah.
0: Okay.
1: Termalam akhirnya berat malamnya itu luar kota kan. Mungkin ini balasannya
0: yang
1: dari paket tadi ya, ganti dengan yang ini, dengan yang baru kan.
0: Oke. Ya
1: itu atau maksudnya ya, siap apapun kalau ada beberapa pembatalan maka gak pernah marah-marah, gue terima aja kan.
0: Betul,
1: segala sesuatunya tuh pasti ada balasannya nanti. Yes. Ya pasti dibalik cerita itu ke pacaran.
0: Iya, langsung ada balasnya ya.
1: Ya pasti, ya makanya udah biar aja lah. Jelas-jelasnya ya. Maksudnya rezeki kita itu kan ada tentukan.
0: Iya, betul.
1: Ya berarti itu bukan rezeki kita.
0: Pasti ada hikmahnya gitu ya.
1: Ada, pokoknya percaya aja lah sama sang pencipta. Kalau dia mau balas sesuatu yang lebih bagus lagi, pasti dia akan lebih bagus kan.
0: Betul.
1: Ternyata ya waktu itu dapat yang lebih bagus kan. Jadi udah enak nih kan. Beberapa hari di luar kota, ya pulangnya nanti lebih lah dari yang didapat di Padang kan.
0: Iya benar-benar benar.
1: Itu makanya setiap kali kan cuma bukan sekali dua, kan cuma sekali dua kali aja hal yang seperti ini didapatkan dulu udah pokoknya udah sering lah. Ya udah kita terima aja lah. Kadang sama teman-teman bilang ya udah nggak usah lah melihat sama kemarin apa itu kita masak sementara kerja kita masih ada, kita kerja selesai yang ini dulu. Nanti kalau ini selesai pasti ada yang lebih fokus lagi.
0: Iya iya iya.
1: Pokoknya
0: langsung
1: jangan putus asa.
0: Yes. Yang penting positive itu. Thinking gitu ya.
1: Iya pokoknya kita berprasangka baik aja. Jangan sekali berprasangka yang ada.
0: Iya, oke, okay, baiklah Bang Widira. Terima kasih udah sharing-sharing Bang Widira. Seru banget, ternyata beneran langsung ada balasannya buat kamu yang ini ya, berprasangka positif sama yaitu apapun yang terjadi. Oke.
1: Pokoknya jangan berprasangka yang terhadap seseorang. Walaupun kita dikecewain kan, kita kan nggak harus balas kan.
0: Nggak
1: mungkin kita harus balas kan.
0: Yes.
1: Sementara kita nggak dianjurkan untuk membalas hal seperti itu kan. Makanya cari aja hal yang positif. Pasti nanti hasilnya akan positif.
0: Oke, baiklah, thank you Bang Widira. Kalau gitu Bang Widira mau diputerin lagu apa malam hari ini?
1: Hal terindah aja lah.
0: Hal terindah, oke. Boleh, salam-salam dulu Bang Widira.
1: Salam buat nanti ya, baik itu kan.
0: Terima kasih, salam kembali.
1: Terus gitu. Ini gimana traktirannya nih? Traktirannya gimana nih? Orang udah tunggu-tunggu.
0: Oh iya, next time ya Bang Widira. Ntar kapan-kapan ya.
1: Kapan-kapan
0: ya.
1: Lagi keluar kota.
0: Iya.
1: Ntar kalau udah berangkat ke itu keluar kota kan jarang-jarang untuk bisa WhatsApp.
0: Ya, baiklah, thank you ya Bang Widira, nanti diputerin rekasannya. Oke, bye.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2, itu dia tadi Bang Widira. Katanya bilangnya ternyata banyak ya, itu tentang perjalanan keluar kota yang langsung dibales gitu. Baiklah, emang cepet banget ya, kalau kamu positif thinking itu pasti ada balasan positif juga buat kamu. Oke nih teman Pro 2, right, kalau gitu emang hal terindah akan selalu dibalas sama hal terindah juga. Kayak lagu Seventeen yang di request sama Bang Widira barusan.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Kambing, sate.
4: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
5: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: 96,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Kopsteng malam hari ini. Dan masih ngebahasin tentang kejadian-kejadian yang bikin kesel, tapi ternyata menguntungkan buat kamu, atau ternyata banyak hikmahnya. Nih, jujur ya, jujur banget ya, kayaknya dalam kehidupan sehari-hari aku tuh sering banget ngalamin hal kayak gini. Seperti contohnya gini, teman Pro 2. Waktu itu aku tuh pernah kejadian di mana waduh. Belum jadi cerita udah ada yang nelpon lagi. Kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, Tajudin. How are you? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pergi di mana sekarang?
1: Di rumah.
0: Di rumah. Ini kenapa udah ada suara ini, suara angin gitu ya? Oh, sekarang udah enggak. Oke. Okay. Gimana? Udah makan malam belum?
1: Udah tadi jam
0: 6.
1: jam 6.
0: Oke. Ya udah, gimana harinya hari ini?
1: Hari ini biasa aja dan cukup lancar. Jadi cuman ada yang kelupaan tadi siang di kerjaan gitu.
0: Oke. Tapi fatal nggak kelupaannya?
1: Iya sih, cuman ya nantilah dimaksimalkan nanti.
0: Baiklah. Oke. Nah, aku mau nanya nih sama kamu semua. Sama kamu aja. Ada gak sih kamu pernah ngalamin kejadian yang bikin kesel sebenarnya, tapi ternyata menguntungkan atau bermanfaat buat kamu?
1: Ya, sebelum aku jawab pertanyaan itu, meskipun udah lewat, selamat ulang tahun ya.
0: Terima kasih. Kamu ingat ternyata.
1: Iya, aku tadi kayak mau ucapin itu, cuman jadi aku berhenti ngomongnya karena mau ucapin itu sebenarnya.
0: Oh, tapi
1: gak enak karena kamu nanya kan jadi.
0: Oke. Thank you. Makasih ya, banget.
1: Harusnya tuh aku ngucapin yang tanggal 2 ya, kan kamu siaran malam gitu. Harusnya sekalian aja tanggal 2, tapi aku lupa. Aku ingatnya
0: kan sudah tutup telepon. It's okay. It's not a big problem.
1: Terus kan yang kemarin siaran sore kan lagi ada narasumber, gak enak kalau aku ucapin kan.
0: Iya benar, lagi ada narasumber, bener banget lagi.
1: Ada Mbak Meci itu gak enak sih.
0: Iya. Iya lagi ya.
1: Sehat selalu, semoga apa yang dicita-citakan,
0: Amin, ya Allah,
1: tercapai semuanya.
0: Amin. Terima kasih. Kamu baik banget. Makasih ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke. Baiklah. Ini aku mau nanya nih sama kamu yang tadi pertanyaannya.
1: Iya, sebenarnya karena aku kan suka banget sama RRI ini ya. Salah satu Pro 2 Pro 4. Tapi yang paling aku suka Pro 2 kan gitu. Anak muda kan. Tapi ya kan dengerinnya kan di RRI digital gitu ya.

0: satu, dua, atau empat gitu. Itulah awal mula aku mendengarkan ini, apa?
1: Pro 2.
0: Pro 2 Padang gitu.
1: Lucu banget. Oke, oke.
0: Iya. Tapi belum selesai, tapi lama kelamaan aplikasinya ini kayak bermasalah gitu. Jadi diketik, ditulis kan stasiunnya kan, kalau kita mau nyari channel kan kita pasti nulis biar lebih cepat kan ketemu, misalkan contoh kayak Pro 2 Padang gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Nggak keluar RRI-nya, jadi keluarnya lain gitu.
1: Oh, I see. Ya, ya,
0: sepertinya
1: ya,
0: aplikasinya bermasalah gitu kan.
1: Bisa jadi sih.
0: Ya, aku udah coba hapus, download lagi, matiin ponsel, segala cara aku coba. Tapi nggak bisa gitu.
1: Waduh.
0: Dan akhirnya aku menyerah dan aku menghapus aplikasinya. Karena padahal aku udah senang banget kan bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia, salahnya di Padang ini gitu, kedua kan. Terus tiba-tiba aku mendownload aplikasi yang sekarang gitu.
1: Yang mana itu, RRI Digital?
0: Bukan, Online Radio Box.
1: Oke, iya iya iya.
0: Dan ini lebih lengkap RRI-nya, jadi yang Pro 4 lebih lengkap. Yang tidak ada di aplikasi sebelumnya di sini lebih ada gitu. Dan yang di aplikasi pertama itu iklannya banyak, lebih banyak iklannya. Kalau di sini iklannya banyak, cuman lebih gampang dimatiin gitu. Kalau di yang di aplikasi sebelumnya agak susah dipencet gitu.
1: Okay, I see.
0: Jadi aku dapat yang lebih lengkap di aplikasi yang sekarang, meskipun bukan RRI digital, aplikasi peringkat 3, tapi RRI-nya lebih banyak gitu.
1: Oke.
0: Dan nggak menggunakan akun kan gitu, jadi bisa dengerin lebih tetap dengan kualitas suara yang tetap bagus lagi.
1: Yes, I see. Jadi kamu happy banget ya tiap dengerin RRI ini?
0: Iya, meskipun sempat kecewa sama aplikasi sebelumnya karena ini lebih gampang. Malah ada aplikasi, ada itu ya, ada kayak jelajah itu, kita bisa jelajahi seluruh Indonesia gitu.
1: Jadi misalkan
0: providernya lagi bermasalah kan aplikasi ini, kita tinggal masuk ke jelajahi itu di semua provinsi apa kota keluar semua gitu. Tinggal kita cari.
1: Iya. Oke deh, baiklah kalau gitu. Thank you udah sharing. Kalau gitu kamu mau aku puterin lagu apa malam hari ini?
0: Masih bisa ya?
1: Masih dong.
0: Meiska.
1: Meiska, Hilang Tanpa Bilang?
0: Iya. Keras Kepala.
1: Oh, Keras Kepala. Oke.
0: Iya.
1: Boleh. Salam dulu boleh.
0: Salamnya buat Icin aja, jaga kesehatan.
1: Salam kembali.
0: Gimana hari ini?
1: Hari ini menyenangkan, aku suka. Hari ini lumayan seru ya. Kamu selalu banget ya nanyain hari aku gimana. Konsisten banget, makasih banyak.
0: Iya, harus dong. Tapi tadi suaranya agak berubah dikit ya, lagi itu ya, lagi radang tenggorokan.
1: Dikit.
0: Oh iya, berpengaruh. Aku bisa dengerin soalnya agak beda sama yang sebelumnya.
1: Wow, cenayang kamu ya.
0: Iya, aku nggak bisa dibohongin kalau suara gitu. Kalau lagi nggak enak pasti aku nggak bisa menebak dari jauh. Makan pasti ya nih.
1: Makan? Kamu nanya aku makan? Makan udah, aku udah makan.
0: Oh udah, alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, sampai ketemu lagi ya, dan jaga kesehatan.
1: Iya.
0: Nggak bosan-bosan buat ingatin.
1: Thank you.
0: Mohon maaf kalau ada salah-salah kata malam hari ini.
1: Nggak ada.
0: Iya, maaf udah kelamaan. Terima kasih Jen, selamat malam.
1: Sama-sama. Selamat malam juga Pak Judin. Oke deh, lawan Pro 2 kayaknya itu penelpon terakhir ya. Bentar lagi udah mau jam 11. Jadi thank you banget yang udah gabung, yang udah dengerin aku juga. Kita kayaknya bakal close copstangnya karena bentar lagi banget jam 11. Teman Pro 2, kita puterin dulu lagu requestan dari Pak Judin, Meiska, Hilang Tanpa Bilang. Keras Kepala ini judulnya.

0: nyebrangnya? Keburu rame jalannya nih.
1: Sabar, zebra crossnya kan di depan sana.
0: Jauh, di sini aja, lebih cepat juga.
1: Kamu mau cepat sampai atau cepat masuk berita?
0: Ya udah ya, nyebrang di zebra cross aja deh.
2: Beberapa langkah tambahan bisa menyelamatkan banyak hal. Menyebranglah di zebra cross biar nggak nyebrang ke alam yang berbeda.
3: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
4: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
3: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
6: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: breaking my heart like you do, like you do, like you do.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu? Siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan

mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

Sudah cukupkah yang didapat hari ini? Yang diusahakan sedari pagi? Di tengah terik atau di depan laporan yang diketik? Sama-sama berujung lelah yang semoga menjadi berkah. Mencari nafkah bagi keluarga, menjadi bekal hidup di dunia. Namun dunia tidak selamanya akan berganti masanya ke kehidupan selanjutnya. Jalanan padat yang kamu lalui sehari-hari berganti lengang rumah terakhir. Tiada siapapun tempat bertanya selain diri sendiri yang memenuhi tanggung jawabnya. Selama hidup di dunia, adakah baik perilaku dan akhlaknya? Adakah kau relakan tempat dudukmu di kendaraan umum waktu itu bagi ibu yang berat di jinjingnya, agar lapang tempatmu nanti, agar ringan yang kau bawa? Adakah kau sisihkan rezeki yang didapat hari ini bagi kotak amal di tempat yang kamu kunjungi, agar baik hidupmu nanti karena sedekahmu di dunia? Adakah senyum yang kau taruh di wajahmu pada siapapun yang dijumpai hari ini, agar diperlakukan baik dirimu nanti saat ditanya mengapa saja selama di dunia? Adakah kamu menyisihkan harta agar tidak menyusahkan diri dan keluarga?

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kebersamaan kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku Cynthia Mutiara pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, sampai ketemu lagi besok di stasiun yang sama, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu, dan jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headlines. Bye bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Re Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Repogama 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari toko komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Dan jangan rindu.
3: Kenapa?
2: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
4: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dilan di film Dilan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Riza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan ada 3 tahap cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment, yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa ila yaumil qiyamah. Ya, kita lanjutkan yang sebelumnya tentang lelahnya, namun lelah itu akan menghasilkan sebuah pahala di sisi Allah. Yang keempat adalah lelahnya mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak, yaitu adalah sebagai amanah dari Allah. Ini ditujukan kepada orang tua. Bagaimana di surah Al-Luqman ayat 14, kami diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Jadi orang tua ya memang sudah apa kodratnya, seorang ibu kodratnya apa, kodratnya bersusah payah dalam mengurus anak. Jadi kalau bilang saya gampang pakai pembantu, ya berarti dia bukan sedang mengurus anak. Yang mengurus anak siapa? Pembantunya. Saya gampang membesarkan anak pakai ini, asuhan gini-gini, ya berarti dia tidak sedang mengasuh anaknya. Karena seorang ibu fungsinya adalah mengasuh, membesarkan anak. Termasuk bapaknya juga ikut termasuk membesarkan, mengasuh dan merawat, mendidik anak-anaknya. Ya, kalau mendidik bukan orang tuanya, maka mereka gak dapat lelah. Padahal lelah itulah yang menjadikan dirinya menaikkan derajat di hadapan Allah. Justru lelah itulah menjadi ladang pahala di sisi Allah. Ya kalau tidak ada lelah dalam mengurus anak, tidak ada lelah dalam mendidik anak, tidak ada lelah dalam membesarkan anak, ya berarti dia sudah tidak sesuai dengan kodratnya yang Allah berikan. Ada sesuatu hal sehingga dia tidak ada lelah. Padahal lelah itulah memang sudah kodratnya, sehingga lelah itulah menjadi pahala. Pahala untuk orang tua. Karena capeknya, susahnya, letihnya dalam mendidik dan merawat dan membesarkan anak. Karena anak adalah amanah Allah. Yang selanjutnya adalah lelah dalam mencari, yang kelima adalah dalam mencari nafkah yang halal. Di surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebaik-baiknya. Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ingatlah Allah sebanyak-banyak, ingat Allah agar kamu beruntung. Jadi ketika kita mencari nafkah, mencari, ya kalau sekarang uang lah ya, mencari uang, mencari pendapatan, ingatlah dalam mencari pendapatan itu ingatlah Allah. Jangan ingatnya apa? Ingatnya hal-hal yang buruk, ingatnya hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika mencari itu ingatlah Allah. Sehingga apa? Sehingga saat kita mencari pendapatan itu, mencari nafkah itu, maka yang halal yang didapatkan, yang dicari. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dalam mencari pendapatan. Tapi kalau ingatnya adalah keuntungan, dunia, laba dan semacam yang tidak akan pernah yang tidak akan pernah dapat ujungnya, yang diingat ikut terus, maka dia akan terus bertebaran sampai lupa kapan waktu untuk beribadah pada Allah, sampai kapan lupa waktunya halal yang fardu ain dia harus kerjakan, fardu kifayah dia harus kita kerjakan. Kenapa? Karena ketika dia bertebaran di bumi, yang diingatnya adalah untung. Tidak, yang diingatnya adalah Allah, Allah, Allah, Allah. Padahal Allah katakan, carilah karunia Allah. Arti apa? Pendapatan kita, pekerjaan kita, gaji kita. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Bukan tidak ingat Allah saat mencari karunia itu. Mencari karunia Allah kok tidak ingat Allah? Ya gimana? Akhirnya apa? Ya akhirnya ya dia akhirnya terperangkap dalam jerat duniawi. Maka akhirnya ketika dia terjerat dalam sebuah duniawi yang dia cari untung,
maka dia tidak mikir lagi halal atau haramnya. Padahal lelahnya di sini adalah lelah dalam mencari nafkah yang halal. Kemudian yang keenam, lelahnya mengurus keluarga. Hai orang yang beriman, pelihara dirimu, peliharalah keluargamu dari api neraka, yang mana isi api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu, menjaganya malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintah padanya. Pada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Nah, ini siapa ini? Ini adalah berilah dirimu, keluargamu, dirimu dan keluargamu, baik itu seorang bapak ke anak atau ibu istrinya, baik itu seorang anak kepada ayah dan ibunya. Ketika dia lelah di sini mengurusnya, dalam sebuah din, lelahnya mengingatkan pada orang tua atau orang tua mengingat pada anak soal agama, soal tauhid, tentang akidah, fikih, yang mana itu akan melindungi dia dari api neraka, ilmu-ilmu itu. Ketika dia lelah dalam hal itu, maka itu mendapat pahala di sisi Allah. Namun jika tidak ada lelah sama sekali, kenapa? Karena tidak menyampaikan din kepada orang tua, tidak menyampaikan din dari orang tua ke anak tentang agama Allah, tidak diingatkan soal akidah, tidak soal amal soleh, ya artinya tidak ada lelah dalam hal ini. Padahal lelah itu akan mendapat pahala di sisi Allah. Kemudian kita harus ingat, orang tua tidak cuma fungsinya mencari duit untuk anak. Orang tua tidak hanya mengurus anak, ingat itu. Tapi ada tanggung jawab, yaitu apa? Mengenalkan ayat-ayat Allah, mengenalkan tauhid. Maka ketika ada orang tua yang tidak mengenalkan tauhid, tidak mengenalkan ayat-ayat Allah, tidak mengenalkan amal soleh, tidak mengenalkan ilmu fikih kepada anaknya, ya orang tuanya durhaka pada anaknya. Tidak cuma anak itu tidak cuma bisa durhaka kepada orang tua pun bisa durhaka kepadanya. Ketika apa? Ketika tanggung jawabnya dia tidak laksanakan. Ketika anak tidak melakukan tanggung jawabnya atas dari perintah orang tuanya, maka dia sedang durhaka pada orang tuanya. Tapi orang tuanya juga bisa durhaka kepada anak ketika pada tidak melepas tanggung jawab itu. Tanggung jawab dalam hal apa? Mendidik din pada anaknya, mengajarkan din pada anaknya, mengenalkan tauhid, mengenalkan amal soleh, mengenalkan fikih, mengenalkan yang hak dan mengenalkan yang batil, yang mana yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Can we redo it?
1: Ini nih, Mbak. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
3: Udah nunggu dari tadi ya? Maaf aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional. Diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut, dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus? Aku datang telat kan udah minta maaf.
4: Aku dijodohkan, Dok.
3: Apa?
4: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar aku.

0: Gis, Gis, fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
1: Oke, siap, siap, siap, ntar lu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Eh, itu apaan yang jatuh?
0: Oh, sampah aku.
1: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
0: Ya kali, awan buang bungkus cemilan gini.
1: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
0: Aduh, jangan dong. Ya, ya, ya, ini gue ambil lagi deh.
1: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
0: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
2: Bioskop di Indonesia berdiri dari tahun 1900, tapi kamu tahu nggak sih film berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh dua orang Belanda, yakni G. Kruger dan L. Heveldorp, merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Sebelumnya, film-film yang diputarkan adalah film-film yang berasal dari luar negeri. Lutung Kasarung rilis perdana pada tanggal 31 Desember 1926. Tokoh utamanya adalah seekor lutung yang berbasis pada cerita populer di kalangan masyarakat Sunda. Film ini punya format film bisu dan pernah dibuat ulang dua kali, yaitu di tahun 1952 dan tahun 1983.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, 663 kafilah dari 11 kecamatan telah terdaftar untuk mengikuti ajang Musabakah Tilawatil Quran Nasional atau MTQN ke-42 tingkat Kota Padang. Kegiatan dimaksud akan berlangsung pada 10 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Seluruh kafilah bakal berkompetisi pada 13 cabang lomba yang dipusatkan di Kecamatan Kota Tengah sebagai tuan rumah. Pembukaan MTQN ke-42 ini dijadwalkan bertempat di lapangan Apeksi Kantor Balai Kota Padang dengan memperebutkan total hadiah sebesar Rp599 juta dan trofi juara umum. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kebak Kesra Sekretariat Daerah Kota Padang Zul Asfi Lubis kepada RRI di Padang menjelaskan persiapan perlombaan terus tersebut dikebut dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama setempat. Keterlibatan berbagai unsur ini dilakukan guna mendorong antusias masyarakat dan pelajar di sekitar venue perlombaan. Informasi berikutnya teman Pro 2, Komisi Informasi atau KI Sumatera Barat menegaskan pentingnya transparansi data real terkait peta wilayah rawan alokasi dana darurat hingga skema distribusi bantuan agar publik tidak terjerat simpang siur disinformasi di tengah krisis. Wakil Ketua KI Sumatera Barat, Mona Siska kepada RRI menyoroti kepanikan massa kerap timbul bukan hanya karena bencana itu sendiri, melainkan akibat minimnya informasi terpercaya yang dapat diakses secara cepat oleh warga. Menurutnya, saat bencana melanda yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Ketertutupan data alokasi dana darurat maupun alur bantuan justru memicu rumor dan distrust. Badan publik harus paham membuka data secara jujur dan real-time adalah bagian dari upaya menyelamatkan nyawa. Ia menambahkan keterbukaan data real mengenai pemetaan kawasan rawan bencana dan tata kelola logistik harus disajikan secara inklusif hingga ke tingkat nagari. Informasi terakhir teman Pro 2, ancaman bencana hidrometeorologi yang terulang mulai dari banjir genangan hingga dampaknya terhadap kawasan pemukiman menjadi peringatan keras bagi keberlanjutan pembangunan Kota Padang. Hal itu diungkapkan Guru Besar Kebencanaan dan Tata Ruang Kota Universitas Bung Hatta, Profesor Dr. Insinyur Haryani yang menegaskan penataan ruang yang berbasis mitigasi risiko bukan lagi pilihan pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi keselamatan warga. Pada momen peringatan Hari Tata Ruang Nasional, Prof. Haryani menuturkan persoalan banjir dan bencana di Kota Padang kerap berpangkal dari menurunnya kapasitas lingkungan serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Hujan deras seringkali hanya menjadi pemicu, sementara akar masalah utamanya terletak pada daya resap tanah yang kian tergerus dan sistem drainase urban yang belum terintegrasi dengan baik dari hilir hingga ke hulu daerah aliran sungai atau das. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Permisi. Ini sarapan di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang.
1: RRI Padang.
0: Ini ya Kak, hidangan pertama. Berita yang gurih dan hangat. Onde today. Hidangan utama kita, gado-gado. Dengan rasa obrolan ringan dan seru, ditemani lagu-lagu favorit yang bisa kamu request sendiri untuk bikin pagi kamu lebih asik, lebih lengkap, lebih mantap. Terakhir, hidangan penutup dengan beberapa bahan segar untuk insight baru kamu dan diselingi game seru yang menyejukkan di Pikia versus Pikia. Wah, selamat ulang tahun ya, Kak. Ucapan manis, doa terbaik, atau salam spesial buat keluarga, sahabat, pasangan, bahkan orang tersayang, bisa kamu kirimkan di sini. Semua keseruan itu tersaji cuma di Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang. Buat pagimu makin semangat dengan hidangan yang lama bana. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sabana Pagi Pro 2 RRI Padang 90,8 FM. Lebih dekat, lebih akrab, lebih lokal.

Kamu teman produ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat happy weekend di hari Sabtu. Aku Opia akan nemenin kamu teman produ di pada, kalau sekarang namanya jadi Sabana Pagi ya teman produ, sampai jam 10 pagi. Di Sabtu ini, waduh, udah di awal, masih awal-awal bulan Oktober nih teman produ, masih 10 awal bulan Oktober, dan cuaca di luar juga nih agak-agak kelam ya teman produ, kayaknya mau hujan nih teman produ. Jadi kalau kalian mau berpergian di weekend ini, nanti akan aku informasikan juga informasi dari BMKG ya, apakah kalian harus pergi hari ini atau di rumah aja menikmati weekend. Nanti aku akan cek untuk cuaca secara berkala ya. Jadi kita harus tetap bahagia, harus tetap ceria teman bro dua. Ini masih awal bulan, masih pagi hari, dan masih di weekend. Kita gak boleh malas-malasan ya. Cuci baju. Enggak, aku, kalian harus happy-happy aja ya pokoknya ya. Mau awal bulan, mau pertengahan bulan, mau akhir bulan, tapi kalau masih di pagi hari, kalian harus tetap happy dan semangat kayak aku. Aku yakin banget sih kalian pasti semangat banget untuk beraktivitas hari ini sambil nyeruput kopi mungkin. Nah, enak banget ya nyeruput teh, minum air anget, pokoknya yang adem-adem nih karena memang hari ini adem. Yang anget-anget. Karena hari ini adem banget. Jadi ada juga mungkin yang masih di kasur, bangun cuci muka, sholat subuh ya. Jangan malas-malesan hari ini ya. Pokoknya sambil dengerin Pro 2 kalian happy-happy aja ya. Atau mungkin karena memang hari ini gak ada CFD ya, besok ada apa enggak ya, kita lihat dulu informasinya teman Pro 2. Karena memang kan kalau sekolah itu PJJ libur ya, jarak jauh gitu. Jadi Sabtu dan Jumat ini memang gak ada aktivitas sekolah. Tapi aku gak tahu nih untuk CFD apakah diliburkan atau enggak, kalian pantengin aja ya. Walaupun memang belum ada CFD di hari Sabtu, nggak ada olahraga, nggak bisa kayak gitu teman berdua, nggak bisa. Kalian harus tetap olahraga ya. Yang ringan-ringan aja. Aku tadi olahraga sebelum mandi, saat bangun tidur aku gerak-gerak dikit, gerakin tanganku dari atas ke bawah, geleng kepala ke kiri dan ke kanan, jalan di tempat. Pokoknya lumayan bikin detak jantung itu agak sedikit bekerja lebih keras teman berdua. Karena kan tadi aku tidur kan jantung kan normal nih. Nah pagi aku olahraga ringan-ringan nih biar detak jantungku agak sedikit kencang gitu. Itu penting banget teman berdua. Ya, iyalah, kan olahraga itu penting. Minum air putih, olahraga itu penting. Sholat subuh apalagi, jangan ditanya. Ya, aku dan semoga teman Pro 2 selalu sehat-sehat selalu ya. Dan selamat pagi juga buat kamu yang terus pantengin Pro 2 di frekuensi 90,8 MHz. Atau dengerin aku via aplikasi RRI Digital, via smartphone, cakep banget. Aku kasih kamu jempol 5. Karena melalui smartphone tuh RRI Digital kamu lebih praktis teman Pro 2. Kamu gak usah netengin radio yang berat itu. Kamu cukup lewat smartphone kamu, yang penting ada kuota dan ada sinyal. Atau kamu juga bisa dengerin aku melalui live streaming rri.co.id. Kalau kamu lagi di depan komputer nih, di weekend ini kamu lagi main games mungkin, nah sambil dengerin kita bisa searching aja, nanti pilih tulis aja RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan yang lain. Kenapa? Karena di Pro 2 ini tempatnya semua info kece, musik-musik asik, musik-musik baru itu ada di Pro 2 teman Pro 2. Mau manca ataupun mau yang Indonesia, lokal, semua ada. Penting komen aja di Instagram kami, di WhatsApp kami, di TikTok kami ya. Nanti aku catat, kebetulan aku yang nyatet masukin musiknya maksudnya. Pokoknya memang di Pro 2 ini vibe positif yang gak ada matinya ya. Pokoknya tenang aja teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, dan plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja ya. Nah buat yang nanti olahraga nih, setelah dengerin apa kata petuah, kata aku nih, kalian langsung berinisiatif ingin olahraga, wah keren banget berarti ya. Jangan lupa makanan atau minuman yang kamu bawa dibuang ke tempat sampah ya. Walaupun memang adem-adem kayak gini, kalian harus tetap buang sampah. Nggak nyambung ya sebenarnya ya.
mau ada atau panas, buang sampah itu wajib teman berdua. Ya kadang Kota Padang yang mau raih Adipura nih, setelah sekian lama kita nggak raih Adipura, jadi kontribusi dari kalian nih teman berdua dengan buang sampah pada tempatnya itu sangat bernilai artinya ya. Kamu mendukung program Kota Padang, kamu dapat pahala dari Tuhan karena kamu menjaga kebersihan kan, sebagian kebersihan sebagian dari iman. Mantap nggak tuh petuah aku teman berdua. Oke, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya biar kalian semangat teman pro 2. Ini lagu apa ya? Ayo lagu apa? Ini lagu-lagu ini aja teman pro 2 yang lagi hits banget nih. Langsung aja aku masukin lagunya Aryo Wahab ya teman pro 2 ya, lagu terbaru dari dia. Cekidot teman pro 2.

0: emang mie instan gak ada duanya. Nikmat banget.
1: Iya ampun Tik, kamu kok makan mie instan terus sih? Bukannya baru makan mie instan kemarin? Mie instan itu gak sehat kalau terlalu sering. Kamu tuh harus mulai konsumsi makanan yang sehat, Tika.
0: Duh Sar, mie instan kan nikmat tuh, murah, dan yang paling penting, ngenyangin. Hidup sehat itu mahal, Sar. Anak kos kayak aku gak bakalan sanggup.
1: Hidup sehat itu belum tentu mahal, Tik.
0: Ah, masa? Aku gak percaya.
2: Hidup sehat tidak berarti harus mahal. Mari mulai hidup sehat dari makanan yang kita konsumsi.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa sangka nih teman Pro 2 tahun 2026 ini Perum Bulog ternyata sukses bikin kejutan manis nih untuk urusan pangan nasional. Gak main-main, stok beras yang berhasil diserap dan dikumpulkan sama Bulog tembus angka fantastis nih teman Pro 2 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berarti rekor nih ya. Berita ini jelas jadi angin segar banget untuk kita semua nih, apalagi isu ketahanan pangan sering bikin deg-degan ya teman Prodo ya. Pokoknya stok beras negara sekarang lagi di posisi aman jaya nih, alhamdulillah ya teman Prodo ya. Kalau diulik dari data nasional per 8 Oktober 2026, Bulog berhasil menyerap beras sampai 4,1 juta ton. Wow, angka ini resmi memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Bulog nih teman Prodo. Sebagai perbandingan, rekor lama yang bertahan paling tinggi itu ada di tahun 2012 dengan angka 3,65 juta ton. Jadi capaian tahun ini benar-benar bikin standar baru ya, dan dipatut diacungi 5 jempol. Aku kenapa suka 5 jempol ya? Jadi gak cuma nasional yang keren nih, Bulog Kanwil Sumatera Barat, Sumbar juga tancap gas dan ngasih performa maksimal. Sampai saat ini, serapan beras langsung dari petani lokal di Sumbar udah nyampe 4.573 ton setara beras. Jadi angka ini jauh melampaui rekor mereka di tahun 2025 lalu ya, yang cuma 4,7 ya. Yang rekor tahun lalu 3,7,9 ton. Jadi fix petani dan tim Bulog Sumbar lagi gacor-gacor ya tahun ini teman Pro 2. Tentu aja keberhasilan ini enggak datang dari sulap atau sihir ya. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumbar, Maruli Abraham Syah, ngebocorin nih kalau rahasianya ada di kolaborasi. Jadi Bulog nggak jalan sendiri teman berdua, tapi langsung merangkul jaringan di sentra-sentra produksi pangan. Mereka gandeng erat nih, yang kuat digandeng para petani, kelompok tani atau poktan, sampai mitra penggilingan lokal untuk nyerap hasil panen secara maksimal. Jadi langkah masif ini teman berdua, penyerapan gabah dan beras ini dampaknya juga bikin, nggak cuma bikin Bulog penuh ya, tapi juga jadi penyimbang ekosistem pangan. Jadi saat musim panen raya nih teman Pro 2, Bulog langsung gerak cepat supaya hasil kerja keras para petani lokal tuh langsung terserap dengan harga yang layak. Jadi keseimbangan antara perut konsumen dan dompet petani itu bisa sama-sama terjaga dengan baik nih teman Pro 2. Dan biar stok segede gunung ini enggak rusak atau sia-sia ya teman Brodo ya, Bulog juga melakukan pembenahan operasional dari hulu ke hilir. Mereka mengoptimalkan

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.